0: hari-hari kita boleh cium mak kita, boleh dekat mak kita.
1: InsyaAllah.
0: Mamu ada mak angkat ya, 5 orang.
1: 5 orang mak angkat mamu no?
0: 5 orang tu ada mak angkat.
1: Tapi mamu, bapa nak tanya mamu ni?
0: Dah sama dalam 5 orang tu, seorang pun dah tak ada nak panggil ibu. Semua dah balik ke rahmatullah. Tapi mamu doa lah angkat lepas semua ni.
1: Baik,
0: lepas didik mamu ni.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah lah.
1: InsyaAllah.
0: Tapi mau kena pukul, mau kena pukul. Sama minta mau kena pukul. Ibu mamu yang mak angkat ni.
1: Mendidik mamu tu. Mamu.
0: Yang didik mamu.
1: Oh, tu dia. Tu dah mamu nakal sangat. Itu kena pukul tu. Nah,
0: pasal nakal.
1: Mamu nakal sangat. Mamu ada 5 orang mak angkat kot. Semua pukul mamu. Mak kata mamu level nakal lain macam. Oh. Mamu.
0: Tapi alhamdulillah lah, mamu tak lama macam semua tu biarlah masuk syurga.
1: InsyaAllah, amin. Amin rabbal alamin. Mamu nak tanya mamu, mamu. Salah mamu sabar sat. Tak ada nak break ni, mamu. Nak tanya mamu. Ibu mamu pergi seusia mamu 3 bulan kan. Jadi ada tak orang kata apa, yelah kita tak, sekarang ni mungkin ada gambar, ada persimpanan telefon dan sebagainya kan. Tapi waktu mamu tu, mamu pernah tak tengok kot-kot ada sekeping dua gambar ibu mamu waktu tu yang mungkin
0: yang
1: mamu.
0: Tak ada gambar.
1: Tak ada no?
0: Bukan yang mula dia ada gambar lenggan dulu. Mana dah ada gambar-gambar.
1: Betul.
0: Zaman tu tak ada gambar, tak ada apa. Kalau nak tengok-tengok dia, adik-adik kawan-kawan mak mamu dah cerita anggap mamu adalah bayang lagu ni, lagu ni. Kalau mak penatan semua cerita lah lagu tu.
1: InsyaAllah.
0: Tapi mak mamu tak ada pun, mak penatan mamu ada. Adik mak mamu ada, dia lah manjang kan, mamu.
1: Alhamdulillah. Tapi apapun mamu, insyaAllah kita doakan semoga satu hari nanti mamu dapat berjumpa
0: mamu
1: kan.
0: Doalah angkat semua tu. Yang hidup pun mamu doa Nabi yang selamat daripada dunia sampai akhirat. InsyaAllah
1: InsyaAllah. Amin.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haa, itu dia mamu kan. Bersyukurlah untuk anda yang mungkin masih ada lagi mak, yang masih ada lagi ayah kan. Mamu awal usia 3 bulan pun dah kehilangan ibu kan. Jadi orang kata apa, kalau sekarang ni mungkin kita ada momen-momen kita dengan mak kita, dengan ayah kita kan. Sekarang ni masing-masing ada telefon, betul tak kan. Mak ayah pula ni ada sakan lah ni. Mak ada Facebook, ayah ada TikTok. Kan, bukan kata tu je, mak ayah lah ni pun dah pandai buat konten tau. Kan, kan dulu tu nak dapat gambar sekeping pun susah, harap dengar orang cerita ya. Muka senyum dia lebih kurang macam Kak Hang. Marah dia lebih kurang macam Kak Hang seorang lagi. Manis dia macam muka mak menekan Hang. Jenuh kita nak bayangkan macam mana rupa mak kita waktu tu kan. Sebab masa tu orang ada kamera, kan ada shot. Betul tak kan. Baik, itu cerita dari mamu kita. Jadi insyaAllah kita doakan, okay, orang kata apa, satu hari nanti kita dapat bertemu dengan ibunda kita atau bunda kita di akhirat nanti. Okay, baik, kita nak terima seorang lagi pemanggil waktu ni. Halo, siapa yang talian?
2: Hello,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Long E.
2: Ya, ya.
1: Orang boleh lama tak dengar suara orang ni. Sihat ke?
2: Pak Long E tak sihat dalam seminggu lebih kan tak?
1: Oh, ya ke? Pasal apa Pak Long E?
2: Ya, diserang influenza.
1: Allahu Akbar, influenza no?
2: Semua tu keluarga kan kena.
1: Satu keluarga kena? Kena kuarantin dan cerita dia.
2: Quarantine
1: dah ni. Tak apa, insyaAllah.
2: Tak beransur pulih dah.
1: Betul, Alhamdulillah. Kami doakan semoga Panong E dan juga keluarga kembali sihat seperti biasa. Nah. Patutlah mahu tak dengar suara. Ni dah menyorok belum ni?
2: Biasalah. Seperti biasalah.
1: Baik. Pak Long E, mukadimah sikit. Lama tak tengok mukadimah Panong E ni.
2: Bam-bam, cute-nya.
1: Oi, masih. Ya, baik. Silakan.
2: Layang-layang terbang melayang.
1: Layang-layang terbang melayang. Angin kuat ni.
2: Layang sedikit tersangkut pohon kelapa.
1: Alamak, pokok nyok apa dah?
2: Ada insan yang kita kenang dan kita sayang. Tentulah kedua ibu bapa.
1: Ya, yeah, baik. Pergi ke Bayan Baru naik kereta. Perlui, apa agaknya tu yang nak dicerita? Okey, pagi ni kita sembang berkaitan dengan bila orang yang kita sayang dah tak ada ni kan, Perlui. Bagaimana kita belajar untuk menerima kehilangan?
2: Apapun, Mama, kita panjatkan doa. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afu anhum.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Tanpa kedua ibu bapa kita, kita tiada dunia. Di dunia ni kita tak ada.
1: Betul.
2: Semasa kita dalam hidup kita ni, doa ibu lah. Doa bapa lah yang membawa kita, kejayaan kita ni. Jangan-jangan ingat kita yang berdoa. Hasil daripada doa hari-hari kita minta daripada doa untuk kita.
1: Betul, tidak? Betul.
2: Jadi kita dalam solat, dalam kalau bukan solat pun kita mestilah berdoa untuk mereka.
1: Tidak? Betul. Okey, Pak Long E. Ya. Nak tanya Pak Long E lah kan. Pak Long E, mak dengan ayah Pak Long E, sampai Pak Long E seusia berapa mereka bersama-sama dengan Pak Long E?
2: Pak Long E dengan abah ni dalam tahun 2009.
1: 2009?
2: Ya, Pak Long E 49.
1: Wah,
2: dah 77.
1: Oh, alhamdulillah. Kita pun sampai pada ini.
2: Berapa tahun lah? Tahun 2017. Mak pula menyusul. Mak menyusul dah, dah lani pun dah masuk dah dekat 9 tahun ke? 17 dengan 26 kan?
1: Baik, baik. Okey, Perui, selain daripada mak dan juga ayah Perui, kita tahu mak dan ayah kita ni kita apa satu susuk tubuh yang kita akan sentiasa rindu. Walaupun masih ada lagi pun tak jumpa pun kita rindu kat mak dan ayah kita kan. Okey, selain daripada mak dan juga ayah, ada lagi tak Perui merasakan kehilangan seseorang yang sangat-sangat istimewa dalam hidup Perui lah kan? Tak kira lah mungkin ada sahabat baik Perui ke.
2: Sahabat-sahabat ni, rapat ni tak lain tak bukan apa ni, Pak Ibrahim lah. Dia yang paling, dia ada yang kawan dengan dia, dia masuk dah lah radio, masuk dah radio. Kata insyaAllah, insyaAllah kita pun tak biasa, dia tak apa, masuk. Jadi kita, dia bersama ni nampak paluang ini. Mana saja kami berdoa.
1: Saya masih tengang-ngang lagi suara Pak Allahyarham Pak Ibrahim kita kan.
2: Suara dia, dia duduk, dia kata, dah 4 tahun lah, tak lama duduk jumpa tapi tak rapat. Tapi dalam tahun 2018 tu mula rapat. Hinggalah 2022 dia meninggal. Dia kata 4 tahun dah saya duduk ni bias ni. Dia kata 4 tahun dah saya kita kau nak sikit sebanyak saya dapat. Allah boleh ilmu apa yang kita nak bagi kat dia pun kan.
1: Betul.
2: Yang boleh kita sampaikan lah kepada dia kan. Tapi tengeng-ngeng duduk dengar. Dia nak pergi mana ni, dia lah tuntun.
1: InsyaAllah.
2: Nak pergi ke ada buat majlis apa tahan. Tahan ni Pak Fahim, tolong bawa pegang tak ni, kita tak nampak. Kasut dia jaga. Cuma kita orang tua mungkin itu saham akhirat dan Allah
1: bagi pahala. Saya pun agak ni jugalah, agak terkilan sebab tak pernah jumpa dengan Pak Ibrahim kan. Kalau dulu waktu saya petang tu kan, tiap-tiap petang dia call.
2: Dia kalau mana-mana ada event pemutihara, dia mesti nak ajak. Jom kita pergi tengok.
1: Betul. Tapi itulah, saya tak sempat. Saya pun tak sempat nak bertentang mata dengan Pak Ibrahim.
2: Dia sempat pergi ke ni kot, di Padang Kota kot.
1: Ya, masa tu dia dengan Aziz tak silap pambam. Baik, tapi apa-apa insyaAllah kita doakan yang terbaik lah. Okey, kita doakan semoga Allah Pak Ibrahim kita insyaAllah ditempatkan bersama dengan orang yang beriman.
2: Semualah, siapa-siapa juga, bagi kesihatan, jaga kesihatan. Semoga sihat.
1: InsyaAllah. Baik. Terima kasih Pak Noi. Semoga sihat kembali Pak Noi dan family lah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, itu dia cerita berkaitan dengan Pak Ibrahim kan, antara pendengar setia Mutiara FM kan. Mula-mula masuk dulu sampailah dikabarkan yang dia meninggal dunia. Satu benda yang agak bambam, agak fresh sikit lah kan. Tak sempat nak bertentang mata kan. Tapi suara tu masih tengang-ngang sampailah ke saat ini. Okay? Baik, itu perkongsian dari Palong E kita untuk apa nak kongsi ke lagi bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita kan. Bagaimana kita belajar untuk menerima kehilangan tu. 04-07-389 atau berlayankan di ruangan WhatsApp TRFM 010-5080-957 TRFM, segalanya untukmu.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pilih Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anak kora menenda ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
1: 8.21 minit pagi waktu ini GPM. Bagi yang pagi mentera masih lagi bertemankan Bambam sampai ke 10 pagi nanti. Dan pasti pagi ni kita sentuh berkaitan dengan satu topik yang agak sensitif kan. Kita sentuh berkaitan dengan bab kehilangan ni. Betul tak kan? Sebab kita ni manusia. Okay? Mungkin hari ni kita belajar menerima kehilangan seseorang. Dan mungkin satu hari nanti kita pula akan meninggalkan orang-orang yang kita sayang. Dan pastinya mati itu pasti. Dan setiap orang akan merasai kematian itu kan. Dan hari ini kita nak sembang berkaitan dengan satu topik yang mungkin sudi kalau anda nak kongsikan bersama-sama kan. Bila orang yang kita sayang sudah tiada, bagaimana kita belajar menerima seseorang tu kan. Kalau sudi nak kongsikan bersama-sama dengan Bambam pagi ini kan, siapakah seseorang yang paling anda rindukan? Dan kalau diberikan peluang kan, anda menatapi wajah insan yang anda sayang. Kalau diberikan peluang untuk anda berkata-kata dengan mereka kan, apa kata-kata yang anda ingin sampaikan kepada dia yang tersayang tu? Sampai 2107389 kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa talian?
2: Hello, assalamualaikum Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni? Hello.
2: Katie, ya.
1: Oh, Katie. Katie, apa habang Katie?
2: Alhamdulillah bagi jumaat ni.
1: Alhamdulillah. Cuaca dekat Pokok Snow tu macam mana Katie?
2: Cuaca? Cuaca redup, seredup hati Katie.
1: Seredup hati Katie, pasal apa Katie redup? Cuaca redup hati pagi-pagi ni.
2: Ya, kadang-kadang kita bukan nak happy selalu kan.
1: Betul eh.
2: Kadang-kadang jiwa kita, kadang-kadang jadi macam nak duduk sorang-sorang.
1: Okey, tak apa Katie, luahkan Katie. Luahkan. Tak apa, tak apa. Hari ni Katie, kita belajar. Padahal kita nak kongsikan satu topik yang orang kata apa, cukup relate dengan Katie lah. Sebab Katie banyak pengalaman kan. Kalau suami anda menikah leng, bagaimana anda nak merasai kehilangan seketika suami anda tu kan. Jadi bagi Katie sendirilah. Katie dah pengalaman. Alhamdulillah, bahagia dah. Abang Cup dengan cikgu kan, dengan kata nak pasang seorang lagi pula. Jadi macam mana Katie nak baca redha dengan suami Katie tu?
2: Kalau kata bab tu, Katie tak berapa nak masuk di kepala lah.
1: Pasal apa pula kita sembang bab ni pagi ni Katie?
2: Apa betul?
1: Lah betul lah. Bila orang yang kita sayang, hari ni kita sembang lah. Bila orang yang kita sayang menikah leng, apa perasaan kita? Jadi bagi kita si Katie kan ada pengalaman.
2: Okey. Kalau kata apa ni, bab tu lah kata betul-betul kan. Dengar. Maghriblah dah Katie.
1: Nasibik sebut Katie. Ni Katie, Baba tengah dengar Katie. Baba tak lena lagi Katie.
2: Bohong lah kalau kata orang tak terasa kan.
1: Okay.
2: Kalau kata betul-betul, kalau dia tu kata seorang wanita yang kata orang kata ni lah, orang kata best in the world lah kata. Mungkin. Tapi payah nak dapat lah. Orang kata dalam 10 payah nak dapat satu pun kan.
1: Tapi kira Katie betul lah. Sebab Katie betul lah, dalam satu dalam 10 tu adalah Katie. Betul tak Katie kan? Sebab Katie macam Katie kata tadi lah kan, Katie kan ada masanya Katie duduk sorang-sorang, nak tenang-tenangkan diri. Betul tak Katie?
2: Betul lah. Dan tu siapa pun ada kan.
1: Betul-betul.
2: Tapi
1: dah.
2: Tapi kan.
1: Ya, apa tapi banyak kali ingat ni Katie, awak ni macam apa? Cuba luahkan Katie, luahkan.
2: Kalau dah retak macam tu, orang tua kata retak macam tu, tak dapat dielak lah kan.
1: Ya ilaha illallah. Cuba Katie bayangkan, kalau bumbung tu satu tiang tak cukup nak bagi tegak, kita buat dua tiang. Alhamdulillah tegak bumbung tu. Pasal apa pula nak retak pula? Lepas tu kalau tambah lagi satu bumbung, nampak tak kukuh? Kalau tambah lagi satu bumbung Katie, bayangkan Katie ukuh. Tutur dia orang kata apa, dengan bangganya tersegam indah Katie.
2: Sabar topik dia betul.
1: Lah, dah habak dah tadi KT. Kita dengar kan?
2: Ni. Ha. Bambang.
1: Ya.
2: Ada satu post dapat tak?
1: Ha? Post apa tu?
2: Dapat. Post gambar lah, kenangan lah, ibu bapa.
1: Eh, tak ada, tak dapat pun.
2: Itulah ibu bapa, Katie.
1: Oh, ya ke? Adalah orang hantar WhatsApp dekat Bambang bagi tadi. Tapi Bambang tengok gambar profil tak ada sebab buku lepas blok Bambang kot. Tu yang tak pernah pasal tu.
2: Ada.
1: Okey, Katie. Okey, Katie.
2: Ya.
1: Katie.
2: Ya.
1: Katie.
2: Ya, dengar ni.
1: Okey, Katie. Sebelum kita nak sembang topik kita hari ni, Katie. Kata laluan sikit, Katie.
2: Okey. Ha. Cuba
1: dah. Okeylah, tak apa lah, Katie. Terima kasih, Katie. Assalamualaikum.
2: Janganlah tadan lah.
1: Kalau meluat pun jangan tunjuk sangat.
2: Ada Bambang, comelnya. Manisnya.
1: Baik. Okey, Katie. Hari ni kita sembang berkaitan dengan topik kita hari ni kan. Bila orang yang kita sayang sudah tiada, bagaimana kita belajar menerima kehilangan je kan, Katie? Bagi Katie sendirilah, siapakah insan yang paling Katie sayang, yang pergi meninggalkan Katie sendirilah?
2: Itulah macam Katie katakan. Katie duduk dengan Tok kecil, umur 2 bulan setengah, Tok dah ambil belah kan. Jadi kasih sayang tu banyak kat Tok lah kan. Kat Tok jantan, Tok perempuan macam tu. Kalau kata Katie ni asal mama lah, tak bawa lah pun muka tak mama kan. Tak panggil Tok Wan.
1: Oh, habis tu panggil apa?
2: Panggil Tok jantan, Tok perempuan.
1: Oh, Tok jantan, Tok perempuan. Itu panggilan Katie dengan Tok jantan dengan Tok perempuan lah.
2: Kasih sayang semua tumpu kat dekat Tok jantan, Tok perempuan lah kan. Macam pergi sekolah pun Tok jantan pergi hantar dengan basikal. Tak ada Bambang basikal hot trend besar belakang tu.
1: Tahu.
2: Tu yang tapi hantar dengan basikal tu lah di sekolah keluarga. Jadi kasih sayang untuk ibu bapa ni tak baik lah kata. Kalau kata kan, tapi memang anak kalau dah bagi ke orang, dia akan korang kasih sayang kat ibu bapa.
1: Okey, tapi kok mana pun mak kita tetap juga mak kita, ayah kita tetap mak juga ayah kita kan. Okey, Tok jantan dengan Tok perempuan belah mami sampai umur belah Katie sampai umur Katie berapa?
2: Lepas tu Tok perempuan tu berpisah dengan Tok jantan kan. Jadi Tok perempuan saja belah Katie lah.
1: Okey, Tok perempuan belah Katie sampai Katie umur berapa?
2: Umur 20. Tak sampai 20 lah, 19 je tu lah.
1: Oh, sampai 19 lah, sampai besar panjang lah no.
2: Itu pasal kahwin tu, perempuan tak ada lah je.
1: Katie kahwin mo.
2: Katie. Ibu bapa Katie lah ambil tugas untuk anak kan.
1: Okey, Katie menikah umur berapa?
2: 20 berapa, tak lupa dah.
1: Itu dia anak.
2: Tak nak kira balik, tolak pergi tolak mai.
1: Anggaran sudah lah.
2: Anggaran dah lah, okey lah. 20 lebih lah. 27 lalu betul lah. 26 lalu betul lah.
1: 26. Umur 26, Katie kahwin. Katie duduk dengan Tok sampai umur 19 lah eh. Alhamdulillah, lama
2: umar juga tu. Umar batu
1: lah. Baik. Okey, itu cerita berkaitan dengan kehilangan yang Katie kongsikan. Jadi macam mana pula sekarang ni Katie nak terap orang kata apa, kehilangan, bukan kehilangan, berkongsi pula dengan bancuk ni, macam mana pula Katie?
2: Benda tak jadi lagi.
1: Katie kan banyak pengalaman sebab pagi tadi mama tengok status cikgu. So cikgu tulis hari ni dia masak apa, bihun goreng Singapura ala Bandung.
2: Minta-minta tak sah lah kan.
1: Ya, tapi kalau kata benda berlaku kita kena redha.
2: Kalau kata redha kan. Katie yang akan bawa diri lah. Tak mau duduk sini.
1: Bawa diri pergi mana, Katie?
2: Ku pergi tanpa pesan. Macam tu lah.
1: Jangan Katie. Risau Katie. Tak apa. Jangan risau. Duduk rumah tu baik-baik. Tak apa. Bancu tak kacau kan. Duduk elok tau.
2: Minta-minta simpan lah 44 malaikat kan.
1: Okey. Baik. Apa pun Katie.
2: Sampai ke pisahan cangkuk dengan tanah.
1: Tak apa, dia memang berpisah cangkuk dengan tanah. Tapi berkongsi tu taklah masalah kan?
2: Di Comel di mana?
1: Comel merajuk.
2: Oh, merajuk kat Getty
1: ah. Tak tahu kat Getty tak tahulah, tapi dia merajuk dengan Mamam.
2: Siapa?
1: Abang
2: buat apa?
1: Tak tahulah. Biasalah. Nama pun zombie kan?
2: Bambang boleh kan? Suka cari pasal.
1: Tak apalah. Katie memang meluat kat Bambang pun. Dia kata Bambang cari pasal pula. Tak apalah Katie. Terima kasih Katie nak.
2: Okey. Di pagi jemaah ni. Mami panjatkan doa.
1: Baik. InsyaAllah. Amin.
2: Untuk Bambang. Untuk zombie semua lah. Sahabat-sahabat Mami. Sama ada kenal tak kenal. Semoga diberi kesihatan yang baik.
1: InsyaAllah. Amin. Amin. Amin.
2: Yang utama sekali. Mami. Kasi doa. Bambang main kerja dengan zombie. Naik motor. Elok-elok tau. Dilindungi Allah.
1: Amin. Abang amin. Terima kasih Kati.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berkongsian dari Katie eh. Katie membesar dengan Tok Jantan dengan Tok Perempuan. Duduk dengan Tok Perempuan sampai maut 19 eh. Tapi Alhamdulillah kan kasih sayang yang diberikan oleh Tok tu yang jaga Katie tu. Kira Alhamdulillah sampai menikah apa semua kan. Jadi insyaAllah kita doakan. Tak kisahlah. Okay, siapa yang jaga kita. Kita faham kalau orang dulu lah kan. Kalau Bambang dengar cerita orang lama kan. Dulu susah. Mungkin nak bela anak tu. Kalau anak ramai. Mungkin tak mampu nak bagi sepenuh orang kata apa keperluan kepada anak-anak. Dan kadang ada mak ayah yang terpaksa untuk menyerahkan kepada mereka yang mampu untuk jaga anak-anak tu kan. Itu yang kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang kita kongsikan. Disebabkan tak mampu tu tu jaga, mak menakan jaga. Ada ayah yang jaga kan, mak yang jaga. Walaupun tidak dijaga oleh mak dan juga ayah kita sendiri kan. Tapi kita pegang satu benda, kok mana pun ke mana jua kita pi, duk lempak duk tang mana pun, tetap juga mak dan juga ayah kita, tetap juga mak dan juga ayah kita. Okey. Baik, untuk anda yang nak kongsikan di 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terra FM 0105080957. Terra FM, segalanya untukmu.

0: 50 tahun dah kena strok. Anak-anak lagi. Tolong, Ina.
1: Sabarlah, Mak Su. Rasanya Pak Su ada tunjuk kat Ina SMS pasal My Salam. Jadi Pak Su dan Mak Su layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau strok, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elah masuk hospital RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300-88938.
0: Alhamdulillah, nasib ada My Salam.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jobi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: 8.42 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Nayan terus setia mendengarkan Mutiara FM. Tiga frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk Nayan terus dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Okey, dah muat turun ke belum aplikasi RTM Klik? Kalau belum muat turun lagi, boleh muat turun dekat telefon tu. Pastikan setiap telefon ada seorang ada satu telefon, ada orang dua telefon, ada orang tiga telefon. Kalau ada 10 telefon pun muat turun dekat 10-10 telefon anda sebab anda mendengarkan Mutiara FM dan juga bertonton siaran RTM secara percuma sahaja. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita sembang berkaitan dengan bab kehilangan. Bila orang yang kita sayang sudah tiada, kan? Bagaimana kita belajar menerima kehilangan, kan? Kalau diberi peluang, anda bersama-sama kembali dengan ataupun bertemu bertentang mata dengan insan yang anda sayang. Apakah ungkapan kata-kata yang anda ingin sampaikan? Dan ada perkongsian di ruangan TikTok Live Trafan dari Ukhti Hidayah. Kehilangan suami tercinta. Dan katanya kalau diberi peluang, saya nak cakap yang saya sangat rindukan dia. Dan nak mohon maaf jika saya tak mampu jadi isteri yang baik buat dia. Dan Ukhti Hidayah, kita kehilangan suami yang tercinta, kan, pada tahun ini. Okey, insyaAllah kita doakan bersama semoga Ukhti Hidayah kita diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan insyaAllah untuk terus akan kehidupan yang akan datang. Okey, baik, kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa kita lihat?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello, Assalamualaikum.
1: Siapa ni main telefon ni slow sangat? Hello.
2: Ni Makcik Azizah ni. Hello, hello, hello.
1: Oh, Kak Azizah. Kak Azizah duduk dalam pos ke?
2: Yo, Mbak.
1: Ya, kat dalam pos tu lain, tak apa nak cantik. Cik Jerong dah habak macam dia duduk bawah pokok jambu.
2: Ni duduk pokok jambu dah ni.
1: Bohong, jalan tak dengar gerak pun tiba-tiba duduk pokok jambu dah. Ha. Cik Jah.
2: Ya.
1: Betul-betul lah duk buah pokok jambu. Dengar radio tu kat dalam lampu. Cik Jah jangan bohong. Cik Jah tak bagus tau pergi Jumaat ni.
2: Betul ni lah. Ni pegang buat jambu ni.
1: Goyang sikit. Pegang sikit. Goyang sikit pokok tu.
2: Goyang. Hilang
1: tak? Tak dengar pun. Ha. Cuba petik. Petik ranting tu sikit. Dengar.
2: Petik aku. Bunyi
1: tak? Aha. Boleh, boleh, boleh. Percaya, percaya, percaya, percaya, percaya. Cik Jah.
2: Ya.
1: Sihat ke?
2: Alhamdulillah, syukur. Lagi boleh cakap dengan Bambang tu sihatlah.
1: Hai, tu dia dah menyorok belum pagi ni?
2: Dah pagi.
1: Bila nak menyorok?
2: Nak cakap dengan Bambang dulu.
1: Oh, ya ke? Baik, baik, baik.
2: Bambang makan lagi.
1: Bambang mah hari diet.
2: Siapa Comi tak nak?
1: Comi merajuk.
2: Buat merajuk
1: lah. Tu dia lah. Nampak muka cengih dia. Tapi hati tu mengalahkan bunga. Tu dia lah. Biar Mama sorang-sorang kat sini, kan.
2: Lalu duk kena tinggal tau.
1: Itulah. Memanglah. Mereka orang meluat khabar orang tinggal Mama sorang-sorang tau.
2: Itulah. Cikza nak ganti pun tak boleh jauh
1: tau. Tu dia tau. Kalau Cikza ganti dekat sini, siapa nak ganti Cikza kat sana? Baik, Cikza.
2: Ya.
1: Okey. Pagi ni kita sembang berkaitan dengan kehilangan tau.
2: Ya, ya.
1: Okey, kalau anda diberi peluang, kalau Cik Jah diberikan peluang lah, kan, untuk kembali bersama dengan insan yang Cik Jah kita sayang ni, kan, agak-agak apa ungkapan kata-kata yang Cik Jah nak cakap dekat insan tersebut?
2: Dia tak jauh dah, minggir dah.
1: Yalah, memanglah. Mama kata kalau diberikan peluang untuk Cik Jah kita menatap wajah dia kembali, apa kata-kata yang Cik Jah nak cakap, nak ungkapkan kepada dia?
2: Cikza tu sayang kat dia. Tapi dulu-dulu dia tinggal Cikza. 10 tahun dia tinggal.
1: Ya ke?
2: Tak duduk sekali 10 tahun. Dia lah tinggal.
1: Lepas tu di akhirnya dia bersama dengan Cikza balik, kan?
2: Ya.
1: Di akhir sekali bersama dengan Cikza balik, kan?
2: Dia tak sama. Cuma dia meninggal, dia main rumah Cikza.
1: Dia main rumah Cikza?
2: Dia meninggal baru main.
1: Oh,
2: dia kau angkat macam ni.
1: Oh, iya ke? apalah.
2: Izzah sedih lah juga kan. Suami kita.
1: Betul lah. Tapi apa pun tak apalah, kira on lah Izzah. Dah lah, kira on lah. Cara Izzah cakap tu kira macam kira on lah. Nah, ha. Okey, on lah. Nanti kita tak rombongan tau. Bawa dulang.
2: Bambang pandai lah. Ini comi tau je no.
1: Tak apa, nanti tak kalau nak bambang dengan comi, tukang bawa dulang pun okey. Cik Ijah, orang tanya tu cerita macam pasrah sangat. Macam tak mau nak ni, eh. Kira on lah tu.
2: Pandai lah, Bambang.
1: Haa, nah. Tak apa. Nanti kita datang lah, Cik Ijah, nah.
2: Gigi tak ada.
1: Hah?
2: Gigi tak ada.
1: Gigi pasu, senang lah buat. Cik Ijah, biar order bayang, settle. Haa, kan? Apa susahnya, betul tak?
2: Ha. Abang tak tengok Cik Zoh lagi.
1: La ilaha illallah. Bukan masalah tengok tak tengok. Cik Zoh mau tak mau?
2: Tak tahu.
1: Ah, dia kalau kata contoh kalau orang tanya kan. Ni, hang berkenan ke tak berkenan? Tak tahu. Itu confirm mau.
2: Ni Cik Zoh nak anak Cik Zoh kata apa? Hang ketiga.
1: Ha.
2: Dia kata kalau mau nak kahwin, jumpa dia dulu.
1: Ah, memanglah. Dia mesti dah kena jumpa dengan bakal pok dia dulu.
2: Bagi dia tengok dulu dia tak.
1: Dah, lah ni dia nak boleh. Lah ni dia nak nikah ke Tijah nak nikah?
2: Dia kata macam tu dia tak.
1: Dah, lah ni habaq dekat anak Tijah tu. Ni yang nak nikah ni mak hampa tau. Ha, bukan hampa. Mak dah berkenan hampa duk kalut buat apa? Ha. Macam mana?
2: Dia no.
1: Ha. Tak apa Tijah, di pagi Jumaat Tijah kita doakan semua dipermudahkan urusan Tijah nah.
2: Ya, terima kasih.
1: Bau boleh kepak-kepak kepuk-kepum. Ha.
2: Abang-abang kena duk iring Cik Zoh lah.
1: Tak ada masalah Cik Zoh. Saya ni kalau Cik Zoh suruh saya jalan daripada pada batas sampai ke lahat kepak mesti okey tu. Ha, sungguh. Ha, Cik Zoh punya pasal. Nah.
2: Tak
1: apa, nanti apa-apa dah je nah. Baik Cik Zoh.
2: Abang sweet sangat.
1: Baik, masih.
2: Abang-abang sehat dan selamat menjaga tugas hari-hari.
1: Baik, insyaAllah. Amin. Terima kasih Cik Zoh.
2: Ya, sama-sama Bambang.
1: Assalamualaikum
2: Bambang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia senang. Oh, kan. Dah Sijah kata macam tu kan. Oh, 10 tahun. Ah, tapi kok mana pun dia tetap juga pernah menjadi suami kita kan. Dan kena ingat tau, tugas suami tu berat kan. Apa pun jua yang mungkin anda rasa macam tak apa kena dengan tindakan suami anda, percayalah, okay, dia antara insan yang pernah berusaha untuk membahagiakan anda. Okay, itu daripada Cik Zoh kita sendiri. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, kita sembang berkaitan dengan kehilangan. Satu topik yang agak berat kan. Kalau ada sudah kongsikan, siapakah insan yang paling anda rindukan sekarang ni, selain daripada mak dan juga ayah kita kan. Mungkin ada sahabat baik anda yang pernah bersama-sama dengan anda susah senang. Ada yang mungkin orang kata apa, ada sahabat-sahabat kita yang pernah berkorban demi untuk anda sendiri kan, yang anda takkan pernah lupakan dia. Siapa dia? Okey, yang nak kongsikan 04-2107-389, okey, ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terai FM 0508-0957. Terai FM, segalanya untukmu. 9 pagi, utama 9 pagi menanti anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, saya Fisher.

0: Esok yang pagi Mutiara masih lagi bertemankan Bam Bam 9.15 minit pagi waktu ini. Apa khabar semua, sihat ke? Okey ke tu? Alhamdulillah hari ini salam Saidul Ayam untuk kita bersama hari ini. Okey, dan sekejap lagi seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Instaskirah kita untuk minggu ini.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Baik, salam seperti biasa setiap pagi Jumaat kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Instaskirah kita untuk minggu ini.

Istazkira versi 286. Prinsip mengakar, azam menjulang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis samaa. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan? Kalimah yang baik adalah seperti pohon yang baik, yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Surah Ibrahim.

0: Baik, 9.14 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus sekal setia mendengarkan Mutiara FM. Okey, dan pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Bila orang yang kita sayang sudah tiada kan, bagaimana kita belajar untuk menerima kehilangan? Dan pasti kita nak kongsikan terlebih dahulu kiriman rakan-rakan kita di ruangan TikTok Live Mutiara FM kita pagi ini. Okey, ada yang berkongsikan berkaitan dengan kehilangan suami tersayang. Dan ini perkongsian yang nak kongsikan. Okey, dari Kak Sari Khalijah Hassan kita. Berat sangat nak terima kenyataan kehilangan orang yang tersayang, katanya. Tahun ni adalah tahun yang menyedihkan buat saya. Saya baru kehilangan adik dan juga suami. Takziah kita ucapkan buat Kak Sari Khalijah Hassan kita. Dan suami Kak Sari Khalijah Hassan kita juga merupakan pendengar setia Mutiara FM yang sentiasa menyapa kita di ruangan TikTok Live Mutiara FM kita. Okay? Dan seterusnya kita nak kongsikan kiriman dari Siti Khadijah. Katanya hari ini genap 12 tahun kehilangan ayah. Setiap hari tak kan pernah lupa. Tambahan pula anak kecilnya, wajahnya sama seperti wajah ayahanda. Jadi itulah yang kita katakan kehilangan kan. Dan kadang-kadang bila kita tengok, bila kita rasa kehilangan, bila kita rindukan seseorang, kita akan tengok, kita akan buat apa yang pernah dilakukan. Contoh, bila kita dengar satu lagu yang menjadi lagu kegemaran dia kan, jadi bila kita rasa rindu tu, kita akan dengar lagu tu. Betul tak kan? Macam Siti Khadijah ni katanya, wajah anaknya mirip sama seperti wajah ayahnya. Dan setiap kali melihat wajah anak tu, akan teringat arwah ayahnya kan. Jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik, okay, buat Siti Khadijah kita. Okay, dan seterusnya kita bacakan kiriman di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Kiriman rakan-rakan kita. Okay, untuk topik kita hari ini, kita nak bacakan kiriman, okay, yang dikongsikan oleh Abang Ngazmi. Senggora Pulai kita. Assalamualaikum, Bambang. Waalaikumsalam. Bila mana setiap kali isu mengenai mak dibahaskan, itulah hari yang paling sunyi buat saya. Duk dengar, yang menelefon pun dah sebab. Kasih sayang mereka memang 100%. Al-Fatihah untuk semua arwah mak-mak yang telah pun meninggal dunia. Itu perkongsian daripada Abang Azmi Segora Pulai kita kan. Baik, kita nak terus kongsikan pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cintan. Ya mama, apa khabar mama, sihat ke ma?
1: Sihat.
0: Ambuih hari ni seronok dengar suara tu.
1: Ha. Mana saya dapat cakap dengan Bambang?
0: Ya ke? Kau menantu balik rumah hari ni?
1: Menantu semua tak ada ni, tak cuti lagi. Semua tak balik.
0: Dah, menantu yang Cinta sembang semalam dengan Bambam tu.
1: Ni yang duk sembang ni apa? Salahnya menantu juga ni.
0: Dah, bukan sebab Combi beritahu kat Bambam. Dia kata, Bam, hari ni Bam, aku tak masuk kerja Bam. Sebab hari ni aku nak pergi jumpa mak mentua aku.
1: Tu sampai aku apa tak main jumpa.
0: Tak main lagi, tak sampai lagi ke?
1: Dia pun bohong ni.
0: Eh, gamak dia bohong mak mentua noh.
1: Itulah
0: dia kata kat saya kemarin, dia rindu nak letak wajah mak mentua kesayangan dia tau. Dia rindu kat pak mentua dia. Dia kata hari ni teringin sangat-sangat nak makan nasi lemak mentua dia masak. Ha, sungguh dia sanggup ambil cuti tau.
1: Tapi tak sampai dia cerita lain lah tu. Dia
0: orang
1: tua lain tu.
0: Ha, macam ni kau sakit sampai lah tu.
1: Tak apa lah, kita doakan lah.
0: Itu dia sebab dia kata, dia kata kat Bambam, dia kata kesian kat dekat mak mentua aku jalan kaki sakit, dia beli kasut tebal. Ha, sungguh.
1: Pandai dia ni.
0: Dia kata kat Bambam, aku beli kasut sempoi punya dekat mak mentua dengan pak mentua aku nak bagi hadiah surprise dekat depa.
1: Itulah.
0: Baguslah
1: Cintan tunggu lah
0: yang tu kata. Tunggu tau kalau tak sampai. Kalau tak sampai tak nak kata lah. Sebab dia kata kat Mama hari dia cuti nak pergi jumpa dengan mak mentua dengan pak mentua dia.
1: Elok lah tu. Mak mentua pak mentua duk tunggu ni.
0: Lepas tu kemarin dia pergi shopping kemarin 3 raga. Dia nak pergi masak, makan pagi, makan tengah hari dengan makan malam kat mak mentua dengan pak mentua dia tau.
1: Bahagianya dapat menantu.
0: Nampak dah, tu menantu kesayangan kan, Cintan kan?
1: Yalah,
0: janganlah
1: beli sampai
0: 3 raga
1: nak masak sini.
0: Ha, tu dia. Tak tahulah semalam dia pergi borong macam-macam ikan malam. Ayam pun dia borong semalam. Dia borong ayam yang muda-muda semalam. Dia kata ayam hak tu tak boleh sat gili. Kesian kat mak mentua aku, dia kata. Kalau hak yang kecil sangat tak boleh, dia kata. Sat gili pun kecil sangat, tak gamak, dia kata. Dia beli ayam yang umur tengah-tengah.
1: Betul. Ha. Kata tu honok lah.
0: Ha, tak apalah Cik Intan, tunggu lah. Kalau tak sampai besok dia kerja, Cik Intan tanya dia tengok dia pindah mana. Sebab dia bang kat bambang macam tu lah.
1: Okey, tak apa, esok tengok macam mana.
0: Ha. Dia
1: cuti,
0: dia sanggup tinggal bambang. Dia kata hari Jumaat yang penuh barakah ni kan. Dia kata dia teringin nak pergi mak mentua dengan pak mentua dia. Ha, sungguh nak ambil hati itu. Dia kata, sebab dia kata kat bambang, dia kata bam, ha, tak tahu ngorak orang bam. Aku ni kalau ngorak anak orang, aku ngorak mak pak dia dulu.
1: Ah, pandai dia.
0: Ha, sungguh.
1: Dia kata anak yang
0: soleh
1: tu.
0: Ah, tu dia anak soleh kan.
1: Ha, anak soleh tu termasuk dengan orang yang cakap lah ni pun.
0: Eh, Bambam tak pandai. Oh, Bambam tak reti. Bambam sembang dengan orang perempuan pun tak reti.
1: Oh, tu baiknya. Sayang tak
0: ada dinantu
1: dah.
0: Ha, itulah tak boleh. Combi dah ambil lah. Bambam kena utamakan orang lebih tua daripada Bambam lah. Sebab Bambam ni budak-budak
1: Itulah, saya jangan kata tu. Muda pun kira bagus.
0: Oh. Sama
1: lah yang tua-tua lagi lah hebat.
0: Oh, kan? Tak apa-apa lah. Sekejap insyaAllah sampai lah tu, Cik Nan tau.
1: Tak, tak ada. Kalau tak sampai lah kot, baik dah esok.
0: Haa, tak tahu lah. Besok
1: bawa 3 bakui pergi jumpa dia.
0: Cik Intan bawa 3 bakui nak pergi jumpa dia, no? Tak apalah. Sebab mula-mula Mama kata nak teman dia. Lepas tu dia kata tak payah. Tu Mama kata lagi nak teman lagi. Dia kata tak mau. Dia merajuk dengan Bambam tau. Dia merajuk dengan Bambam. Dia kata biarlah aku seorang sudah lah. Jumpa mak mentua aku. Mak mentua aku, aku rindu kat mereka. Aku beli kasut tebal punya kat mereka. Kasut dibuat daripada pokok pokok kayu amrah. Sungguh.
1: Tak apalah, bukan senang lepas kasut yang tu. Tahu macam nak pakai depan-depan dia.
0: Okey. Tak apa. Baik, Cik Intan.
1: Ya.
0: Baik, mukadimah sikit Cik Intan, bagi kata laluan sikit kat Bambam seorang-seorang ni. Walaupun Bambam bukan calon pilihan menantu Cik Intan kan.
1: Bukan laluan pun, kalau ada Cik Intan pilih lagi, dia tak ada anak
0: lah seorang tu. Itulah dah, Bambam bagi peluang kat combi. Sebab dia berkenan sangat. Kan? Baik.
1: Tak apa. Ni Bambam yang sweet ni.
0: Baik.
1: Ni sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Dah makan dah ke?
0: Diet hari ni.
1: Betul. Dah diet pula, dah handsome, dah sedap.
0: Allah. Baik. Cik Intan.
1: Ya. Yeah.
0: Pagi ni kita sembang berkaitan dengan bab kehilangan tau. Okey. Bila orang yang kita sayang ni pergi meninggalkan kita, bagaimana kita belajar untuk menerima kehilangan? Bagi Cik Intan sendirilah kan, selain daripada mak dan juga ayah kita lah pernah tak Cik Intan rasa kehilangan insan-insan yang Cik Intan kita sayang sangat-sangat?
1: Betul ada. Curang yang pertama sekali mak ayah kita lah kan. Memang kita terasa sangat lah, tak ada. Dengan tak ada mereka ni, kita rasa hidup kita macam kosong.
0: Betul.
1: Tapi kita nak buat macam mana tu, semua Allah Ta'ala punya kuasa kan. Kita doa je lah. Doa lah mudah-mudahan roh-roh mereka ni dicucur rahmat. Kan, duit tempat yang orang yang baik-baik lah.
0: InsyaAllah kan? Amin. Baik Cik Intan. Selain daripada mak dan juga ayah Cik Intan kan, ada lagi tak?
1: Ada adik ipak ada.
0: Adik ipak.
1: Doa lah bagi mereka duduk dengan tempat orang yang beriman. Adik ipak ada. Birah pun ada. Birah. Tu muda lagi, baru 40-an. Tu adik lain lelaki lah, tapi baik. Semua tu baik-baik belaka. Jadi kita doa sajalah.
0: InsyaAllah.
1: Kita ambil doa sajalah yang terbaik untuk mereka kan.
0: Baik, insyaAllah. Kita doakan semoga mereka semua ditempatkan bersama dengan orang beriman tau.
1: Orang beriman yang tu.
0: InsyaAllah.
1: Yang lain tu tak ada lagi lah setakat ni. Dengan aku sajalah kan.
0: Baik. InsyaAllah kita doakan terbaik buat mereka semua lah. Cik Intan lah.
1: Ya.
0: Baik, Cik Intan. Jangan lupa Cik Intan. Baik, insyaAllah. Amin. Jangan lupa tau lagi make up Cik Intan. Dia sebab dia menantu dah. Dia menantu nak mengorat mak mentua dengan pak mentua. Mak mentua dengan pak mentua kena lah make up.
1: Itulah nak pakai seluruh dia bagi tu waktu semua tu.
0: Dia beli sungguh Cik Intan. Dia beli sungguh Cik Intan. Dia kata Bambam beli seluruh tomoy kat Cik Intan. Sebenarnya combi yang beli seluruh tomoy kat Cik Intan. Ha, dia kata kesian kat cik Kak, kat bakal mak mentua aku. Ah, dia nak pakai sebab seluar Tommy yang dia beli tu, dia senang nak bergerak.
1: Ah, tu lah. Ha. Tak apa, cik Intan pakai lah. Dia bawa main kasut berat.
0: Baik, baik. InsyaAllah. Ha, dia bawa main selok tomoy dengan kasut. Kasut kayu dia tu, daripada pokok buah amra. Memang lembut, cik Intan. Ha, stand by, cik Intan tau. Abang kat cik Zul.
1: Itulah, tapi tak apalah. Cik Intan stand by. Mainlah dengan
0: bambang
1: sendiri.
0: Saya mana boleh. Dia nak pergi mengorat mak mentuh dia sebab sebab berkenan dekat anak. Takkan bambang nak pergi kacau daun. Mana boleh.
1: Tak apa, tak kacau. Mainlah sama. Cik Intan bagilah makan cik lemak. Tak apa pun bagi kasi lemak.
0: Tak apa, tak apa. Bambam tak apa. Bambam dah sampai dah. Kan? Kita bagi can kat Jombi pula. Nah. Okay, cik Intan tahu sebab mana boleh kacau daun. Orang nak pergi mengorat. Apa ni Bambam? Dia beli semalam 3 bakul. Ada ayam, ada itik, ada ikan, ada semua ada. Sembai cik Intan tau.
1: Okay,
0: baik, baik. Masih cik Intan.
1: Ya,
0: kena salam dekat menantu sekali tau.
1: Ya, insyaAllah.
0: Baik, okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Itu dia. Dia duduk kata kat Bambam kan. Dia sebenarnya dia merajuk dengan Bambam sebab Bambam dulu nak pergi teman dia. Lepas tu dia merajuk, dia kata kat Bambam, mana boleh teman-teman aku. Ni aku nak pergi jumpa mak mentua aku. Alamak kan. Al-maklum lah. Banyak markah. Okay, 9.29 minit pagi waktu ini. Okay, baik, kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa Italian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar macam duduklah kereta ni.
2: Dok, Baman tak percaya. Baman je member dok ada depan. Technician kami dok ada depan.
0: Dekat tempat kerja lah ni.
2: Abang je tengok.
3: Ya, betul.
0: Dia pakai kabel hari ni eh.
2: Bos ada depan saya.
0: Bos ada kat depan.
2: Okey.
0: Kira bagus lah. Betul terang depan bos cakap telefon tu kira bagus lah. Daripada pergi masuk. Daripada pergi lari tak masuk. Daripada lari pergi masuk jamban, tiba-tiba orang nak guna.
2: Betul. Kalau Baman tak jalan, Baman tanya. Saya okey tak?
3: Okey.
0: Macam kena paksa bos pun.
2: Bos kata okey.
0: Iya ke? Macam kau bapa, tim tepi.
2: Kerak kalau Baman duk dengar, kalau kata orang yang orang kata rajin buat kerja ni, bos saya cari, you tell.
0: Iya ke?
2: Tapi saya duduk depan bos, saya tak lari. Kalau yang saya cari,
0: okay.
2: Jumpa ni, dia suka menyerok.
0: Iya ke? Tapi kalau orang yang kerap kelepiang tu, kerap tu tunjuk bagus depan bos.
2: Dah bo, okey. Bukan cuma usul pagi Jumaat ni. Tengok, bos sendiri kata. Saya ada ujung-ujung lah. Bambang, lepas tak kata apa. Lepas panggil
0: kat
2: saya,
0: pakcik. Baik, pakcik.
2: Bos dah gelap.
0: Baik, pakcik. Disebabkan bos ada kat depan, pakcik kan? Okey, saya nak pakcik bagi mukadimah sambil menyanyi, pakcik.
2: Mukadimah?
0: Sambil menyanyi sebabkan bos ada kat depan.
2: Okey, kita bagi lagu hari Jumaat.
0: Lagu hari Jumaat, lagu apa tu?
2: Anak Pak Saat, nama Azhari, salam Jumaat, penghulu segala hari. Boleh, Bambam?
0: Baik, boleh.
2: Anak Kak Ida, nama Abdullah, basahkan lidah dengan zikrullah.
0: Masya Allah.

0: Hello, Acu. Gaduh dah, Mama.
1: Baik, baik, ya. Baik. Minum banyak dengan Selasih. Saja nak habak. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sama-sama dengan puas saya pun.
1: Oi, dia bodek bos. Tak berhenti dari tidur. Bos, bos, bos. Oh. Ha. Kalau bos dia tak dok. Kalau bos dia tak dok, dia tukar macam-macam keluar.
0: Tapi,
1: Mama,
0: tak kira ikhlas dia tu. Bos kata saya memang tak bodek. Ya, saya, bos.
1: Bos yang tadi duduk betul-betul dia duduk betul-betul macam kena paksa. Okey, baik. Hai, Cik Noh. Cuaca kat Bukit Pulau hari ni macam mana?
0: Baru seriak Bambam pagi tadi.
1: Baru seriak Noh. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah, ujar rahmat Mam.
1: Okey, Cik Noh, dah dengar dah tajuk kita pagi ni?
0: Tajuk kita. Yang orang sayang lah. Yang sayang ni Bambam, terutama yang tu lah.
1: Okey, baik. Kan. Saya ulang balik tajuk kita hari ni. Topik kita hari ni, bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, terutama sekali marka-marka Cik Noh. Okey. Bagaimana Cik Noh belajar untuk menerima pemergian marka-marka Cik Noh?
0: Marka-marka saya tak dengar tadi, Mama.
1: Ya ke?
0: Mama kelepiah.
1: Lah sungguhlah topik kita hari ni. Cik Noh curi-curi dengar tadi, tak dengar betul-betul.
0: Saya pasal bertugas pagi depan bos nak kena jujur. Ampun dia kena bertikap jujur kan dia depan kuih.
1: Kaki bodek juga ni apa yang
0: dengan bos gelap. Nak cakap dengan bos dia tepi.
1: Ya ni, perkataan bos sudah ulang dekat 50 kali tu. Nampak sangat ni. Nampak sangat. Ha, baik, Cik Noh, topik kita hari ni. Bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita.
0: Okey, yang pertama sekali, tok saya lah, Mama. Pemergian tok ni orang kata, pasal tok dia rapat dengan saya, Mama.
1: Oh, iya ke?
0: Duduk di kuartal apa dulu.
1: Biasa duduk, kalau duduk cucu, dia. Biasa kalau cucu rapat dengan tok ni, dia antara dua ya. Satu, perhabis apa duk ada. Hak kedua ni, dia lain macam sikit. Pengganti yang duk ada. Cik Noh, saya rasa hak pertama ni. Cik Noh kalau rapat dengan tok ni, kau kaki pabih baru ada. Sebab tok ni dengan cucu dia tak kira.
0: Memang tak kira. Tapi tok tak ada tinggal apa, Mama.
1: Ya ke?
0: Tak ada ni kan. Dia kira rapat lah dengan dia daripada adik-adik abang yang lain kan. Apa-apa pun sampai dia nak meninggal pun, buat turun di bawah rumah ibu ayah tu. Lepas tu dalam 17/10/2003, Bambam. Satu, 9 malam, tok dijemput lah umur 83 tahun. Masa tu memang terasa lah.
1: Masa tu Cik Noh umur apa?
0: 2003, saya tu 67. Pakar pun dah sihat, dia boleh kira abang-abang.
1: Dah. Apa Cik Noh umur apa masa tu? Cik Noh atau bila?
0: 67, meninggal 2003.
1: Meninggal 2003? Duduk dia 36. Betul ya?
0: Betul ya?
1: Sampai 67.
0: Saya pakai
1: saya kata okay. Saya ni saya ni matematik tak ada lah pandai. Saya kat tambah tolak darab bagi tu, Cik Noh. Cik Noh macam-macam.
0: Terpiak juga. Memang dalam otak Abang-abang tak pakai otak Jepun lah. Lepas tu Abang-abang yang ayah ni macam rasa ni sikit lah. Pasal dia jemput pun 24/2017. Lebih kurang dalam 1-5 minit tengah hari yang satu hari Ahad, 77 tahun. Lepas tu saya yang satu tak ada tempat dia. Dah buat macam mana bertugas kan? Mana orang bagi kita kena bertugas. Lepas tu telefon kata tak ada, mai turun tak ada lah. Itu orang kata kan. Lepas tu yang ibu ni 2021, 2021. Lebih kurang sama tok juga. Dalam malam tu 9 minit malam dia pun dijemput Selasa, 75 tahun lah. Yang tu ibu pun terasa juga Abang-abang pasal ayah dia tak ada itu. Ibu pun rapat saya. Saya bawa main di kuartal juga Abang.
1: Main duduk dengan Cik Noh lah.
0: Dia sokong kita kan. Siang saya hantar pergi bawah. Takut juga apa-apa pun. Malam dia main tidur dengan saya. Kerap dengan saya lah. Dia pun ambil juga. Tapi kerap dengan saya lah. Tu yang terasa tu kehilangan. Sebab jana dah dijemput Abang-abang. 9-5 minit. Nombor nampak depan kami. Yang tu saya tengok sendiri lah. Depan kami lah. Yang tu lah. Apapun pula ni, doa lah yang terbaik kat semua arwah ni kan.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Kita doakan semoga mereka semua ditempatkan bersama dengan orang yang beriman tau.
0: Yang tu saja yang kita boleh ni. Yasin-yasin kita boleh baca. Tak kira malam kami pun, malam Jumaat ke raya pun boleh.
1: Baik.
0: Tapi terkesan sekali Bambang, satu lagi Pak Mentua.
1: Pak Mentua Cik Noh lah.
0: Pak Mentua hari tu pergi Kenuri yang Bambang kan. Balik sana. Lepas tu tengok dia pun, dia kerap kadang dia menyadar. Itu dia kata tak mau main lah. Draw kita tak tahulah apa. Tanda-tanda kita tak tahu. Lepas tu nak balik ni, saya kerap tu jumpa dia Abang Mam.
1: Ya ke?
0: Tapi nak jadi cocok itu tak ada. Dia pergi mana tak tahu. Dah dan kenuri tu. Kita nak ni lagi ulang-ulang sikit kan. Lepas tu tak ada nak jadi cerita tu. Baliklah kami isu anak-anak nak sekolah hari Senin. Balik tu dalam 9 pagi dapat telefon pok mentua tak ada. Kena mesti rumput apa mam?
1: Ha?
0: Kena mesti rumput di kaki ya.
1: Allahu Akbar.
0: Kena atas bukit.
1: Asbab orang kata kan.
0: Asbab lah orang kata mungkin pendarahan kan. Tengok kita dia tengok orang lagi teruk putus kaki lah apa tadi orang tu orang kata asbab lah dah sampai masa kan.
1: Betul.
0: Sampai adik ayah adik pok mentua ni lah main sambut dia tu dia pun dengar. Orang duk ambak babi hutan ambak orang kan dia duk keluar walaupun kena dia dah pergi mamam dia masuk kena tu dia duk start motor lagi.
1: Ya Allah
0: pendarahan kira banyak lah keluar kan. Sampai dia dapat ni duk keluar tolong dapat ke adik dia nari lah mati terrible adik dia. Terkejut juga mamam masa tu orang telefon lepas tu kita duk kata faham sajalah orang perempuan duk teriak. Yang kawan-kawan pula dia pun duduk tepi ke dia berehat tadi pun tak ingat dia Anwar bergaduh apa dengan perempuan. Lepas dia duduk dengar perempuan teriuk. Dia kata Anwar kata apa padahal Anwar bagus lah maman.
1: Betul. Bagus sangat memang. Tak benar dia kata tak bagus. Dia hak bagus semua kat dia. Tak bagus semua kat orang kan.
0: Yang terkesan memang yang tu lah kan. Yang tu kali terakhir yang tu lah. Tak disangka orang kita kan.
1: Baik. Tapi apapun insyaAllah kita orang kita baik. Semoga semua ditempatkan bersama orang yang beriman tau.
0: Itulah buat semua arah lah. Di baik-baik jemaah yang mulia ni buat semua arah ni Al-Fatihah lah kan.
1: Baik.
0: Okey Abang Mam. Moga saya lalu Abang Mam.
1: Baik. Terima kasih Cik Noor lah.
0: Buah kita cakap lagi. Tak apa cakap lagi.
1: Oh macam tu lah. Tak apa. Satu hari nanti bagi bos buat telefon. Nak tanya jugalah kaki kelepiak ni macam mana kan.
0: Tengok boh. Nak sembang bagi apa pun. Tak tengok boh. Tengok boh.
1: Ni kira dia belanja apa bagi tadi ni?
0: Tak belanja lagi, tak lagi. Saya kena belanja dia.
1: Dia nampak dah. Baik, terima kasih Cik Noor.
0: Moga Abang Mam selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dah? Ni dah kira belanja dah ni. Kan? Okey baik. Apa pun insyaAllah. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi. Kita nak berikan peluang sekejap je lagi. Terus layan. Terus FM segalanya. Untukmu.

0: 9.44 pagi. Waktu ini sebentar lagi Bambam akan pergi meninggalkan anda seketika. Okey, dan selepas ini Aziz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Dan kita memang pemanggil yang terakhir untuk topik kita hari ini. Kita sembang dan kita berbicara berkaitan dengan kepergian insan yang kita sayang. Bagaimana anda belajar menerima kehilangan? Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su.
1: Ya, apa khabar? Ya,
0: alhamdulillah. Apa khabar Pak Su, sihat ke?
1: Baik, biasa.
0: Lego
1: baru dapat.
0: Oh, saya dah lama tak dengar suara Pak Su ni, tak tahu. Tanya abang macam mana ni?
1: Telefon tak dapat.
0: Ha?
1: Hari-hari duk telefon tak dapat.
0: Ya ke? Oh, ni aku Pak Su tak mau cakap dengan kami dah.
1: Mana boleh tak
0: betul,
1: hari-hari
0: duduk dengar. Oh, iya ke? Alhamdulillah, terima kasih Pak Su. Pak Su,
1: ya.
0: Dah menyorok belum?
1: Menyorok dah.
0: Hari ni makan apa?
1: Hari ni makan pulut udang.
0: Pulut udang? Fuh, udang darat ke udang laut?
1: Udang laut.
0: Mana tahu udang darat pun ada tau. Baik, Pak Su.
1: Ya.
0: Buka dimah sikit Pak Su, Pak Su.
1: Bambam comel sangat.
0: Oi, masih. Okey, baik Pak Su. Hari ini kita sembang berdekatan topik kita hari ini kan, bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, bagaimana kita belajar menerima kehilangan tu bagi Pak Su sendirilah.
1: Saya yang paling yang saya ingat sampai ke hari ni, ialah kedua ibu bapa saya. Ya lah, beri nasihat. Kalau saya sampai kali ni teringat je nasihat mereka tu.
0: Okey, apa nasihat-nasihat yang diberikan oleh kedua ibu bapa Pak Su kepada Pak Su yang Pak Su ingat lagi sampai kali ni?
1: Mereka nasihat. Cakap tu janganlah yang apa, orang yang belagak-belagak macam biasa sudah. Supaya orang berkenan sampai baby dia.
0: Okey, baik. Selain daripada mak dan juga ayah Pak Su lah kan, ada lagi tau insan-insan lain yang orang kata Pak Su rasa kehilangan dia pun ni.
1: Selain daripada kedua ibu bapa kita, arwah perempuan saya lah.
0: Okey. Arwah isteri cikgu meninggalkan cikgu tahun bila tu?
1: Dia meninggal tahun 2015.
0: 2015.
1: Ya.
0: Hampir orang kata 10 tahun lebih dah pemergian
1: dah.
0: Kan.
1: Saya masih ingat je kepada dia.
0: InsyaAllah kita doakan semoga mereka yang cikgu yang Pak Su sayang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang beriman tau.
1: Bambam.
0: Ya, saya.
1: Boleh Bambam payuhkan sebuah lagu untuk Pak Su.
0: Okey, lagu apa yang Pak Su nak?
1: Di mana kaku jaga ganti? Nyanyi Tan Sri Piramli.
0: Baik, insyaAllah. Kalau sempat lagi, Bambam siarkan tau.
1: Ya, baik,
0: Bambam. Baik. Terima kasih, Pak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita nak bersama dengan rakan sukas Bambam. Kita nak bersama dengan Kak Aziz kita yang mungkin nak kongsikan juga berkaitan dengan topik kita hari ini. Kak Aziz. Mana dia? Mana dia Kak Aziz? Dia menyorok buah meja buat apa? Duduk atas kerusi Kak Aziz. Okey, baik, kita nak bersama dengan Aziz. Assalamualaikum Kak Aziz.
2: Waalaikumsalam.
0: Sihat Kak Aziz nah?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, sebenarnya topik ni adalah diinspirasikan oleh Kak Aziz kita sendiri yang katanya Kak Aziz dah 3 minggu betul-betul dah yang Kak Aziz tak dapat nak tidur malam dan 3 minggu betul-betul ni Kak Aziz makan pun tak lalu. Ha, tak tahulah apa siapa. Dia kata dia beli nasi kandak, tak ada nak buka nasi, letak tepi. Jadi Kak Aziz, kita sembang berkaitan dengan topik kita hari ni. Sikit kita nak kupaskan lah bagi Kak Aziz sendirilah. Bila orang yang kita sayang dia tak ada ni kan, bagaimana Kak Aziz menerima, belajar untuk menerima kehilangan tu? Bagi Kak Aziz sendirilah, siapakah insan yang Kak Aziz betul-betul rasa kehilangan dalam hidup Kak Aziz?
2: Tapi satu lagi nak betulkan dulu. Tadi makan nasi kandak tak lalu ke apa semua kan? Itu semua lalu, itu tak masalah.
0: Ya ke? Betul ke? Semalam saya tengok ada nasi kandak orang tu Kak Aziz. Macam-macam Kak Aziz.
2: Oi, jangan. Nasi tak baik terbuang lah. Okay, Kak cakap pasal kehilangan ni kan? Memanglah kalau ikutkan insan yang paling saya ingat kalau tentang kehilangan ni adalah arwah bapak saya sendiri lah. Waktu tu saya baru kerja dekat RTM ni 3 bulan.
0: Baru 3 bulan. Waktu tu umur Kak Aziz berapa?
2: Jangan tanya umur apa.
0: Masa tu. Oh, sensitif lah.
2: Aku tahu 3 bulan baru kerja kan.
0: Oh, iya kak. Ha,
2: jadi
0: Kak Aziz kat... dah duduk kat Mutara FM ni dah 50 tahun dah. Jadi bau tu. Okay.
2: Actually, masa tu baru masuk kerja. Jadi masa tu kita masuk pagi tau. Pagi dengan adalah geng-geng pagi dulu kan. Masa tu kita tengah double banking dulu lah kan. Jadi bapak Kak Aziz ni dia antara peminat sebenarnya, dia dengar radio tu. Dia antara peminat lah. Lepas tu bila tak ada tu, kita nak menerima kehilangan tu memang agak agak sukar lah. Sebab kita sendiri yang berada di sisi waktu dia tak ada tu kan. Jadi kenangan tu sentiasa ada. Cuba bayangkan bila Kak Aziz konti pasang lagu, kita memang nampak di depan kita okey tau. Itulah kita sebagai sebagai DJ ataupun sebagai penyampai radio ni kan. Walaupun kita rasa macam mana sakit sekalipun, macam mana rasa down sekalipun, bila kita depan mic ni kita kena cakap dengan hati yang ceria dan sebagainya. Di belakang orang tak tahu kan. Nah, jadi bila bercakap tu, cakap-cakap lepas tu buat lagu kita menangis. Buat lagu menangis. Itu lebih kurang dalam 3 bulan kot dia punya keadaan macam tu tau.
0: 3 bulan Kak Aziz
2: dia duduk rasa, dia rasa macam kehilangan yang sangat-sangat lah macam tu. Itulah yang paling terkesan sekali lah.
0: Jadi bagaimana dah tempoh 3 bulan tu kan Kak Aziz kan, macam mana Kak Aziz orang kata apa, belajar untuk menerima kenyataan tu?
2: Belajar menerima kenyataan tu, ialah kita faham semua orang yang ada pasti akan pergi juga kan. Dan kalau kita rasa rindu, kita ingat, kita sedekahkanlah Al-Fatihah kan. Doa banyak-banyak, insyaAllah kita akan rasa lebih lega lah. Macam itulah yang apa yang kita buat kan.
0: Baik. Terima kasih Kak Aziz untuk perkongsian hari ni kan. Bayangkan mereka yang sentiasa berada di sisi kita, nakkan kita untuk buat benda tu, nakkan kita macam Kak Aziz kata, bawa masuk kerja kan. Kak Aziz tahu ayah Kak Aziz pun peminat radio kan.
2: Betul.
0: Bayangkan, kita mengharapkan dia mendengarkan kita setiap hari, tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita kan. Sebab tu macam Kak Aziz kata, 3 bulan tempoh Kak Aziz, ada yang kawan-kawan yang baru mengenal dah tempoh 5 tahun Kak Aziz, masih lagi tak dapat nak move on tau.
2: Kita memang mesti ingat juga Bambam. Dia kata tak ingat langsung tu dok lah kan. Bila dengar lagu ayah, kita akan ingat tau. Kita akan ingat apa jasa daripada kita kan. Apa je anugerah yang Kak Aziz dapat, dia tak merasa sebenarnya. Itu yang Kak Aziz rasa macam sebab dan rasa ralat lah sebenarnya kan. But dia yang memberi sokongan sebenarnya tau. Tapi dia tak merasa semua tu. Jadi kita rasa sedih lah. Tetap jadi, ingat juga lah.
0: InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga ayah anda Kak Aziz juga ditempatkan bersama dengan orang yang beriman.
2: Amin.
0: InsyaAllah. Amin. Ingat sesuatu, benda yang penting adalah kehilangan mengajak kita satu perkara tau. Manusia yang kita sayang mungkin tidak selamanya berada di sisi kita. Sebab kita ni manusia. Sama ada kita akan meninggalkan mereka ataupun mereka yang akan meninggalkan kita. Sebab tu sementara mereka masih ada ni, peluklah, telefonlah, tanyalah habaq, duduklah semeja, maafkanlah. Jangan tunggu sampai hanya gambar yang tinggal untuk kita berkata, engkaulah aku tatap buat kali yang terakhir. Dan hari ini anda sedang merindui seseorang yang sudah tiada, tak apa, doakan yang terbaik buat mereka. Rindu itu tanda pernah ada kasih, menangis itu tanda pernah ada cinta. Dan meneruskan hidup pula bukan bermaksud kita melupakan mereka. Kita cuma membawa kenangan mereka bersama dengan kita ke hari-hari yang seterusnya. Semoga semua insan yang telah pun pergi daripada hidup kita ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Selepas ini Kak Aziz akan temankan untuk segmen Fokus Mutiara Air Rohani. Cerita dia hari ini Kak Aziz nak kongsikan bersama-sama dengan anda satu tip bagaimana untuk anda merapatkan jurang rindu tu. Mereka kata kalau rindu, telefon hilang, lepaslah rindu. Tapi lepas-lepas tak telefon, rindu lagi. Jadi Aziz akan kongsikan bagaimana untuk anda buat 3 perkara semudah ABC untuk anda nak beritahu dekat orang yang mungkin ada dekat Singapura, yang ada dekat Korea, tahu yang anda rindukan dia. Betul kan Kak Aziz?
2: Buat live je susah apa? Buat live je lah.
0: Saya lagi lah kongsi. Dengan hanya anda menatap sebuah batu. Okay. Kita ada jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Waktu Mutiara bersama-sama Hamzah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang menerima kira-kira 285,400 pelancong. Pulau Pinang menerima kira-kira 285,400 pelancong perubatan. Ini sekaligus mencana hasil sebanyak 601.8 juta ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri, Wong Hong Wai berkata angka itu berdasarkan data Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC. Menurutnya, Pulau Pinang merekodkan kira-kira 520,000 pelancong perubatan dengan hasil 1.14 bilion tahun lalu. Jelasnya, jumlah tersebut menyumbang lebih 1/3 kepada industri pelancong perubatan Malaysia dan kekal sebagai destinasi utama negara. Bagaimanapun, katanya angka berkenaan hanya meliputi hospital dan tidak termasuk klinik pergigian, makmal klinik, pusat diagnostik, farmasi serta penyedia perkhidmatan kesihatan lain. Justru jumlah sebenar pelancong perubatan dan aktiviti ekonomi yang dijana sektor itu di Pulau Pinang berkemungkinan lebih besar. Beralih ke perkembangan lain, polis Pulau Pinang menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa khususnya di China dan Kemboja. Ini selepas menahan 29 warga asing dalam siri serbuan di 3 buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Barat Daya 22 September lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Danish Lee Kuan Kuing berkata, ia hasil maklumat dan risikan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Pulau Pinang. Kesemua yang berusia 20 hingga 63 tahun itu dipercaya terlibat sindiket penipuan dalam talian menggunakan modus operandi goris dan menang. Siasatan awal mendapati sindiket itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut selama kira-kira 2 hingga 3 bulan. Mereka menyewa setiap banglo dengan harga RM10,000 sebulan dan mengubah suai premis berkenaan sebagai pusat panggilan. Semua suspek yang ditahan dipercayai memperoleh upah sehingga RM8,000 sebulan. Dalam serbuan itu, polis merampas lebih 200 telefon bimbit, 17 komputer riba, 2 komputer meja, 6 set modem serta pelbagai dokumen dan rekod panggilan. Turut dirampas kad goris dan menang, dokumen lesen palsu serta peralatan studio dan komunikasi yang dipercayai digunakan bagi menjalankan operasi penipuan berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420, dibaca bersama Seksyen 120B Kanun Kesiasaan serta Seksyen 6-1 dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Menanam pendedahan dunia kewartawanan kepada pelajar. Itu matlamat utama penganjuran program Jejak Wartawan Cilik yang berlangsung di RTM Pulau Pinang. Guru Kelab TVPSS SK Sungai Ara, Muaz Muhammad Fauzi berkata ia sekaligus diharap dapat meningkatkan kualiti penyiaran dalam kelab tersebut. Katanya pendedahan ini diharap dapat meningkatkan kualiti penyiaran sekolah pada masa depan.
1: Matlamat utama kita nak dedahkan kepada murid-murid ni satu pendedahan yang betul lah, real. So macam mana kewartawanan tu sendiri dan juga equipment, macam mana nak mengendalikan equipment kewartawanan tu lah. Harapan dengan bila kita main tempat macam ni, murid-murid dapat tengok benda yang betul dan dapat sekurang-kurangnya dapat inspirasi dan juga tanam dalam minat, macam spark lah dia punya minat untuk teruskan dalam minat dalam bidang kewartawanan ni.
0: Muaz Muhammad Fauzi. Program melibatkan 40 murid bersama 5 guru pengiring. Kelab TVPSS SK Sungai Ara yang mempunyai 16 ahli pernah meraih tempat ketiga pertandingan video pendek peringkat negeri tahun lalu. Sementara itu, murid yang menyertai program tersebut menzahirkan rasa teruja dapat melihat proses penghasilan berita secara nyata.
2: Sangat bersyukurlah dapat pergi tengok tempat orang buat berita. Saya tak pernah nampak orang buat di sebalik tabir. Biasanya saya pernah nampak kat TV saja. Jadi bila dapat tengok betul-betul in real life ni, rasa sangat bangga lah. Sebab bukan semua orang dapat pergi sini kan. Cita-cita saya, sebenarnya mula-mula saya nak jadi seorang saintis tau. Tapi bila dah datang sini, saya rasa macam nak jadi wartawan pula.
3: Tak pernah tahu pun ada dapat cara nak, cara wartawan baca skrip dan rekod, rekod dan video dan editing setiap cerita dan siri berita ya, untuk jadikan, untuk ditunjukkan di TV.
0: Anur Dalila dan Muhammad Arik Khushairi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita di Sunting 1. Ikhmah Muhammad Nor. Assalamualaikum dan salam perpaduan.

FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: FM.
1: Okey, Mentara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Mentara FM untuk edisi yang ini, hari Jumaat, alhamdulillah, 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Fokus Mutiara, saya Aziz temankan anda sehinggalah jam 3 petang nanti. Untuk anda yang masih lagi memandu waktu ini, pandu berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Terima kasih juga Bambam tadi yang telah pun temankan anda. Sat lagi anda akan kembali semula bersama-sama dengan Bambam dalam ruangan Kalam Ustaz, okey. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Shaimi. Untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam Utama.

0: jiwa dan minda. Serikan Jumaat anda bersama Fokus Mujara 10.3 eksklusif di Mujara FM.
1: Okey, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Kalau tadi Bambam ada katakan yang saya nak share, bila kita rasa rindu, apa kita nak buat? Rindu kepada siapa sebenarnya? Kalau rindu kepada orang yang telah pergi tadi tu, kita sedekahkan banyak Al-Fatihah kan? Dan kalau kita rindu pada seseorang kan, hadiahkan doa kepada orang yang dirindui itu. Kalau tak dapat bertemu, doakan dia. Moga Allah menjaga, melindungi dan mempermudahkan urusannya. Kadang-kadang doa adalah cara paling indah untuk menyampaikan rasa yang kita tak mampu luahkan, betul tak? Selain itu, kita boleh berselawat dan berzikir. Bila hati mula rasa kosong kerana rindu, cuba isi ruang dengan zikir. Bukan untuk menghilangkan rasa rindu sepenuhnya, tapi supaya hati tidak hanyut dengan perasaan. Dan lagi satu, boleh baca Al-Quran. Ada masa kita rindu manusia, tetapi sebenarnya hati kita sedang perlukan ketenangan. Al-Quran boleh menjadi tempat hati kembali tenang. Kalau rindu kepada seseorang yang masih boleh dihubungi, hubungilah dengan cara yang baik, tanya khabar, bertanya keadaan atau sekadar mengucapkan salam. Tetapi jangan sampai rasa rindu membuatkan kita mengganggu atau melampaui batas kan. Kalau orang itu sudah tiada, teruskan dengan doa dan sedekah. Rindu kepada orang yang telah pergi selama-lamanya ni memang sangat-sangat sakit kan, kerana kita tak dapat bertemu lagi dah. Tetapi kita masih boleh menghadiahkan doa dan melakukan amal kebajikan dengan niat yang baik kan. Itulah dia. Memanglah kan, kita pernah rasa rindu pada seseorang sampai kita tak tahu nak buat apa. Nak telefon takut mengganggu kan, nak mesej takut dia tak balas, nak jumpa mungkin keadaan tak mengizinkan. Sebenarnya rindu itu adalah fitrah. Tetapi Islam mengajar kita bagaimana untuk menguruskan rasa itu. Bila rindu, doakanlah. Sebut namanya dalam doa, minta Allah jaga dia, mudahkan urusannya dan kurniakan kebaikan kepada dia. Sebab itu, ada ketika kita tak mampu sampai kepada orang yang kita rindu, tapi doa kita akan sampai kepada orang itu. Dan kalau yang kita rindukan itu sudah tiada, jangan berhenti mendoakan kerana mungkin pertemuan kita dengannya telah berakhir di dunia, tetapi doa kita untuknya tidak pernah berakhir kan. Itulah sedikit perkongsian untuk anda dalam Air Rohani hari ini tentang rindu. Okey, baiklah, saya nak mainkan lagu yang diminta tadi oleh rakan kita tadi. Bambang tak sempat tunaikan, saya tunaikan sekarang. Okey, di manakan ku cari ganti. Drive FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Okey, masih lagi bersama-sama dengan saya Azi Fokus Mutiara. Waktu ini jangan lupa sekali lagi pukul 11 kita ada kalam ustaz. Kita akan bersama-sama dengan Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Shaimi, ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Untuk anda yang ada kemusykilan, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk bertanyakan. Sama ada anda nak hantarkan ke ruangan WhatsApp ataupun anda nak hubungi kami di konti, boleh sahaja. Kejap lagi Bambam akan temankan anda. Okey, jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

selalu rasa nak give up dengan kehidupan hang. Aku just nak bagi tahu hang yang hang tak sorang-sorang. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu dan dia orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.

0: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam ruangan Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Haji Muhammad Sami bin Haji Syahmi, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga merupakan Ketua Pegawai Penyidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Zain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar Zain?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Insya-Allah Ustaz, kita teruskan untuk ruangan Kalam Ustaz kita untuk minggu ini dan insya-Allah mukadimah untuk pertemuan kita dalam ruangan Kalam Ustaz. Zain. Silakan Zain.
2: Baik, terima kasih Fadil. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini, pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari yang amat mulia dan bahagia ini, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam ruangan mingguan kita Kalam Ustaz, yang mana pada kali ini saya menggantikan tempat Dr. Ustaz Zaki yang ada urusan di Kuala Lumpur. InsyaAllah pada pagi ini insyaAllah kita mulakan Kalam Ustaz kita insyaAllah dengan kita menyambung semula pengajian kita berdasarkan kitab Maqasid Ar-Ri'ayah karangan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, yang mana kita pada hari ini membincangkan tajuk ke-16, di mana tajuk ini Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita tentang satu kaedah di mana boleh seseorang itu meninggalkan suatu kewajiban, satu kewajipan yang sedang ia lakukan demi untuk melakukan kewajipan yang lain pada ketika itu. Hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kaedah beralih daripada satu ibadat fardu kepada satu ibadat fardu yang lain sedangkan kita masih lagi melakukan ibadat yang pertama tadi, penentu utama sama ada seseorang boleh membatalkan amalan yang dilakukan tersebut ataupun tidak, itu adalah bergantung kepada tahap kepentingan ataupun tahap keutamaan. Urusan kedua-duanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, situasi di mana wajib kita membatalkan solat fardu apabila kewajipan kedua itu lebih penting, seperti sekiranya berlaku sesuatu perkara yang mencemaskan, seperti yang melibatkan nyawa atau maruah atau keselamatan anggota badan seseorang. Ketika itu wajiblah kita yang bersolat fardu serta merta membatalkan solat kita untuk menyelamatkan maruah ataupun nyawa ataupun keselamatan yang kita kata yang menimpa sahabat kita itu. Syarak menilai perbuatan menyelamatkan perkara-perkara tersebut adalah lebih besar keutamaannya berbanding daripada meneruskan ibadat solat waktu itu. Ini kerana solat itu boleh dilakukan kemudian atau diqadha kemudian atau boleh digantikan semula, manakala nyawa atau maruah yang hilang tidak akan boleh dikembalikan lagi. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam di dalam menjelaskan perkara ini, beliau memberikan beberapa contoh. Contoh pertama yang beliau berikan, bagaimana seseorang sedang melakukan solat fardu dan melihat seorang wanita dipaksa untuk berzina, sedangkan dia mampu untuk menyelamatkan mangsa tersebut. Dalam situasi ini, kata beliau, wajiblah seseorang itu membatalkan solatnya demi menyelamatkan mangsa tersebut. Contoh yang kedua, di mana beliau mendatangkan juga contoh, apabila seseorang yang sedang solat melihat ada seseorang mahu dibunuh, sedangkan dia mampu untuk menyelamatkan orang tersebut, maka ketika itu juga wajib dia membatalkan solat demi menyelamatkan nyawa orang yang diancam tadi. Begitu juga apabila dia melihat seseorang yang mungkin nak memotong tangan atau kakinya, dia nak potong tangan dia, dia nak bunuh diri sebagai contoh, ya? Dan dia ketika itu sedang melakukan solat, keutamaan baginya adalah untuk membatalkan solat itu dan menyelamatkan nyawa seseorang yang ingin membunuh. Itu juga kita boleh lihat contoh-contoh yang lain para ulama beritahu, seperti seseorang yang melihat seorang buta atau seorang anak yang masih kecil lagi nak masuk ataupun nak jatuh ke dalam longkang yang besar atau dalam parit atau berlaku kebakaran, ataupun umpamanya di ketika solat ada makmum yang berada di sebelahnya jatuh rebah, mungkin kena serangan jantung ke apa sebagainya. Ketika itu beliau bolehlah memutuskan solatnya dan membantu dulu sahabat dia ni menyelesaikan, boleh diselesaikan permasalahan tadi, kemudian dia barulah melakukan solat kemudiannya. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam menyebut dalam karya beliau yang bernama Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam, kata beliau, taqdimu inqadhil gharqa al-ma'sumin ala ada'is salah li'anna inqadha al-gharqa al-ma'sumin indallahi afdal min ada'is salah والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. Maksudnya, hendaklah didahulukan perbuatan menyelamatkan orang yang terpelihara darahnya daripada lemas, daripada perbuatan melangsungkan ataupun menyelesaikan solat. Ini kerana menyelamatkan orang yang lemas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih afdal daripada menunaikan solat. Dan kedua-duanya boleh dihimpunkan, iaitu dengan cara menyelamatkan orang yang lemas itu dahulu, kemudian melakukan solat kemudiannya. Seperti yang sedia maklum, jika sekiranya terlepas maslahah untuk menunaikan solat pada waktunya tidak sama dengan maslahah yang lebih besar, iaitu menyelamatkan nyawa manusia daripada kebinasaan. Sila penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, situasi ini berbeza jika kewajipan yang sedang dilakukan itu lebih penting daripada kewajipan yang baru tiba tadi. Maka ketika itu tidak dibenarkan kita membatalkan dan merosakkan kewajipan yang lebih besar ataupun lebih tinggi darjatnya itu. Contohnya seperti ibu bapa yang memanggil dia ketika sedang menunaikan solat fardu untuk urusan yang tidaklah setaraf kewajipannya dengan kepentingan solat. Dalam keadaan tersebut, ia tidak dibenarkan membatalkan solat fardu demi menyahut seruan tersebut. Disebabkan itulah kalau kita tengok kisah Zuraid. Zuraid, ahli ibadat yang dipanggil ibu dia tu, ketika mak dia panggil, lalu kemudian dia tidak menyahut. Jadi para ulama menyatakan ini adalah satu kesalahan, kerana para ulama menyatakan solat yang dilakukan oleh Zuraid ketika itu adalah solat yang sunat sahaja, sedangkan kepentingan ketika itu dia hendaklah menyahut seruan ibu dia, mana ketika itu seruan ibu dia itu lebih penting dalam situasi tersebut. Jadi inilah sedikit sebanyak penerangan yang dikemukakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam situasi di mana kita boleh membatalkan perbuatan ibadat fardu apabila ada ibadat fardu yang lain yang lebih besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu dahulu insya-Allah, moga-moga memberi manfaat dengan kaedah yang kita bincangkan pada kali ini insya-Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali

0: Sokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Baik, Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan sebelum kita nak teruskan perkongsian kita dan juga sebelum kita nak teruskan sesi soal jawab kita bersama dengan Ustaz, kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda berkaitan dengan bulan dakwah negara untuk tahun 2026, iaitu program dakwah negara 2026, yang mana pada 10 Oktober 2026 pada hari Ahad ini bertempat di Pusat Konvensyen Perda Kubang Menerung, yang menampilkan Forum Hal Ehwal Islam bersama dengan Karnival Qurani, yang menampilkan Saibu Samaha Profesor Madya Datuk Tun Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Hafizah Cili Aisyah Ar-Rumi dan juga Ustazah Nazirah bersama dengan moderator Ustaz Muhammad Farwah bin Ahmad Fahmi. Jadi boleh pakat-pakat ke Pusat Convention Perda Kubang Menerung, ya, anjuran bersama Yadim Negeri Pulau Pinang. Baik, insyaAllah kita buka peluang untuk anda yang mungkin ajukan soalan 04-2107-389. Kita terima pemanggil yang pertama untuk waktu ini. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Encik Lias kita. Baik, silakan soalan untuk Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Sekiranya kecemasan berlaku ketika sedang bersolat, apakah cara yang tertib untuk kita memberhentikan sembahyang tersebut, dan adakah kalau ketinggalan rukun dalam sembahyang, kalau kita sengaja batalkan, adakah berdosa? Minta pencerahan dari Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Baik, ini rentetan daripada perbincangan kita tadi lah. Bagaimana kita nak membatalkan solat kita, kan? Perlu dipahami bahawa yang pertama sekali, kita tak dibenarkan membatalkan ibadat kita tanpa ada keperluan lah. Nah, seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Tetapi di dalam situasi yang dinyatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, di mana apabila berlaku kecemasan dan ketika itu tidak ada lagi pilihan melainkan kita itulah yang menjadi fardu ain lah kepada kita, tak ada siapa dah. Kalau ada orang di situ, mungkin orang lain boleh selamatkan. Tapi kita nampak tak ada siapa yang boleh selamatkan kecuali kita yang ada ketika itu menjadi kewajipan. Jadi oleh itu, sekiranya kita berada di penghujung solat dan mungkin kita boleh menyelesaikan solat kita itu, dan dengan kita niatkan kepada sembahyang sunat mutlak sebagai contoh, jadi kali itu kita sembahyang sunat dan menghabiskan solat tersebut dengan memberi salam, itu jika mampu lah. Tapi jika tidak mampu, tengah berdiri itu pun contohnya kita niat untuk kita nak keluar daripada sembahyang, lalu kita memberi salam lah. Tengah berdiri itu pun kita beri salam, sebagai adab kita, di mana solat itu Nabi sebut diakhiri dengan salam. Jadi kita akhiri dulu dengan kita memberi salam dalam ketika kita umpamanya sedang baca Fatihah ke apakah, kita ataupun sambil duduk ke, mungkin kita tak sempat dah nanti nak, kalau kita nak lambatkan lagi mungkin tak nyawa dia, mungkin dalam pandangan kita tidak dapat diselamatkan, perlu kepada segera kita nak selamatkan dia. Jadi ketika itu kita memberi salam, kemudian kita terus jelah bantu dia insyaAllah, kemudian kita ulang balik solat kita tu tadi insyaAllah. Baik, wallahu ta'ala.
1: Baik, insyaAllah Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya dari Rosli Rahman. Soalan yang pertama katanya, apa hukumnya kalau seseorang

0: itu ragu-ragu sama ada telah berniat qasar atau tidak ketika solat. Okey, dan soalan yang kedua, kalaulah musafir bertolak selepas dua waktu solat, adakah boleh lakukan solat qasar dan juga jamak?
1: Selepas dua solat, macam mana tu?
0: Kalau musafir bertolak selepas dua waktu solat, adakah boleh lakukan solat qasar dan jamak? Soalannya, Ustaz.
1: Dua selepas dua marhalah kot.
0: Mungkin dua marhalah ni katanya.
1: Selepas dua
0: solat. Saya pun keliru dengan soalan yang kedua ni.
1: Solat yang pertama sekali berkenaan dengan niat. Niat qasar mestilah dihadirkan di dalam hati ketika takbiratul ihram. Itu syarat sah lah, syarat sah untuk solat qasar. Dia berbeza sedikit dengan solat dengan niat jamak. Itu ada lain sikit lah beza. Tapi niat qasar ini mestilah dilakukan di dalam takbiratul ihram. Dan apabila seseorang itu meragui tentang niat tersebut, sama ada dia berniat qasar ataupun tidak, maka hendaklah dia itu melakukan solat secara tamam. Maknanya tanpa melakukan qasar, berdasarkan kaedah apabila berlaku keraguan itu, maka kita kembali kepada kaedah asal, iaitu baqa'u makana ala makana, mengekalkan hukum asal sekiranya belum pasti ada sebab yang boleh mengubahkan hukum asal. Jadi sebab untuk qasar iaitu niat itu diragui, maka hukum asal itu dah perlu dipegang. Jadi hendaklah dia melakukan solat itu secara tamam tanpa qasar, tapi bolehlah melakukan jamak. Nah, dia niat jamak kerana boleh diniatkan, kalau jamak takdim itu boleh diniatkan di dalam takbiratul ihram hingga sebelum salam. Jadi panjang masa tu, masih ada masa lagi lah. Tapi kalau qasar itu hanya dalam takbiratul ihram sahaja. Baik. Yang kedua tu saya kurang maklum lah, sebab dia kata musafir selepas dua solat. Dia begini je lah, seseorang yang senangnya begini, apabila seseorang itu telah pun berniat melakukan musafir lebih daripada dua marhalah, lebih daripada 80 km, 81 km lah secara ihtiyati, 81 km, apabila keluar sahaja daripada kampung halaman dia, qaryah dia, dia telah pun dibenarkan melakukan solat jamak dan qasar. Yang penting perjalanan yang itu tadi dikira daripada sempadan kampung dia tu hingga dia sampai tu lebih daripada dua marhalah lah. Itu syaratnya lah. Jadi dia bolehlah laksanakan. Sehinggalah nanti dia sampai semula di kesempadanan di sana. Sampai sana dia nak bermukim di sana, dia nak mustautin apa. Sampai saja dalam lingkungan qaryah tu dia dah tak boleh melakukan, dia dah lah. Macam tu lah. Maka dia masih tidak berniat itu sebagainya, itu ada lagi dalam situasi yang lain lah. Jadi itu mudahlah, senang nak cerita tentang dua solat itu tak relevan soalan tu. Mungkin dua marhalah lah, insyaAllah. Baik, wallahu a'lam.
0: Baik, insyaAllah Ustaz, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian?
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, minta katup Ustaz radio tu boleh?
2: Ya.
0: Oh, tak jelas dengar, tak clear.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Silakan.
1: Waalaikumsalam.
2: Ni Kak Zara di Perai ni.
1: Ya.
2: Saya nak tanya.
1: Baik.
2: Pasal impak ni, macam kita impak RM100 tu untuk aruh ke, untuk suka lagu ke Ustaz? Nak tanya.
1: Baik.
2: Tu saja Ustaz.
1: Baik.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik. Untuk kita infak pada kita niatkan kepada orang yang yang lainlah, kita kisahlah. Nah, sama ada orang tu orang selalunya kita mak pak kita yang meninggal dunia lah. Jadi dia berdasarkan kepada tujuan kita, kepada niat kita. Nah, innamal amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengira sesuatu itu berkenaan berdasarkan niat dia. Jadi kalau niat dia untuk infak pada mak ayah dia, mak ayah dia lah. Tapi kalau untuk keluarga, untuk keluarga lah. Macam tu lah, untuk keluarga siapa-siapa lagi lah contohnya. Ya? Jadi tak salah untuk mak ayah pun, untuk keluarga tak, tak itu terpulang masing-masing lah. Nah, itu terpulang masing-masing. Jadi tidak ada halangan nak nak berbapa saja pun tak apa, nak keluarga-keluarga yang meninggal yang yang yang lain pun pun tak apa, tak ada masalah insya-Allah. Nah, wallahu ta'ala.
0: Baik, insya-Allah Ustaz, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Mamu, silakan Mamu soalan untuk Ustaz. Ya, silakan Mamu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mamu tengah semayang tu, tapi satu orang tu dah gebah hati mamu. Tapi mamu terpaksa lah tangkap dia tu. Tapi tangkap dia tu, adakah nak batalkan solat mamu atau tak kah? Tapi mamu nak kena ambil uzur lain kah? Atau tak kah? Atau mamu boleh sambung semayang balik, tapi mamu dapat rasaan yang Nabi orang dapat pasal membuka jempung dia bawa keluar bagi dia rehat bakal mau masuk balik tapi mau nak wajib ambil air semayang kah? Tak lah. Contoh soalan mahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan ni pada Mamu Hanifah Ustaz.
1: Baik. Jadi membatalkan solat mana tadi dia cempung kan, cempung keluar tu kan. Itulah aku ada wajah nak rebah apa mamu ambil keluar cempung keluar tu bagi dah apa-apa yang patut bagi ayak ke apa gitu aku dulu kan. Kemudian masuk balik ketika itu mamu kena mulakan mulalah takbiratul ihram semula dan taklah membatalkan wuduk. Karena perkara membatalkan solat tidak termasuk di dalam perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi masih boleh dengan menggunakan wuduk yang tadi dan kemudian melakukan solat semula daripada daripada awal. Tapi kalau nak ambil wuduk lain tak ada masalah, ia termasuk dalam perkara yang sunnah lah. Nah, memperbaharui wuduk maksudnya wuduk tu masih ada kemudian kita nak top up nah wuduk kita tu, itu adalah suatu yang menjadi amalan nah yang disunnahkan. Ianya di adalah suatu yang baik dan digalakkan. Nah, nak ambil wuduk pun semula tak apa, tapi bukanlah tuju, bukanlah nak hamba kata kita keluar tadi ini terbatal wuduk sekali. Nah, insyaallah baik. Wallahu taala.
0: Baik, insyaallah Ustaz, kita teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Waalaikumsalam, Bambam.
0: Ya, siapa di talian?
4: Saya Mazan Osman Balik Pulau.
0: Mazan Osman Balik Pulau. Silakan soalan untuk Ustaz.
4: Terima kasih Abang Bam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
4: Soalan pertama Ustaz. Menghidupkan surau dekat dengan rumah atau ke masjid yang ramai jemaah, mana satu yang lebih abad? Soalan kedua. Pembenihan awan untuk turunkan hujan, adakah yang mencabar kekuasaan Allah SWT? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik soalan ni Ustaz. Saya pun nak tahu juga ni. Surau ke masjid yang menjadi pilihan? Oh, silakan Ustaz.
1: Baik. Baik. Ini isu jika kita lihat adakah surau itu kita tengok dalam dua situasi. Nah, kita kena tengok. Jika sekiranya kita ke masjid dan surau yang berhampiran atau bersebelahan rumah kita itu juga boleh dilakukan solat berjamaah di situ. Maknanya kita bukan imam surau itulah. Itu maksud mudah cakap. Kalau kita tu pergi ke masjid, surau tu pun masih di, boleh didirikan solat berjamaah, maka eloklah kita pergi ke masjid. Tetapi sekiranya kalau kita pergi ke masjid dan di surau tidak didapat didirikan solat berjamaah, kita di jemaah itu ada dua orang, tiga orang tu je kita. Kalau kita pun tak pergi, mereka pun main seorang, tengok, tunggu siapa, tak siapa main. Jadi ketika itu solat di surau yang berhampiran itu adalah lebih afdal daripada kita ke masjid. Dalam situasi itulah. Itu pun ada lagi dah. Itu ada lagi sebab-sebab yang lain. Tapi kebiasaannya itulah. Nah, kalau sekiranya tidak dapat dilaksanakan solat berjemaah di situ, maka afdallah kita solat di surau berbanding kita pergi agak jauh ke masjid, insyaAllah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembenihan awan. Baik, pembenihan awan ni adalah suatu yang diharuskan dan tidak ada suatu pengharaman dalam syarak dalam agama. Bahkan ianya adalah satu ikhtiar. Ianya satu ikhtiar yang pastinya ikhtiar itu tidaklah pasti boleh mendatangkan hujan. Mungkin pembenihan awan itu dibuat tapi hujan tak turun. Mungkin pembenihan awan itu buat tapi tak menyangka hujan begitu lebat mai. Mungkin pembenihan awan itu dibuat, hujan pula turun tak tahu mana pun. Ianya semua adalah daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ianya terjadi. Tetapi melakukan pembenihan awan tadi adalah suatu, saya katakan, usaha dan ikhtiar. Macam kita tu dalam keadaan sakit, maka kita berusaha untuk mengubati sakit kita. Tetapi tidaklah dengan kita mengubati itu, ubat itulah yang menyembuhkan kita. Bahkan yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu sahajalah. Apabila mungkin pembenihan awan itu dibuat, maka kita yang melakukannya hendaklah mengingati bahawasanya ini adalah satu usaha ikhtiar, bukan dengan kepandaian dia, bukan dengan usaha kita itulah yang kita yakin hujan itu turun. Jadi kita kena merasa kita itu dengan rasa macam bongkok, jangan rasa sombong, jangan berasa aku punya pasal lah hujan itu diturun. Kalau aku tak buat pembenihan tu, tak hujan taran ni. Itu semua suatu yang perlu kita hindari. Dan kerana segala usaha kita tidak memberi sebarang kesan yang hanya menurunkan hujan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
0: Baik Ustaz, insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang berikutnya Ustaz. Ini soalan dari Muhammad Khair Yusuf Perak ni. Soalan, ada dua soalan tapi Muhammad pilih satu soalan saja. Solat sunat fajar ialah solat dua rakaat sebelum solat fardu subuh, iaitu setelah azan subuh. Betul ke Ustaz?
1: Baik, solat sunat fajar adalah dilakukan selepas masuknya waktu subuh lah. Iaitu apabila azan lah, apabila azan dah masuk, kemudian kita lakukan solat. Itu namanya solat sunat fajar. Ini mungkin berikutan yang ada soalan minggu lepas tu. Itulah yang dikatakan, secara maklumnya itulah yang dikatakan solat sunat fajar, yang tak perlu kita niat kus sembahyang qabliyah subuh. Nah, kerana dalam solat subuh ni tidak ada solat sunat ba'diyah, jadi tak perlulah kita datangkan dalam niat itu qabliyahnya. Jadi kita hanya niat sembahyang sembahyang sunat subuh itu dah memadai. InsyaAllah. Wallahu ta'ala.
0: Baik, seterusnya Ustaz, soalan dari Chamim, Mr. Chamim Tanjung Bunga ni. Ada tiga soalan tapi Abang pilih satu soalan saja yang agak berkait rapat dengan situasi ketika ini. Soalan dia, kawan saya ada cerita dekat saya, zaman sekarang ni wanita yang berkejaya banyak yang tidak menghormati suami. Dan katanya lelaki duduk rumah jaga anak, sementara itu wanita yang keluar mencari nafkah. Adakah salah seorang suami duduk di rumah dan isteri ataupun wanita yang berkejaya ni keluar mencari nafkah, sedangkan wanita ni lebih berkejaya dari suami? Boleh Ustaz uraikan?
1: Baik, isu wanita berkejaya secara maklum secara umumnya kita dah tahu bahawasanya ianya dibenarkan selagi menjaga batas-batas syarak. Nah, maknanya bekerja dengan menjaga maruah, menjaga aurat, menjaga pergaulan, menjaga tingkah laku dan sebagainya, itu adalah menjadi satu tanggungjawab tentang keharusan wanita berkerjaya lah dan aman maruah dia, diri dan sebagainya. Maka ianya melakukan perkara tersebut tidaklah ianya menjadi suatu kesalahan. Walaupun tadi kita tanggungjawab suami adalah dia yang mencari nafkah, tapi berdasarkan dalam kehidupan moden kita hari ini, mungkin si suami pendapatannya mungkin tak sama lah dengan isteri yang mungkin lebih lebih daripada itu. Maka mereka telah bersepakat dan saya melihat situasi ini apabila telah berlaku keredaan, sama-sama meredai, sama-sama bersetuju di dalam nak membantu tolong sama suami berurusan itu. Mungkin suami ada kerja yang mungkin tak sehebat isteri lah. Mungkin suami itu lepas dia jaga anak tu, dia kerja juga lah, buat apa-apa yang lain mungkin. Apapun di sana, dia terpulang kepada kata-kata satu persetujuan, satu keredaan di antara kedua belah pihak lah. Dan apabila di antara keduanya telah meredai itu semua, maka ianya tak timbul apa-apa isu lah. Tidak ada timbul, mana isteri pun reda, suami tak mencari nafkah, isteri pun kemudian dia reda, dia yang mengeluarkan belanja, apalah isteri jaga tanggungjawab anak rumah dan sebagainya. Walaupun peliklah kalau orang ni, tapi itulah situasi yang ada kita hari ini. Adakah ianya melanggar fitrah? Tidak sebenarnya. Tapi mungkin itulah situasi yang ada, yang mungkin yang mampu dilakukan buat sementara ini. Mungkinlah nak kerja dua-dua, anak nak hantar ke orang pun kena belanja, mungkin anak 3-4 orang, seorang 500, seorang 600, tak mampu kan. Kalau nak suami kerja, suami pula tak mampu nak tanggung beban tu. Jadi suami melakukan perkara tersebut dengan redha, isteri pun redha memberikan ataupun mengeluarkan belanja rumah. Biarlah. Moga-moga keredaan kedua belah pihak ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tengok ni mendoakan sudahlah. Kita kadang-kadang kita lebih daripada suduri, kita komen itu komen, depa berdua tak ada rasa apa-apa pun, depa tak apa pun, depa redha meredai je. Insya-Allah lagi. Insya-Allah jika redha meredai antara keduanya dalam isu ini, tidak menjadi sembarang masalah insya-Allah. Wallahu taala alam.
0: Baik, insyaAllah kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat. Nama saya Hazwan dari negeri Melaka.
0: Baik, Hazwan dari Melaka. Baik, silakan soalan untuk Fadil Ustaz kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Dah lama tak berinteraksi.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Silakan.
5: Melalui FB ni. Okey, soalan saya yang pertama Ustaz, sekiranya seseorang tu kemalangan mendapat papasan, boleh tak kalau dapat papasan itu duit lah kan, untuk kita pergi umrah ataupun haji? Tu yang pertama. Yang kedua, kalau andai kata ada rezeki lebih, biasanya kalau orang nak pergi umrah ataupun haji, orang akan buat kenduri kan ustaz kan. Boleh tak duit tu kita panggil orang kenalan-kenalan kita ke jemaah masjid surau ke kan, sebab andai kita buat kenduri menggunakan duit itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hazwan dari Melaka ustaz. Baik, silakan ustaz, dua soalan.
1: Baik, soalan tu satu ya. Soalan.
0: Dia
1: kaitan penggunaan duit pampasan, nak buat apalah, nak buat haji ke, nak buat kenduri ke, nak menikah ke, nak apa ikutlah kan. Cuma yang penting sekarang duit pampasan tu sumbernya daripada mana, itu yang perlu kita faham, kena tahu dulu. Nah, sekiranya duit pampasan itu daripada sistem takaful yang dilakukan oleh pencarum lah. Takaful ni maksudnya kita kata takaful lah, dia tak pergi insurans. Nah, jadi duit pampasan daripada kemalangan, daripada sistem takaful itu boleh digunakan untuk buat haji ke apa, tak ada masalah. Nah, tak ada masalah insyaAllah. Yang kedua, pembahasan yang diberikan oleh pihak syarikat yang dia bekerja. Nah, contohnya syarikat tu dia adalah syarikat tu sendiri, dia masuklah contohnya apa tu ikut dia lah kan, insurans ke apakah. Syarikat dia termasuklah semua kaki tangan, dan kaki tangan tak membayar apa-apa pun. Kadang kaki tangan tu tak membayar apa-apa caruman pun ataupun apa bayaran bulanan kepada itu. Kemudian bila berlaku kemalangan, lalu syarikat menghadiahkan duit kepada dia atau ihsan daripada kemalangan, itu pun dibolehkan. Itu juga dibolehkan. Yang tak dibolehkan sekiranya kita menggunakan insurans bukan Islamik lah. Ketika itu jika kita perolehi, maka yang kita boleh terima adalah duit asal tu sendiri itu sahaja. Yang lebihan itu tidak boleh kita ambil kerana lebihan itu daripada sumber yang tidak patuh syariah, dan itu hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dan sebagainya, insyaAllah. Nah, baik,
0: insyaAllah saya, kita dah terima pemanggil mungkin yang terakhir insyaAllah untuk hari ini. Assalamualaikum, siapa yang talian?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
6: Waalaikum Fadil.
0: Ya, saya Fadil kat sini, siapa di sana?
6: Saya Pak Suman.
0: Pak Suman, baik, silakan Pak Suman, soalan untuk Al-Fadil ustaz kita.
6: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila.
6: Saya ada dua soalan.
1: Ya, baik.
6: Soalan yang pertama, apa pandangan ustaz jika seseorang itu datang ke masjid berjubah untuk menggunakan solat berjemaah, tiba-tiba imam dia itu tak datang, banyak-banyak jemaah suruh ia menjadi imam tapi ia menolak cadangan itu, apa pandangan ustaz?
0: Baik. Itu yang pertama. Yang kedua?
6: Yang kedua, tangan kanan, kita semua tahu tangan kanan lebih berharga daripada tangan kiri. Tetapi tangan kanan juga selalu kita bertimbang barang-barang yang tak dilalui oleh Allah. Apa pandangan ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang agak general ustaz eh. Kalau bambang pakai jubah ustaz, agak-agak ustaz, macam mana ustaz kan? Baik, silakan ustaz.
1: Sebenarnya berjubah itu tidak ada kaitan pun dengan isu ni. Kalau kita pergi, kita pakai baju dengan seluar tutup aurat, dan pentingnya bacaan kita betul. Kemudian kita tahulah cara nak solat macam mana yang betulnya, yang ikut syarat sah dan sebagainya, layaklah seseorang itu menjadi imam. Itulah. Nah, jadi dalam pakaian itu tidak memberi sebarang ada apa-apa ni lah. Cuma ialah kalau macam tu punya pasal tadi, pas ni dia tak pergi jubah, dah pergi semayang. Awal mau balik Mekah kan saja nak pakai. Tapi tetapi lepas suruh kita jadi imam, aku pun baru nak reti dia tak, baru nak berubah. Lepas tu dia tak main dah.
0: Tak si terus.
1: Sebab tu punya pasal. Kan? Jadi kalau dia tak pi tu mungkin dia sedang. Maksudnya dia tak mampu nak nak menjadi imam lah. Jadi tengoklah orang yang kita tahu, orang tu yang mampu, yang bacaan dia lebih baik. Nah, di situ keilmuan dia tentang ibadat solat itu baik, itulah orang yang paling baik menjadi imam. Baik, itu yang yang pertama lah. Yang kedua berkenaan dengan mengambil yang haram kot tadi no.
0: Betul.
1: Tak kisahlah, orang tak ada tangan pun ambil dengan ambil dengan mulut pun tak boleh, ambil dengan kaki pun tak boleh. Kadang-kadang depa nak ambil duit tercicir tu biar pakai kaki dulu, nampak nampak ada 50 ringgit pijak dulu bagi tak ada orang. Itu juga ada peranan. Jadi apa pun tak kisahlah tangan kanan ke tangan kiri ke apa pun, yang penting kita kena faham bahawasanya amalan baik dan buruk itu akan apa tu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, tak kisahlah dia buat macam mana, hingga isu di hari akhirat akan ditanya. Nah, akan ditanya dan yang yang bercakap tu tangan kita, kaki kita dan sebagainya, ini menjadi tanggungjawab bukan hanya pada pada tangan yang mengambil, mungkin tangan kanan tadi mengambil rasuah, sedangkan kalau nak ambil rasuah tangan, tangan kiri dia jangan jangan ambil tangan kanan, dia takut punya tu lah kot no. Tapi apa pun itu tak menjadi apa kita kata kita punya apa tu kita, bukan itu yang penting. Yang pentingnya adakah dia sanggup mengambil ataupun tidak, adakah sanggup dia melakukan perkara mungkar ataupun tidak. Tak kisahlah apa pun dia lakukan dengan apa anggota sekalipun, yang penting yang katakan tadi, nah kita moga-moga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di setiap anggota kita, insyaAllah. Wallahu
0: ta'ala. Baik Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita dah sampai di penghujung pertemuan kita insyaAllah untuk rangan Kalam Ustaz untuk minggu ni. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Dan juga untuk anda yang sedang menonton kami di Facebook Mutra FM, dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan rangan Kalam Ustaz melalui frekuensi Mutiara FM. Minggu ini kita bersama dengan Fadil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang, merangkap Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Terima kasih banyak Ustaz untuk minggu ini.
1: Sama.
0: Dan insyaAllah minggu hadapan kita akan kembali lagi dalam ruangan Kalam Ustaz insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
7: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang. FM.

0: Satu jiwa.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Gambaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 12.15 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya, Aziz. Untuk anda yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati memandu, yang sedang menjalankan tugas anda tu, selamat menjalankan tugas anda. Yang dah pun keluar untuk cari makan waktu ini, ha, waktu ni kan hari Jumaat hari ni kan, ramai yang ambil peluang untuk keluar awal sebab ada yang rehat panjang kan. Apa pun untuk anda, semoga urusan anda dipermudahkan. Jangan lupa juga untuk anda, hari ni hari Jumaat, esok hari Sabtu, rancang hujung minggu anda bersama-sama dengan keluarga, di mana Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM ya, membawakan program Madani Kita di Pride at Batu Kawan pada hari Ahad ni, 4 Oktober, di Dewan Taman Chai Ling Prai. Istimewanya ada cabutan bertuah motosikal EV dan basikal mountain bike untuk dimenangi. Ada juga juaran rahmah, penukaran topi keledar percuma, pemeriksaan kesihatan serta kaunter pertukaran MyCard juga ada buat anda. Ada juga zon penukaran Al-Quran dan cetakan sijil akademik. Jadi untuk anda yang tak pergi mana-mana lah, hari Ahad ni 4 hari bulan cuti, memang cuti tak kerja, bolehlah ramai-ramai turun ya, untuk program Madani Kita Pride at Batu Kawan. Okey, baik. Untuk anda juga, jangan lupa nanti kita akan melintas langsung juga terus dari Masjid Habib Daerah Timur Laut untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat. Tapi sebelum itu, kita akan bersama-sama dengan rakan saya kat sana nanti hari ini, bersama-sama dengan Muhammad Amin Yusof, kalau tak salah saya, sebagai rakan pelapor saya kat sana. Dan untuk anda juga yang terus mendengarkan Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Terus kekal mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Ya, waktu sekarang dah pun 12.50 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM dan bagi panduan muslimin dan muslimat waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini dan juga waktu Jumaat tepat jam 1.10 minit tengah hari nanti. InsyaAllah kita akan melintas langsung nanti bersama-sama dengan rakan saya dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nabi.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Baik Muslimin dan juga Muslimah, kita terus ke Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama dengan rakan saya di sana, Amin Yusof, yang berada di sana. Teruskan Amin.
1: Ya, terima kasih rakan di Kuantik Utama Aziz di Jalan Burma. Bersama-sama saya Amin Yusof, juga rakan penerbit Tengku Amri Norman Tengku Arifin, dan juga rakan teknikal Puan Zuraida dan juga Encik Aizuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah buat seluruh pendengar setia Mutra FM, walau di mana jua anda berada, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita kepanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia dan izinnya serta kasih sayangnya masih kita diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama mendengarkan lintas langsung khutbah dan juga solat Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran juga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya masih kita diberikan peluang untuk kita berjumpa dengan hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan hari Jumaat ini dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda supaya untuk kita terus memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan juga malam Jumaat. Jadi sama-sama kita tingkatkan amalan kita, kita memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah untuk maklumat pendengar dan juga rakan-rakan pendengar yang terus dengarkan kami di frekuensi juga di RTM Click, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 1.10 minit tengah hari. Dan insyaAllah untuk kaum muslimin, marilah kita bersiap dan juga bersegera ke masjid-masjid berdekatan untuk kita menunaikan solat Jumaat pada hari yang penuh keberkatan ini. Kita tinggalkan sementara tugasan-tugasan dunia kita, kita hadir dengan hati yang tenang, niat untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah baik kaum muslimat pula, anda juga boleh terus mendengarkan bersama-sama khutbah Jumaat pada hari ini yang insyaAllah akan disampaikan dan juga menjadi peringatan semua berkenaan dengan tajuk yang akan kita kupas, bersih diri hormati rumah Allah. Dan kita nantikan azan yang pertama yang akan dikumandangkan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad, dan insyaAllah kita nantikan sebentar sahaja lagi. Dan insyaAllah untuk anda semua yang masih lagi belum hadir dan masih lagi belum sampai, untuk kita segerakan langkah kita, kita segerakan tekad kita untuk kita jadikan kita manusia yang lebih berguna. InsyaAllah lintas langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk kita dengarkan terus azan yang pertama yang akan dikumandangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad.

Andaku dan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Untuk para pendengar yang dihormati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia khutbah yang akan disampaikan, yang akan dikupas bersama-sama, yang bersih diri hormati rumah Allah. Dan sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan pertama yang dikumandangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan insyaallah apabila kita bercerita berkenaan dengan suci, kita cerita berkenaan dengan kebersihan, pastinya ia begitu dekat dengan kita, begitu sinonim dengan kita, bersejajar dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah dinukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dan kita faham dalam keadaan menyucikan diri adalah lebih luas, lebih terbuka, bukan sekadar pakaian bersih tetapi tubuh badan, begitu juga dengan mulut, begitu juga dengan kaki, yang senantiasa harus kita berada dalam keadaan yang bersih. Dan pastinya apabila kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beribadah pada masa yang sama, kita berkongsi dengan jemaah yang lain. Jadi pastinya sebelum kita nak keluar rumah menuju ke masjid, pastikan diri kita sudah bersedia dengan sebaiknya. Kita mandi terlebih dahulu, kita membersihkan badan, memastikan pakaian bersih dan tidak berbau, dan kita mengenakan wangi-wangian. Begitulah antara aturan yang sangat cantik yang telah pun ditetapkan dan disyariatkan untuk kita dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ini, apabila masjid dipenuhi dengan jemaah, jadi marilah kita pastikan kehadiran kita bukan sahaja untuk mencari pahala, tetapi pada masa yang sama tidak menimbulkan ketidakselesaan kepada jemaah yang berada di sebelah kita. Dan apapun untuk anda semua, maklumlah dalam keadaan kita di Malaysia ini, kita ada pelbagai makanan dan juga menu-menu. Terkadang bila sampai ke masjid sebelum kita nak bergerak, bukan sahaja di masjid, di surau dan sebagainya, elok terlebih dahulu kita bersihkan mulut kita, kita berkomor dan sebagainya, agar apabila berlakunya perkara-perkara tak diiringi seperti sendawa dan sebagainya, ia memang sebenarnya boleh mengganggu fokus kita dan juga ibadah-ibadah rakan-rakan yang lain. Jadi insyaAllah, jadi itulah topik yang akan kita bawakan untuk hari ini, bersih diri hormati rumah Allah. Dan para jemaah dan juga rakan-rakan pendengar yang saya hormati sekalian, ada juga bila kita cakap berkenaan dengan kebersihan, bau yang boleh mengganggu jemaah, ini juga menjadi salah satu hilangnya fokus kita dalam khusyuk beribadah. Kadang-kadang mungkin kita tak sedar bahawa bau itu datang daripada tubuh, bau itu mungkin datang daripada pakaian kita, ataupun mungkin juga bau yang datang dari apa yang kita jamah. Jadi sebab itulah kita memastikan sepenuhnya, bukan sahaja fizikal kita, bukan sahaja jasad kita, tapi kita pastikan bersih secara keseluruhannya. Itu yang utama, supaya niat kita beribadah dan memuliakan rumah Allah. Janganlah kita hadir, orang kata, sekadar melepaskan batuk di tangga, terus hadir saja. Ada yang baru bangun tidur terus bangun kan, terus bergerak ke masjid tanpa persediaan yang rapi. Kan? Tetapi bila nak pergi ke tempat-tempat majlis walimatu urus, majlis kunduri dan sebagainya, datang dengan penuh gayanya, datang dengan penuh tata cara kecantikannya. Akan tetapi bila datang ke rumah Allah, datang ke masjid, datang ke surau, datang untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita datang ala kadar sahaja, hanya siapkan diri sekadar untuk itu sahaja, tanpa semaksimumnya mungkin. Padahal kalau kita siapkan diri kita sebaiknya, maka setiap pergerakan kita, setiap usaha kita, semua itu akan dikira sebagai pahala, pahala, pahala. Dan apabila kita cakap berkenaan dengan kebersihan, yang ini tajuk kita hari ini, bersih diri hormati rumah Allah, bukan sahaja kepada muslimin ataupun muslimat itu sendiri, akan tetapi berkenaan dengan pengurusan tempat itu juga, sama ada masjid ataupun surau, yang mana perlu untuk kita jaga dan kita memastikan ruang solat, kita memastikan
permaidani, kita memastikan tandas dan juga tempat wuduk sentiasa berada dalam keadaan bersih, sentiasa berada dalam keadaan yang selesa. Itu ruang-ruang yang perlu untuk kita jaga, ruang-ruang untuk kita perlu ambil berat untuk kita memastikan rumah Allah yang kita huni ini senantiasa dalam keadaan bersih, senantiasa mempunyai pengudaraan yang sesuai. Tetapi

kebersihan bukan hanya tanggungjawab pihak pengurusan. Itu yang kita nak perbetulkan dalam khutbah yang akan disampaikan nanti oleh Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zul Kafli. Pastinya jemaah juga memainkan peranan penting untuk kita menjadikan rumah Allah, yakni masjid, senantiasa berada dalam keadaan terapi dan terjaga. Dan kita nampak juga apabila sekarang ini trend, ramai juga orang ataupun jemaah-jemaah yang suka buat ibadah. Jadi Alhamdulillah, kita jadikan moga ibadah kita senantiasa istiqamah. Dan sambil itu juga kita terus nantikan untuk azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الذي جعل الطهارة شطر الإيمان وجعل النظافة عنوانا للمسلم في كل زمان ومكان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعا إلى نقاء القلوب وسلامة الأبدان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان أزكى الناس نفسا وأظهرهم جسدا وأحسنهم سيرة وخلقا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه واعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى سيدان جمعة yang dirahmati Allah. Khatib berpesan kepada diri sendiri dan menyuruh seluruh sidang jemaah sekalian agar sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta tinggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan bekalan terbaik dalam perjalanan menuju akhirat dan menjadi sebab seseorang itu memperoleh pertolongan, keberkatan serta keridhaan Allah. Sebelum melanjutkan bicara, marilah kita beri sepenuh perhatian terhadap peringatan yang akan disampaikan. Hindarilah dari segala perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan pahala Jumaat seperti berbual-bual, bermain dengan telefon bimbit, mengganggu jemaah lain atau tidur dengan sengaja. Dan janganlah kita yang telah berada di ambang memperoleh ganjaran namun mensia-siakannya kerana kelalaian sendiri. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Bersih Diri Hormati Rumah Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, masjid yang kita berada di dalamnya ini ialah rumah Allah. Kita melangkah ke masjid untuk berdiri di hadapan Allah, untuk bersujud kepadanya dan bersama-sama menghidupkan syiar Islam. Maka persoalannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri sebelum memasuki rumah Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf ayat 31, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah setiap kali kamu ke masjid dan makanlah serta minumlah. Dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Tuan-tuan, ayat ini mengajar kita satu prinsip besar. Apabila kita datang ke masjid, datanglah dengan keadaan yang baik, bersih, lagi kemas dan tidak mengganggu orang lain. Namun kadangkala kita masih melihat sebahagian jemaah hadir ke masjid tanpa mengambil berat tentang kebersihan diri. Ada yang hadir dengan bau badannya dan bau mulut yang kuat. Ada yang datang selepas melakukan pekerjaan yang menyebabkan pakaian dan tubuhnya berbau. Dan ada yang datang dengan bau asap rokok yang kuat. Mungkin bagi si pemakai atau tuan badan, saya tidak rasa apa-apa. Tetapi persoalannya, ia bukan sekadar apa yang kita rasa, tetapi apa yang dirasa oleh jemaah sebelah kita. Barangkali mereka sedang khusyuk membaca Fatihah, tiba-tiba terganggu dengan bau yang tidak menyenangkan. Jemaah yang sedang bersujud terpaksa menahan nafas. Jemaah yang datang untuk mencari ketenangan di rumah Allah akhirnya terganggu oleh sesuatu yang sebenarnya boleh dicegah dari awal. Inilah akhlak yang perlu kita muhasabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang sangat jelas melalui sabdanya.
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. Sesiapa yang makan daripada tumbuhan ini, yakni bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Rawahu Bukhari wa Muslim. Mengapa tuan-tuan? Hal ini adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keselesaan dan kehormatan jemaah. Jika bau makanan seperti bawang putih yang bersifat sementara pun ditegah daripada mengganggu jemaah, maka apatah lagi bau badan, bau mulut, bau rokok dan pakaian yang tidak bersih boleh mengganggu orang lain. Kebersihan diri sebelum ke masjid bukan sesuatu perkara yang remeh dan kecil. Ia sebahagian daripada adab kita dengan Allah dan penghormatan kita kepada sesama manusia. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian, sebelum kita melangkah keluar dari rumah, tanyalah diri kita ini, sudahkah aku membersihkan diri termasuk pakaian, mulut dan gigi? Sudahkah aku memastikan tubuhku tidak mengeluarkan bau yang mengganggu? Dalam kita menjaga kebersihan, kita juga perlu bersikap sederhana. Memakai wangi-wangian bagi lelaki adalah suatu adab yang baik. Namun janganlah berlebihan sehingga baunya terlalu kuat dan mengganggu jemaah lain, khususnya warga emas, pesakit asma dan mereka yang sensitif terhadap bau. Demikian juga penggunaan minyak angin atau semburan badan atau bahan penjagaan diri yang menyengat. Tujuan kita adalah untuk menyenangkan, bukan menambah ketidakselesaan. Jangan sampai kehadiran kita untuk mencari pahala tanpa kita sedar telah menjadi sebab orang lain terganggu dan tersakiti. Jangan sampai kita begitu teliti memilih pakaian untuk ke majlis dunia, tetapi kita ambil mudah penampilan kita ketika menghadap Tuhan sekalian alam. Dan janganlah sampai kita begitu teliti menjaga kebersihan, pakaian, rumah, kereta dan tempat kerja, tetapi mengambil mudah pula kebersihan diri ketika menghadap Allah di rumahnya. Para jemaah juga, jangan sesekali lupa, masjid bukan tempat untuk kita seorang. Di dalamnya ada orang yang berusia, kanak-kanak, orang sakit, serta jemaah yang sedang berzikir, membaca Al-Quran dan mencari ketenangan. Maka bagi mereka yang datang ke masjid selepas bekerja atau bersukan ataupun melakukan aktiviti-aktiviti berat, misalnya hendaklah seboleh-bolehnya mandi, menukar pakaian dan membersihkan kaki sebelum ke masjid. Jika keadaan tidak mengizinkan, sediakanlah pakaian ganti atau sekurang-kurangnya bersihkan diri terlebih dahulu. Sedikit persediaan daripada kita mampu memberi keselesaan kepada ramai jemaah. Saudaraku sekalian, kita budayakan satu prinsip. Sebelum meminta orang lain menghormati kita di masjid, kita hendaklah terlebih dahulu mesti menghormati mereka. Maka datanglah ke masjid dalam keadaan yang bersih tubuhnya, segar nafasnya, bersih pakaiannya dan baik akhlaknya. Masjid ialah rumah Allah dan hendaklah kita datangi dengan sebaik-baik persiapan. Mengakhiri khutbah, marilah kita hayati dan laksanakan beberapa perkara penting, yaitu yang pertama, hadirlah ke masjid dengan tubuh, mulut, kaki dan pakaian yang bersih. Kedua, hindarilah bau-bauan yang boleh mengganggu jemaah dan berhiaslah secara sederhana. Dan yang terakhir, yang ketiga, pihak pengurusan masjid hendaklah sentiasa memastikan ruang solat, permaidani, standas dan tempat wuduk sentiasa bersih, kering dan mempunyai pengudaraan yang sesuai. Semoga setiap langkah kita ke rumah Allah ini diterima sebagai amal soleh dan setiap sujud kita ini menjadi sebab turunnya rahmat serta keampunannya.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا بولاية بلو بنانغ آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، صالحين مصلحين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufia وكذلك صاحب الفخامة Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Talib yang dipertua negeri Pulau Pinang dan yang mulia Toh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah lagi maha penyayang, kurniakanlah kepada kami dan keturunan kami hidayah serta kekuatan untuk terus istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, rahmatilah para pembayar zakat dan para pewakaf sekalian. Terimalah segala amal kebajikan mereka, berkatilah rezeki mereka dan jadikanlah sumbangan mereka sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya serta menjadi bekalan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Pulau Pinang dalam memperkasa pengurusan zakat dan wakaf

0: tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
1: Amin. Alhamdulillah, demikian khutbah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkarim bin Zulkafli. Sekian sahaja daripada saya, Amin Yusof, bersama-sama rekan penerbit Tengku Amril Norman Tengku Arifin dan juga Encik Hamdan dan juga rekan teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Zuraida. Kembali semula bersama rakan penyampai di konti utama Jalan Beruma, Aziz. Silakan Aziz.
2: Baik, terima kasih Amin Yusof yang berada terus dari Masjid Habib daerah Timur Laut untuk lintas langsung khutbah Jumaat untuk anda semua. Terus kekal setia mendengarkan kami di Mutiara FM.

Itu dia Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma. Baiklah, untuk anda di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi, di mana hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Itu sedikit info yang dapat saya share dengan anda, sumber yang dipetik dari Kementerian Dalam Negeri. Okey, baik, untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami yang masih lagi dalam pemanduan tu, berhati-hati memandu. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. So.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

PM Muter FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Muter FM. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz, temankan anda di siang hari Jumaat. Hari ini penghulu segala hari untuk anda yang sedang memandu tu, sentiasa berhati-hati, fokuslah pada pemanduan anda ya. Petang-petang macam ni, kita perlahankanlah sedikit langkah kita. Tarik nafas, tenangkan fikiran anda. Apa jua yang berlaku sepanjang hari ini, jangan lupa hargai diri sendiri kerana kita sudah melakukan yang terbaik pada hari ini, okay? Untuk anda semua juga yang dah pun bersiap sedia untuk ke pejabat tu, jadi bantulah berhati-hati. Yang juga tengah cari makan waktu ini, mungkin lewat sikit cari makan tu, apapun semua urusan anda dipermudahkan. Terus kekal mendengarkan Muter FM, segalanya untukmu.

vagón, vagón.

Quran ke Udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

pagi. Terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM sama-sama dengan saya Azzy dalam Fokus Mutiara. Okey, untuk anda, seperti yang saya maklumkan di awal tadi kan, jangan lupa untuk rancang hujung minggu anda bersama-sama dengan keluarga kerana kita ada program Madani kita di mana Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM membawakan program Madani kita di Pride at Batu Kawan pada Ahad ini 4 Oktober bertempat di Dewan Taman Chai Ling Pride. Banyak yang menarik menanti anda. Istimewanya ada cabutan bertuah motosikal EV dan juga basikal mountain bike untuk dimenangi. Jadi jangan lupa juga untuk sertai jualan rahmah, ada penukaran topi keledar percuma, pemeriksaan kesihatan serta kaunter pertukaran MyCard. Juga buat anda ada zon pertukaran atau penukaran Al-Quran dan cetakan sijil akademik. Okay? Jadi ramai-ramai ke program Madani kita PMK Pride at Batu Kawan 2026. Jangan lupa setkan temu janji anda 4 Oktober ini.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okay, Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Azzy dah sampai di penghujungnya temankan anda untuk hari ini, edisi hari Jumaat 2 Oktober. Dalam petang kru hari ini, saya rasa hari ini Amin akan gerak solo menemani anda dalam petang kru. Jadi untuk anda semua, pastikan anda teman Amin sehinggalah ke jam 8 malam. Macam biasa ada tiara untuk ada tukar lagu, jangan lupa, dan juga lagu-lagu terbaik untuk anda. Okay, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.

Al-Quran ke Udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqratan min lisani yafqahu qawli amma ba'al. Alhamdulillah. Seperti biasa, setiap hari Jumaat jam 3 petang hingga 4 petang, kita bersua kembali dalam segmen Tahsin Al-Quran, yang kita nak semak bersama-sama bacaan kita untuk hari ini. Dan untuk hari ini, seperti biasa, kita bersama-sama murabbi kita, tidak lain dan tidak bukan, Al-Faidil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini Ustaz, kita nak terus bersama-sama dengan pendengar kita. Minggu lepas kita dah masuk surah yang baru, surah Fusilat. Jadi insyaAllah hari ini kita nak terus sambung dengan surah Fusilat. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, boleh bersedia dengan mushaf anda masing-masing, ataupun boleh juga terus tonton kita di Facebook Live Mutiara FM RTM Pulau Pinang, sebab kita juga ada kepilkan di situ surah Fusilat untuk hari ini Ustaz, insyaAllah ayat 7 hingga 11. Jadi ramai juga minggu lepas, ada juga rakan-rakan walaupun kita dah tutup talian, tapi berpusu-pusu masuk lagi. Mungkin minta tambah lah kot waktunya tu. Tapi begitulah, waktu kita hanya jam 4 petang sahaja. Jadi insyaAllah kita buka ruang untuk anda selepas ini. Dan insyaAllah sebelum kita nak buka ruang untuk rakan-rakan kita untuk menembusi talian seperti biasa Ustaz, untuk kita memperdengarkan terlebih dahulu bacaan daripada Ustaz, iaitu surah Fusilat ayat 7 hingga 11. Fadal masyukur.
1: Terima kasih. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.

0: لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Itulah telah pun diperingatkan Fadil Ustaz Ahmad, itu surah Fussilat ayat 7 hingga 11 Ustaz, no?
0: InsyaAllah.
1: Jadi mungkin Ustaz, apa yang terkandung mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar, makna dan juga ayat yang maksud di sebalik yang telah pun diperingatkan tadi Ustaz, insyaAllah.
0: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Iaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Dan seterusnya ayat 8, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya berterusan mereka akan mendapat pahala. Ayat yang 9, qul innakum, katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa? Qalaqal ardu fi yawmin wa taj'aluna lahu andada, dan kamu adakan pula sekutu-kutu baginya, sekutu-sekutu baginya. Dzalika rabbul alamin, itulah Tuhan seluruh alam. Ayat yang 10, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا, dan dia ciptakan gunung-ganang yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkati dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuni dalam empat masa, memadai untuk memenuhi keperluan mereka yang memerlukan. سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dan ayat terakhir ayat 11, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh dan terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Itulah secara ringkas, amin, maksud makna yang terkandung dalam ayat 7 hingga 11. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia yang dikatakan dan dimaksudkan, dinukilkan, yeah, dalam ayat 7 hingga 11, insyaAllah. Dan sebelum kita nak bersama dengan pendengar kita Ustaz, untuk kita nak semak bacaan rakan-rakan kita, pendengar-pendengar kita, okay, mungkin ada dari segi hukum tajwid yang nak dikongsikan untuk ayat 7 hingga 11 ayat surah Fussilat, Ustaz. Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة, حروف صفير زي كتاب ينسك صفير ده, نزكاة وهم مما تيب جنبا دنغان با كتا دنغون دي سيتو سفر إخفاء شفوي مما تيب جنبا دنغان با بالآخرة هم كافرون. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, kita bunyi sikit hamas pada huruf sad, صَالِحَاتِ dan juga huruf ha, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجِرٌ قَلْقَلَةٌ pada huruf jin, غَيْرُ مَمْنُودٍ. Dan seterusnya ayat 9, قُلْ أَإِنَّكُمْ nun yang bersyaddah, kita dengung di situ, لَتَكْفُرُوا حماس pada huruf kaf, بالذي خلق الأرض في يومين, خلق الأرض في يومين, وتجعلون له أندادا, وتجعل قلة صغرى له, kita baca dengan maksilah secara empat harkat, أندادا وقف pada أندادا, kalau وقف من عيوان, ذلك رب العالمين, تبلكن huruf ra, ذلك رب العالمين, وجعل فيها رواسي من فوقها, من فوقها إخفاء, وبارك فيها وقدر فيها. فيها مد اسم منفصل أقواتها قلقلة أقواتها في أربعة أيام juga مد اسم منفصل في أربعة أيام kita baca dengan dengung situ ikhfa sawaan sawa mak wajib muttasil huruf man selepas huruf mak berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Lis-sa'ilin juga mad wajib muttasil berkumpul, maksudnya terkumpul dua huruf mad wajib dalam ayat tersebut. Sawa'an satu, lis-sa'ilin satu, dua kalimah lah. Seterusnya yang terakhir, summa istawa, dengung pada mim syaddah wajibul ghunnah. Mastawa ila sama' ja'is mumfasil. As-sama'i juga mad wajib. وهي دخان إخفاء فدا نون فقال لها وللأرض بل كان حرف رأمتي ضئتي طوعا طوعا أو كرها أتو من أسمون أو كرها إخفاء قالت جاء اسم منفصل أتينا طائعين هذا ما وجب متصل فدا كلمة طائعين. Itulah secara ringkas Amin yang dapat saya terangkan. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Selepas ini kita terus bersama-sama dengan rakan pendengar kita untuk kita nak semak bersama-sama bacaan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad selepas ini. Tetapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu untuk anda terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ya baik, alhamdulillah, kembali semula kita untuk sesi yang kedua Ustaz dalam tahsin Al-Quran, yakni sesi semakan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita yang sudah pun menebusi talian kita berkali-kali daripada tadi lagi untuk kita nak semak. Untuk hari ni Ustaz, kita nak sambung terus surah Fussilat, okay, ayat 7 hingga 11 insya-Allah. Dan seperti biasa Ustaz, sebelum pendengar-pendengar kita nak semak, yeah, saya pun banyak juga yang perlu disemak Ustaz.
1: Tafadhal.
0: Saya mula Ustaz, insya-Allah.
1: Silakan, tafadhal.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقد فيها أقواتها.
1: Sekali lagi Ustaz Amin ulang, wabaraka fiha rakatu dari bajinya macam qa, wabaraka fiha wa qaddara fiha, ulang sekali,
0: waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wabaraka
1: wabaraka

0: Rabbul Alamin.
1: Dia jangan sampai jangan sampai dalam sangat. Biasa ya.
0: Zalika Rabbul Alamin.
1: Okey dah tu.
0: Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha.
1: Dengar sikit. Nun mati tu, kosong tu. Kita tahu ikhfa kan? Dengar sikit. Waja'ala fiha.

0: طائعين.
1: قال لا آتينا.
0: Jangan panjang A. A tu tak panjang. Yang yang salah tang A tu. Jangan A tadi dia tak ada mat. Atainah.
1: Qala ta'atayna.
0: Tengok saya baca.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الحمد لله.
1: معك تأنا.
0: يا تعالي تعالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wah, itu dah Makcik Azizah pemanggil kita yang pertama. Alhamdulillah. Tahniah Cik Azizah. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya, Ustaz.
0: Silakan.
2: Pemanggil kita yang kedua. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kak T. Kak T. Allah Akbar. Apa khabar Kak T?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, insyaAllah.
3: Ya, amin.
2: Oh, lagi lagi tenang sejuk lah, no?
3: Ha,
2: sejuk lah
3: ni.
2: Mak ibu, jangan. Betul. InsyaAllah. Moga terus dimudahkan perusahaan kita. Berkah. InsyaAllah, silakan Kak T.
3: Hai, terima kasih, Amin. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak T.
3: Ayat 7, Ustaz.
0: Ya, betul. Ingat 11.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لها وللأرض يا طوعا. نعطي طويت على ذا.
1: فقال لها
0: وللأرض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: الحمد لله.
0: Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu dia makngah pemanggil kita yang ketiga. Melengoh tangan dia kata. Mengah kata. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita. Seterusnya ini pemanggil kita yang keempat. Untuk sama-sama kita nak semak bacaan surah Fussilat ayat 7 hingga 11. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Saudara
3: Amar Nazmi.
1: Amar Nazmi. Saudara Amar. Apa khabar Amar?
3: Ya, saya.
1: Alhamdulillah. InsyaAllah Amar, silakan kalau dah bersedia.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Amar. Amar Nazmi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الطائعين.
1: صدق
0: صدق الله العظيم.
1: تحياتي عمر مزمي.
2: ما شاء الله. Terima kasih saudara Amar.
0: Sama-sama.
2: Baik, itu dia Amar, pemanggil kita yang keempat. Allah, lancar Ustaz no.
1: Alhamdulillah. Amar ni daripada kecil-kecil dulu dia duduk biasa baca rakan
2: Allah
1: kita
2: Allah. Tu kebiasaan dia, moga kita pun istiqomah begitu jugalah. InsyaAllah. Dan kita nak terus terima pemanggil kita yang kelima. Boleh terus hubungi kita di talian 0421073389. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Ya. Siapa talian?
3: Puan Siti.
2: Puan Siti. Puan Siti. Puan Siti suara halus yang bunyi ni. Siapa ni?
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila Puan, sila. Sila. Silakan.
3: Mudah.

بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أرض

0: Yeah.
1: ثم استوى إلى السماء

0: وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia Puan Siti, pemanggil kita yang kelima, insyaAllah. Kita nak terus terima pemanggil kita yang keenam. Sama-sama itu juga untuk anda, terus tonton kami di Facebook Live kami di RTM Pulau Pinang, dan juga jangan lupa like, jangan lupa share untuk ada yang mungkin tak ada mushaf dengan anda. Jangan risau, dekat Facebook Live kita juga kita ada kepilkan untuk hari ini surah Fussilat ayat 7 hingga 11. Dan insyaAllah Ustaz, kita nak terus terima pemanggil kita yang keenam yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
1: Ya, siapa di talian?
2: Tak kenal ya.
1: Mangga Siti dah. Mangga Siti dah punya pun.
3: Sorang nampak muda.
1: No, sorang nampak muda Ustaz kata.
2: Hujan ni, DJ.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Silakan.
1: InsyaAllah, silakan. Mangga Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila mangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ustaz Didi Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Siti, alhamdulillah pemanggil kita yang ke-6. Dan insyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang ke-7. Yang sudah pun bersedia di talian, boleh terus telefon kita di 0421-07-389. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa talian?
3: Fauzi dari Tim Tokoh.
2: Ya, Bang Fauzi. Apa khabar, Bang Fauzi?
3: Alhamdulillah, tadi saya dah hantar komen kat Facebook tadi.
2: Ada komen kat Facebook, dekat Facebook live kita. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Fauzi. InsyaAllah. Perasaan. Ada kat bawah tu rupanya. Silakan Bapak Fauzi, kalau dah bersedia.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam. Sila Bapak Fauzi.
3: Jalan-jalan sekali saya dapat line
4: Alhamdulillah, syukur.
3: Okay, saya ingat lagi kot.
4: Ingat, kenai.
3: Ingat lagi.
4: Tengok suara tu macam tahu lah. Cuma nama je.
3: Nama saja.
4: Okay, silakan.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
4: Cantik.
3: Innalladzina amanu wa 'amilus-solihati lahum ajrun ghairu mamnun.

0: ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك
1: بتا

0: لها وللأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
1: Masya-Allah, sadaqallahul azim. Tahniah-tahniah Cik Fauzi.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, ya.
1: Alhamdulillah. Bagus bacaan.
0: Alhamdulillah,
1: Ustaz. Sama.
2: Baik, alhamdulillah. Sama-sama Abang Fauzi kita. Itu dia pemanggil kita yang ketujuh.
1: Nampak bacaan Cik Fauzi kali nampak kemas.
2: Alhamdulillah. Tu pun kata lama tak telefon Abang Fauzi kata. Mungkin sibuk ke ataupun pendengar lain yang mungkin dahulu telefon dan sebagainya, insyaAllah.
1: Mungkin dia mendalami dengan dalam lagi baru nak call.
2: Allah, itu pula.
1: ada perubahan tu.
2: InsyaAllah Ustaz, kita nak terima terus pemanggil teruskan. Kita yang ke-8 InsyaAllah pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, terima kasih Jim, punya lama menunggu.
2: Allahuakbar.
3: Cik Jamiah balik pulau.
2: Dapat juga no, ujung-ujung no.
1: Buah penutup.
2: Buah penutup kita. Allah.
1: Silakan Cik, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina la yu'tuna az-zakata wa hum bil-akhirati hum kafirun.

0: ulang sekali lagi tentang sawa. Sawa tu salah, sawaan. Ulang balik. Waqaddara fiha. Waqaddara fiha.
1: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
0: فَقَالَ
1: لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا
0: فقال لها
1: وللأرض ائتيا طوعا أو كرحا
0: قالتا
1: أتينا طائعين.
0: Panjang sikit makcik. Ta tu mak wajib.
1: Qalata ataina qa'in.
0: Sadaqallahul
1: azim. Sadaqallahul azim.
0: Makcik gemetar ke dengar suara ketak sikit ni?
1: Memang
0: ketak tengah tengah. Allahuakbar. Tapi bacaan alhamdulillah. Bagus.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Cik Jamia.
0: Sama.
2: Alhamdulillah Cik Jamia. Itu dia.
0: Kalau dengar bunyi gementar tu.
2: Kalau macam tu Cik Jamia kena main radio tu,
0: kena main tu sini.
2: Baca kat sebelah menjemlah tu.
0: Tapi alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kebanyakan pendengar kita dan juga pembaca kita semuanya baik-baik semua, insya-Allah. Okay. Kalau ada sedikit lompong tu tak apa, itu bermakna kita belajar.
0: Ustaz, dalam belajar, kalau belajar tak ada masalah.
2: Allah macam
0: tu. Lagi belajar lagi ada salah.
2: Allah jadi kita ni tak pernah sempurna.
0: Tak pernah sempurna.
2: Tapi kalau kita berusaha untuk nak memperbetulkan bacaan, kita dapat dua pahala, betul tak?
0: Betul. Orang yang baca gagap-gagap tu, dia dapat dua pahala.
2: Dua pahala.
0: Tak baca lancar, satu pahala. Dengan kelancaran dia lah. Tapi jangan sengaja buat gagap-gagap lah.
2: Tak boleh. Dos haram
0: lah. Tak boleh. Dalam dosa lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur. Untuk anda semua yang terus tidak putus-putus untuk cuba untuk menembusi talian. InsyaAllah. Yang mana mungkin terlepas, boleh dengarkan semula di Facebook Live kita. Di Mutiara FM RTM Pulau Pinang bersama Ustaz Ahmad. Dan juga surah yang kita semak bersama-sama untuk hari ini. Surah Fussilat. Ayat 7 hingga 11. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada murabbi kita Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Terima kasih banyak Ustaz.
0: Sama-sama.
2: Di lepas ni nak ke mana Ustaz?
0: Ada kot ni juga.
2: Ada kot ni juga lah. InsyaAllah. Jaga kesihatan Ustaz.
0: InsyaAllah.
2: Dan insyaAllah kita berjumpa lagi di waktu yang sama setiap hari Jumaat jam 3 petang hingga 4 petang. Saya sudah dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua hari ini. Salam Sayyidul Ayyam untuk hampa yang terus dengarkan kami di frekuensi. Ada yang layan kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Yang layan di 95.7 MHz pun terima kasih juga. Untuk jam pertama tadi dalam tahsin Al-Quran, alhamdulillah ramai rakan-rakan kita yang berjaya untuk nak semak bersama-sama. Tapi ramai juga yang tak berjaya. Ada yang WhatsApp lah kan, kata Allah, panjangkan sikit tak boleh ke, amin. Allah amin. So, kami nak masuk juga lagu tu. InsyaAllah mungkin nanti ada peluang ke kita buka kelas mengaji beramai-ramai terus ke kan. Kita jemput Ustaz Ahmad dan juga Ustaz Hanif. Nah, nanti kita tengok, nanti tanya penyelia kita macam mana. Apa untuk apa semua yang sekarang ni mungkin dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Mungkin di beberapa jalan yang masih lagi hujan sebab dijangkakan di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk di sebelah petang di Pulau Pinang ni mungkin akan hujan lebat di beberapa kawasan. Jadi pandu berhati-hati. Apapun untuk anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Inilah Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi kami Yusof, teman hampa semua dan pastinya untuk makluman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.23 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM. Yeah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM. Pulau Pinang 4:30 petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Inilah Mutiara FM.

0: saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasihlah untuk apa semua yang terus pilih Mutiara FM, pilihan nombor 1 hampa semua. Dan untuk sekarang ni masih lagi Amir Yusof teman hingga jam 8 malam. Okey, hari ni dah 2 Oktober dah pun, dan diharapkan urusan hampa semua dipermudahkan. Rakan-rakan kita ada juga yang dah bergerak pulang, ada yang 4.30 dah gerak dah nak lari daripada kesesakan jam hari Jumaat ni. Nak-nak pula hujan. Yo, di beberapa tempat yang mungkin hujan, dan malam juga hujan lebat di beberapa kawasan. Apapun, kami doakan semoga hampa semua steady, yang tergerak berniaga pun relax dan juga steady juga. Selalunya waktu-waktu ni lah orang kata ramai rakan-rakan kita yang dari luar Penang pun dah mula sampai dah di Pulau Pinang ni, nak bercuti lah, nak berehat lah, nak makan lah, nak tenang-tenang itu dan inilah. Jadi mungkin untuk hujung minggu ini, di beberapa jalan yang mungkin akan sesak dek kerana kunjungan rakan-rakan kita yang hadir untuk hari ini. Dan apa pun untuk apa semua yang baru sampai di Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Pinang. Banyak lagi update yang kita nak kongsikan untuk apa semua, fakta-fakta terkini, isu-isu semasa, pastinya dalam Utama 5 Petang, Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan FM segalanya untukmu.

0: Aurora FM.
1: Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Ran, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang,
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Yang Putera FM segalanya untukmu. Bertang kru masih dengan Yusof, teman hampa semua. Ada lagi untuk rakan-rakan yang tertanya macam mana Amin nak tembus dalam Biz On Air, boleh saja hantarkan detail perniagaan hampa semua, dekat mana alamatnya dan juga nombor telefonnya, dan hantarkan di WhatsApp kami di 0105080957. Nanti kami akan hubungi hampa semua. Kita memang nak bantu ni pengusaha-pengusaha di Pulau Pinang, dan hampa pun kena bantu jugalah, sebab semua barang ada yang kita bagi pinjam, ada setengah barang yang kita tak bagi pinjam.
1: Balik cik,
0: hari ni kita nak sembang lah satu barang yang hampa takkan bagi pinjam dekat orang. Cuba share sikit. Ada setengah orang dia pembersih, sampaikan ketip kuku. Dia kata, Min, ketip kuku minta maaf, memang tak boleh bagi pinjam kat orang. Pasal saya tak tahu kuku dia tu macam mana. Kuku saya ni sahih dah, memang saya jaga. Ada lagi jenis lagu tu. Ada yang jenis dia kata, tak kisah Amin, cepik kuku

ke ubat gigi yang nak pinjam pun tak apa. Hampa pula macam mana? Satu benda ataupun satu barang yang hampa memang takkan bagi pinjam dekat orang lain. Cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010 508 0957. Petang Crew.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan kami, teman apa semua. Ada yang tengah nak memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan, moga selamat sampai. Ini mungkin good news juga untuk apa semua yang mungkin terlepas dengarkan Warta Mutiara petang tadi, berkenaan dengan projek fasa 2 pelebaran dan naik taraf jalan dari satu lorong kepada dua lorong, iaitu di Jalan Perusahaan hingga ke persimpangan lampu isyarat Jalan Tok Kangau Juru, akan dibuka mulai minggu hadapan, iaitu 10 Oktober. Jadi lancar sikit lah jalan-jalannya tu. Di Pulau Pinang pula macam mana, Min? Masih lagi kita beri laluan untuk kerja-kerja, untuk piling dan sebagainya untuk MRT. Jadi mungkin jangkaan kesesakan juga akan berlaku. Nanti apapun untuk apa semua akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam ini, kita sudah berkenaan dengan satu benda yang hampa takkan pinjamkan dekat orang. Ada benda yang dia boleh bagi pinjam, ada benda yang tak boleh pinjam lah, Min. Tak boleh, pantang larang saya lah. Oh, tu dia. Ini yang hantarkan orang WhatsApp Aina bayar lepas, katanya, "Assalamualaikum petang kru, seorang saja kami." Yo, seorang saja. Aina kata, "Saya Amin, bab-bab nak meminjam ni saya takkan bagi pinjam kereta." Macam itulah. Bukan sebab kedekut, tapi saya pernah bagi kawan pinjam, bagi balik minyak tinggal lampu merah, seat kereta berubah, lagu pula dia tukar semua. Saya rasa macam kereta tu dah bukan kereta saya dah, Aina. Oh, lagu tu ingat ke, bagi pinjam kereta pulang balik tak jumpa, tak rupa kereta. Ada juga kawan Mim macam tu, dia bagi, dia buat kereta sewa masa tu, dia study lagi kot, dia terlanggar kambing tak silap, tak rupa kereta dah. Oh, makan modal. Jadi lepas tu mungkin tak bagi pinjam dah kot. Daripada Farid Kepala Batas, "Assalamualaikum Amin." Waalaikumsalam. Saya paling pantang Amin orang pinjam earphone, pasal telinga kita ni bukan telinga awam. Lepas tu bila pulang, sebelah bunyi kuat, sebelah lagi macam radio tengah hujan. Oh, telinga basah kot. Earphone mungkin hampa pula. Macam mana ni cerita berkenaan dengan satu benda atau satu barang yang hampa takkan pinjamkan dekat orang lain? Cuba hantarkan dengan WhatsApp, tengok, kita nak tengok 010-5-0-8-0-9-5.
2: "Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi."
3: Pada anda yang tengah broken-broken tu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri tu. Pesanan ini dari saya, Nakyu, untuk Mutiara FM, segalanya untuk

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru Amin Yusof hari ni, teman, apa semua Jumaat hari ni. Alhamdulillah, kadang-kadang orang Jumaat ni dia excited lah. Walaupun jalan memang jam, di beberapa jalan utama memang agak sesak lah. Antaranya di atas jabatan Pulau Pinang, nak menghala ke pulau, ada yang nak menghala ke Seberang Perai, juga dijangkakan kelewatan. Dan tapi katanya penat tu ditolak ke tepi, Amin, sebab esoknya cuti, lusanya cuti, macam-macam plan jugalah. Ada juga yang cuti tapi tak ada plan, Amin. Tak tahu nak pergi mana, rasa nak rest kat rumah je kot. Boleh, dipersilakan. Tapi kalau nak keluar tapi tak tahu nak pergi mana, ini hamba kena pergi untuk program sempena program madani kita, iaitu anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Kat mana, Amin? Dekat Batu Kawan, hari Ahad 4 Oktober ini, di Dewan Taman Chai Leng. Apapun, dekat situ ada banyak sebenarnya program-program dan juga cabutan bertuah. Dapat menang motosikal lah, dapat jualan rahmah lah, penukaran topik kereta percuma lah, pemeriksaan kesihatan dan macam-macam lagi untuk hampa semua yang ada di sana. Jadi boleh jumpa di Prime Batu Kawan, ataupun lebih tepat lagi di Dewan Taman Chai Leng. Terus layan Petang Group.

0: Yang terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Eh Abdul Salam, yang orang asyik sebut my salam tu hangga?
3: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
2: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
3: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah masuk jam yang keempat dah pun. Terima kasih untuk apa semua yang bersama-sama dengan kami sekarang ni. Ada yang tengah duduk lepak-lepak petang ni. Ada yang tengah duduk chill dan minum air, tak nak makan berat-berat. Sekarang ni dah nak mula dah pun. Style pemakanan yang sihat. Tapi susah juga baru tahu sebenarnya susah tau untuk nak mengamalkan gaya pemakanan yang sihat. Dia nafsu kita lah. Dah terbiasa pagi-pagi kita makan nasi goreng, pagi-pagi kita makan nasi lemak. Mainkan petang ni tiba-tiba teringin nak makan kuatiau teng, teringin nak makan chow kuatiau lah apa semua kan. Jadi bila lidah ni dah biasa dapat benda sedap, tiba-tiba kita nak tukar, mengejut pula, dia jadi terkejut lah. Dia jadi raplah lah say. Tapi apa pun, Amin doakan semoga kita lah, termasuk Amin sekali lah, yang mana istiqomah, cuba untuk istiqomah nak jaga pemakanan yang sihat. Moga dipermudahkan urusan kita nak tinggal terus makanan yang sedap-sedap tu. Macam mungkin susah lah, tapi mungkin kita dapat kurangkan. Sebelum ni kalau seminggu 7 kali Min confirm makan-makan, mungkin kita kurangkan seminggu 3 kali je Min, 4 kali kita makan benda-benda yang sihat. Begitu. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik juga menanti hampa semua, yang orang kata insyaAllah menyihatkan otak hampa semua daripada stress. Antaranya kita ada ini. Ya, kita ada Anu Zain Permata. Juga kita ada Cake by the Ocean. You should be round me, you should be round me. Dance. Juga selepas ini kita ada Slam Nur Kasih. Dan asyik terbaik untuk anda pastinya Petang Kru.
4: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu petang kru. Masih lagi Amin Yusof lah teman hampa semua. Hingga jam 8 malam, selamat petang untuk hampa semua yang apapun yang baru nak gerak. Ada juga yang kata kat sini, Assalamualaikum Amin, Waalaikumsalam, selamat petang. On the way ni Amin, nak siap-siap ni nak pergi ke Padang Besar. Amboi, daripada Afrika, hati-hati tau nak berjalan jauh tu, nak pergi short vacay. Ada juga rakan-rakan kita yang baru sampai di Pulau Pinang, ada juga dari Pulau Pinang nak keluar, nak pergi bercuti. Ada yang nak pergi ke Lumut lah, ada yang nak pergi makan kenduri dekat Kuala Lumpur lah. Daripada Abang Zafar kita, apapun Amin doakan semoga pemanduan hampa semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Dan sambil-sambil itu juga, macam biasalah untuk jam-jam ini, kita nak sembang-sembang juga untuk last kopek punya cerita berkenaan dengan
3: Ralik Cik.
2: Semua barang, kadang-kadang kita punya tak semua barang yang kita sudi untuk pinjamkan dekat siapa-siapa. Mungkin hampa ada kisahnya, ada yang duk share ni tak boleh kongsikan earphone lah, tak boleh kongsikan orang kata apa, pencuci muka lah. Walaupun pencuci muka tu pun bukannya kena direct kat muka, dia ambil krim sikit-sikit, tapi memang tak boleh. Macam apa pula, macam mana yang kongsikan ini daripada orang WhatsApp. Assalamualaikum Amin, Waalaikumsalam, daripada Haziq Jelutong. Amin, saya takkan pinjamkan helmet sebab kepala kita dengan kepala orang lain tak sama. Lagi satu, balik-balik helmet bau lain macam, terus kena jemuk 3 hari. Tu dia helmet Amin pula segan bagi kat orang, sebab yelah, helmet kita ni kita tahu lah macam mana kan. Nak bagi pinjam ni kadang-kadang segan tau. Hampa nak kau pakai helmet ni. Siti Permatan Pau katanya pula, Assalamualaikum Amin, petang kru. Layan Amin sambil dengan lagu-lagu terbaik. Terima kasih Amin tunaikan lagu cantik. Daripada Azmi Batuas katanya, bagi saya duit lah nak bagi pinjam tu susah. Bukan tak boleh. Bukan tak

oleh orang. Tapi kalau pinjam RM50, dia tiba senyap 3 bulan. Bila jumpa dia boleh sembang macam tak ada hutang. Saya pula yang rasa macam kena tuntut cukai. Ah, tu dia. Ada lagi hantar gini. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Semua benda boleh dipinjam Amin. Apa yang tak boleh pinjam satu sahaja. Dia menjadi satu trauma lah untuk saya apabila bagi pinjam kasut. Sebab kasut kita ni kadang-kadang kita sendiri pakai. Kita sendiri tahu macam mana nak jaga. Saya cukup pantang Amin bila kita pakai kasut. Kasut itu bila dia tak pakai habis tapi dia pijak. Boleh bayang tak? Tak pakai habis tapi dia dah pijak. Tak masuk habis lah. Oh, tak masuk. Jadi dia jadi kemek sikit lah kasut tu kan. Betul lah. Jadi tak elok jugalah kan. Itulah. Kita ni kadang-kadang bila kita tak mampu nak bagi pinjam akan barang tu, mungkin cara kita lah nak tolaknya, nak kata tidaknya untuk nak ambil barang ni, mungkin kata-kata kita tu sedikit sebanyak mungkin mengguris hati ke dan sebagainya. Tapi yang nak meminjam tu pun kenalah faham. Kalau dah tak bagi pinjam ubat gigi, apa ni, gosok gigi tu, fahamlah benda tu melibatkan kesihatan, melibatkan kebersihan apa semua. Tapi kalau yang dah bagi pinjam tu, kena pulangkan balik. Okay, pulangkan dalam keadaan yang sama juga kondisinya macam mana hampa ambil mula-mula tu. Sama juga dengan Tiara pun lepas ni duduk pinjam suara, tak tahulah lagu apa pula dia nak bawa lepas ni. Terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, sekalinya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan apapun untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni, macam biasalah untuk jam ini.

0: lah gua apa yang Tiara nyanyi tu. Tapi macam biasa Tiara kata hari Jumaat, I mean, bagi clue sikit dekat mereka lah. Kalau Jumaat lagunya lagu-lagu keinsanan. Oh, tu dia. Lagu keinsanan ni pula dia kadang tak berapa banyak grup lah. Ada tapi tak sebanyak grup lagu-lagu contemporary yang baru kan. Jadi ini lagu keinsanan. Apa rasa lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Tiara standby, Tiara dekatkan sikit dengan mic tu. Okay, standby in 3, 4.
1: Kupohonkan petunjuk ilahi, hadirkanlah insan yang sejati, menemani kesepian ini, mendamaikan sekeping hati.
0: Mendamaikan sekeping hati. Lagu apakah yang Tiara nyanyi tu? Boleh hantarkan di nombor WhatsApp kita di 010 508 0957. Petang Crew.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh lagu-lagunya tu. Ada kawan-kawan kita yang ramai dah duk meneka ni, katanya, Amin, lagu-lagu yang Tiara nyanyi tu lagu nasyid kumpulan apa? Mana boleh tanya kumpulan apa? Tapi dia kumpulan lah. Clue-nya itu salah satu clue. Dia adalah kumpulan, bukannya nyanyian solo. Tapi nasyid, setahu saya lah, nasyid kebanyakannya memang banyak group lah. Kalau yang solo ni tak banyak lah, kurang lah. Tapi kalau ada yang teka solo tu, kira terang-terang dah salah dah lah. Lagu yang dibawakan kumpulan nasyid ni cukup-cukup popular, dan lagu ini berkait rapat dengan kehidupan, perasaan dan hubungan kita dengan Allah. Jadi itu antara krunya, clue daripada Tiara. Begitulah lagu keinsanan kan, nak rapatkan hubungan kita dengan Allah. Lagu apa yang Tiara nyanyi itu? Tak apa, hampa dengar sekali lagi lah. Okey, Tiara, sekali lagi Tiara, boleh? Standby. Okey, in 3, 4.
1: Kupohonkan petunjuk ilahi, hadirkanlah insan yang sejati, menemani kesepian ini, mendamaikan sekeping hati.
0: Mendamaikan sekeping hati. Lagu apa yang Tiara nyanyi itu di 0105 08 0957. Apa tang kru?

0: Rasanya macam boleh teka. Rasa macam susah sikit untuk teka. Tapi Amin tengok dekat sini, macam ramai juga yang teka betul. Lagu-lagu nasyik ni, Min. Makanan kami lah, Min. Boy, daripada Babadrun. Nampak berbangga di situ. Assalamualaikum, Min. Nak teka siap-siap boleh ke? Boleh. Tapi sebelum tu, kita tunaikan sekali lagi lah untuk rakan-rakan yang nak dengarkan sekali lagi. Tiara, sekali lagi boleh ke, Tiara? Okey, boleh. Tiara kata boleh. In 3, 4, Tiara.
1: Kupunkan petunjuk ilahi. Hadirkanlah insan yang sejati. Menemani kesepian ini. Mendamaikan sekeping hati.
0: Mendamaikan sekeping hati. Abang Badrul kata, Assalamualaikum, Min. Untuk teka Tiara nyanyi TTN, saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu hanya Tuhan yang tahu. You and I see. Baik. Daripada Yam, Kak Yam kata, Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam. TTN, teka Tiara nyanyi. You and I see, hanya Tuhan yang tahu. Okey, baik. Daripada Kak Nisa Penaga, Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Lagu yang Tiara nyanyi tu tajuknya Hanya Tuhan Yang Tahu, dari kumpulan UNIC. Oh, ramai juga yang meneka UNIC ni. Faizal Bukit Bertajam, lagu yang Tiara nyanyi tu, Amin, alamak, itu lagu-lagu untuk meredupkan jiwa yang gundah gulana. Lagunya UNIC, Hanya Tuhan Yang Tahu. Okey, cantik. Dari Hani Tasik Gelugur, lagu yang dinyanyikan tu, Amin, saya rasa lagu Intim Kasih Kekasih. Baik. Daripada siapa? Syafiq. Daripada Syafiq Kepala Batas, lagu yang Tiara nyanyi tu saya rasa lagu UNIC, Ainul Mardiah. Okey, baik. Lagi siapa lagi ni? Ada juga yang yang Raihan pun ada juga. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Dari Hani Nasi Gelugur katanya, lagu yang Tiara nyanyi tu saya rasa lagu Iman Mutiara Raihan. Lagu-lagu yang, tapi so far semuanya yang teka lagu-lagu nasyid. Tak ada lagi yang tersasar. Mungkin sebab dengar nasihat kot, no? Lagu-lagu yang Tiara nyanyi lagu-lagu nasyid. Saya baiklah kalau tiba-tiba naik lagu Amok ke, lagu Wings ke, memang something wrong somewhere lah. Tapi betul ke tidak tekaan sahabat-sahabat kita tu? Tak apa, kita tanya Tiara. Macam mana Tiara, lagu yang sebetulnya, cuba kita dengar sikit lagu betulnya tu lagu apa? Okay. Merindukan, hanya Tuhan yang tahu. UNIC, hati. Lagu favorite Amin juga ni. Padulah Tiara, dan padu juga lah untuk apa semua yang teka, yang mana betul tu, tahniah sekali lagi lah. Sekali lagi. Okay, yang salah tu tak ramai. Raihan lah. Siapa lagi yang tekanya tu? Ada yang dari UNIC. Betul juga UNIC. Tapi lagu I Know Mark dia salah sikit-sikit je lah. Yang lain semua betul. Tahniah untuk anda semua, okay? Apapun, terus layan Petang Crew.

Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Bujur FM, sekalinya untukmu.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: FM sentiasa bersama Palestin.
1: Nabi SAW suruh kita kalau kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, duduk di dalam itu walaupun sebentar. Walaupun kita ada kerja, tuan-tuan sekalian, duduk pilih sah. Kerana apa? Kelebihan majlis ilmu ni cukup besar. Yang kalau pada mata kasar, mata zahir kita tengok, duduk dalam majlis ilmu ni macam tak dapat apa-apa. Pandangan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mulk sebagai penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tengok majlis ilmu ni tak ada apa, sebab dia melihat dengan mata kasar dia. Dia tidak melihat dengan mata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, I'm Yusof, dah sampai ke penghujungnya dah pun. Apapun, terima kasih untuk apa semua yang terus layan Amin dari awal jam 3 sampailah jam ini. Dan mungkin ada juga yang kawan-kawan kita yang terlepas untuk dengarkan program-program agama untuk hari ini kan, dengan kalam ustaznya, dengan tahsin Al-Qurannya, dengan berita dan sebagainya. Boleh dengarkan kembali di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan selepas ni Konama Jai akan teman hampa semua hingga jam 12:30 malam. Dan kami doakan semoga urusan hampa semua dipermudahkan. Ingat, dalam apa jua saja kerja urus kita, kita utamakan dulu apa yang menjadi kewajipan kita. InsyaAllah segalanya dipermudahkan. So insyaAllah kita jumpa lagi esok. Masih lagi kita bertugas teman hampa semua hingga jam 12:30 malam. So kita jumpa hujung minggu ni, okay? Sam Yusof, see you when I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat malam. Bye-bye.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: FM. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih, amin. Ke udara lagi saya Jalani, menumpang ruang udara Mutiara FM malam ini. InsyaAllah sampai jam 12:30 malam nanti.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 83 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk pandang muslimin muslimat, waktu isyak kita pada pukul 8.20 minit malam.

juga yang mandu waktu ni, hati-hati, trek licin. Banyak tempat yang hujan hari ni ya. Apa pun, terima kasih untuk dua orang rakan Pelung Jutera dari unit MCR. Puan Jo juga bersama dengan Puan Norma. Kami bertiga sampai jam 12 malam ni ya.

Dan sekali lagi saya warna-warnakan di mana waktu isyak kita besok di Pulau Pinang malam ini 8.20 minit malam ya. 8.20 minit malam untuk muslimin muslimat, jangan lupa waktu basah siku kita.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.

الصلوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Kata Imam Nawawi, tiga syarat taubat nasuha. Yang pertama, berhenti daripada buat. Tengah duk buat, berhenti. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Yang lepas-lepas sudahlah. Ke depan-depan tak mau buat lagi dah. Cukup-cukuplah. Yang ketiga, yang ni payah sikit. Apa dia? Menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Yang ni payah. Pasal apa? Pasal benda pernah buat, dah pernah rasa macam mana sedap dia. Tuan-tuan yang biasa makan durian, tuan-tuan boleh rasa macam mana sedap durian. Sebab tu bila doktor kata apa? Tuan, tak boleh makan durian dah nak. Pasal kencing manis tinggi. Bila orang makan durian, dia teringin nak makan. Pasal apa? Pasal dia dah pernah rasa macam mana sedap durian tau. Beza dengan orang tak pernah makan durian. Tuan, tak boleh makan durian lah. Pasal apa? Pasal darah dah tinggi, dah kencing manis dah tinggi. Saya tak pernah makan durian, tak apa. Tak rasa apa. Orang yang pernah berzina, dia pernah tahu rasa macam mana rasa zina tau. Orang yang pernah minum arak, dia tahu macam mana sedapnya arak tu, macam mana rasa arak tu, dia tahu. Sebab tu orang yang pernah minum arak, nak tinggal arak susah nak banding dengan orang yang tak pernah minum arak. Bila sebut kata arak tu haram, orang yang tak biasa minum tak ada apa, tengok arak pun nak termuntah dah dia. Tapi cuba orang yang pernah minum arak, dia tengok orang minum, bukan dia tengok arak, dia tengok lambang Carlsberg kat baju orang pun dia leluk dia lah. Ada orang tu dah bisa makan babi je. Astagfirullahaladzim, Ustaz tanya aku tu. Ada orang bisa makan babi. Dia ni siap cerita manis Ustaz. Dia ni kata-kata manis Ustaz. Weh, subhanallah. Mana ni Ustaz kita punya tu. Pasal apa orang so, jijiknya dia bisa makan. Maka nak menyesal dengan benda maksiat pernah kita buat tu susah.

percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okay? Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua color aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habang dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habang ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja, tak boleh nak habang dah. Tapi mata nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana, nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa, nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habang elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia nak habang tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri, mai dua malaikat kubur. Faya jelisa ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak habang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah matilah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis. Bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

cantik tuan-tuan. Cantik yang kata agama Islam ni. Daripada sebesar-besar topping sampailah sekecil-kecil topping. Ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi tuan-tuan kalau kita tak mengaji agama kita sendiri. Kita tak mengaji. Kita duk rasa kita duk sembahyang lima waktu, duk pergi masjid, duk pergi surau sembahyang ni cantik dah mengaji-mengaji mata ayah. Rugi tuan-tuan. Kita mengaji ni Masya Allah, kita kata ada rupanya benda ni dalam, oh rupanya Quran ada cerita benda ni, rupanya hadis Nabi ada sebut benda ni, baru kita tahu agama yang kita pilih ni memang inilah agama yang Allah terima, dan kita tak pernah silap di dalam memilih agama kita.

Okey, 8.47 mini malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan seperti biasa, tepat jam 9 malam akan sama-sama kita ikuti utama 9 malam. Lepas tu balik Mike Mutiara Family, kita nak dengar pula

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.55 minit malam. Yang baru setia bersama dengan kami sebentar lagi selepas lagu ini ya. Kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur bersama-sama kita ikuti utama semalam dan hari ini dalam sejarah patah balik mai. Kita dengar pula cafe music, jangan lupa.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin Sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishen Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Waalaikumsalam untuk yang memberi salam di WhatsApp Bujang FM eh. Nona Mane BM, malam ni nak jadi pendengar setia. Tak mau minta lagu, asalkan bahagia Nona Mane. Terima kasih dengar Mutiara FM ya. Terima kasih untuk Rohana Pakcik di Teluk Air Tawar. Orang panggil Kak Rohana penuh ke? Ataupun Ana? Kalau Ana kenalah dengan lagu ni ya. Abang Mizi, terima kasih.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: the lessons I've learned. Terbaik semua datang sini.
1: Baik, berlalu tadi lagu Counting Star, lagu nyanyian One Republic, lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Syafiq. Terima kasih Syafiq. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan rakan teman yang telah pun saya kudarakan tadi. Dan kepada anda yang baru saja menyertai kami bersama dengan kami di Mutiara FM ini untuk menyertai ruangan Cafe Music ni macam biasa. Itu kalau orang yang dah biasa selalu dah selalu bersama dengan kami dalam Cafe Music ni. Ini untuk orang yang baru pertama kali nak menyertai ruangan Cafe Music pada malam ini, andanya perlu typekan lagu pilihan anda itu. Letaklah 2 ataupun 3 ataupun 4 lagu pilihan. Namun hanya satu saja yang akan saya kudarakan. Di antara 4 tu akan saya pilih satu dan saya akan kudarakan dalam ruangan Cafe Music ini. Terima kasih juga untuk sahabat kita Saidin dari Kuala Muda. Dia nak dengar lagu nyanyian Rahmat, InsyaAllah. Berada dalam queue lagu-lagu yang bakal kita kudarakan dalam ruangan Cafe Music pada malam ini ya. Dan berbalik kepada cerita kita tadi, bila saya kata masalah ni dia macam ombak dengan pantai. Kenapa saya kata macam tu? Dia ada ombak, dia ada pantai lah. Dia takkan terpisah. Setiap manusia ada mempunyai masalah. Walaupun kita tengok dari segi lahiriah dia, dari segi luar dia, penampilan tu, kadang-kadang kita tengok orang ni ish macam tak ada masalah. Tapi sebenarnya setiap orang ada masalah. Dan kita tidak dijanjikan yang hidup kita ni akan sentiasa berada pada satu keadaan yang gembira. Ada masa dia akan bersulam ganti dengan duka cita, rasa tak seronok. Itulah lumrah kehidupannya. Jadi apapun, jangan kita saratkan pemikiran kita dengan memikirkan masalah dan seterusnya kita rasa malas nak meneruskan kehidupan ini. Itu bukan cara dia. Daripada kumpulan KRU, Mengerti. Lagu yang menjadi pilihan Razlan yang kabarnya berada juga di Sungai Petani. Ramai orang Sungai Petani malam ni. Kira FM segalanya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, 9.50 minit malam berlalu tadi lagu nyanyian Burger. Yang mana lagunya berjudul Buah Hati Gaduh Kamho. Ini lagu merupakan lagu pilihan Kak Nap kita. Yang agaknya pada waktu dan ketika ni sedang mendengarkan Mutiara FM di Kulim, Kedah katanya. Terima kasih banyak orang Kedah. Selamat malam untuk orang Kedah yang lainnya yang berada di Sungai Petani, yang berada di Alostar pun ada malam ni. Kita bersambut dengan Abang Jamali kita dan juga rakan teman kita yang berada di luar negeri Pulau Pinang sendiri. Kita ada Abang Kamal yang kabarnya berada di Ipoh. Begitu juga dengan Abang Sani kita, yang mana kabarnya berjalan rumah menantu di Terengganu, di Ajil katanya. Saya dah sempat berjumpa bersama dengan keluarga di sebelah menantu dan juga dapatlah berjalan mai ke Kuala Terengganu ni. Itu kata sahabat-sahabat kita yang walaupun berada jauh dari jangkauan frekuensi Mutiara FM sendiri, namun tetap mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Jadi tanpa anda siapalah ya? Siapalah kami di Mutiara FM ini? Jika tiada pendengar ada radio, tak lengkap ya. Dia macam kalau kata orang yang merokok tu, dia kata apa? Ada rokok tak ada lighter. Tak syok kan? Ini payah juga. Okay, terima kasih juga untuk Abang Uda Saha. Kabarnya mendengarkan Mutiara FM dalam kenderaan ketiga ni. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan Abang Uda Saha. Begitu juga dengan Kak Ina di Teluk Gombak. Terima kasih. Kita ada Ziana. Amboi, nama macam artis ha? Ziana, Ziana buat ucapan selamat malam, terutama buat Isma yang baru saja balik kerja katanya, dengan ucapan semoga hari ini hari yang indah untuk kita berdua. Wah, ini ada hari ulang tahun perkahwinan ke apa Ziana? Apapun, saya mendoakan agar Ziana dan juga pasangan akan bahagia sampai bila-bila. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Mungkin ada di kalangan pendengar-pendengar kita yang malam ini, hari inilah, di mana pada tarikh ini merupakan hari ulang tahun sambutan hari jadi anda. Jadi selamat untuk anda meraihkan ataupun untuk anda merasakan anda bertambah usia ya. Kalau kata bertambah usia tu, faham-faham lah. Semoga kita akan menjadi lebih matang dalam membuat keputusan, lebih matang dalam membuat pilihan, dan lebih matang untuk kita menyelesaikan segala masalah dengan sempurna, insyaAllah ya. Dan sebelum lagu nyanyian Burger itu, Buah Hati Gaduh, Buah Hati Gaduh Kamho, terlebih dahulu saya kudarkan lagu paduan suara Ida Izrin bersama dengan Dan Manjuk dengan lagunya Adik Saya Besok eh. Itu pula lagu yang menjadi pilihan Cikgu Nick kita. Baik, untuk lagu yang berikutnya ni pula, saya nak kudarkan lagu yang dipilih oleh Syasha eh. Tak nyatakan di mana, namun saya mengharapkan agar Syasha bersedia di sisi radio untuk mendengarkan lagu pilihan anda ini. Dia nak dengar lagu nyanyian Apek Tajuddin. Apek ke Apek? Apek Tajuddin dengan lagunya Tersimpul Rindu. Apa-apa pun diharapkan pada malam ini, kita akan terus ceria. Dan saya juga mengharapkan agar pendengar-pendengar Mutiara FM terus menemani saya sampailah jam 12.30 malam nanti. Kok tidak, saya rasa sunyi. Terima kasih sekali lagi untuk Puan Ju juga bersama dengan Puan Norma, rakan penuh jutera dari unit MCR. Mutiara FM segalanya untukmu.

Daripada Kumpulan UKIS dengan lagunya Tergamak Kau. Kalau kita perhalusi, kita dengar betul-betul, kita fahami ya. Mungkin kita pernah melalui ya, melalui satu fasa yang sampai kita kata gamak, hang buat kat aku macam tu ya. Di saat kita senang, di saat kita berkemampuan, ada kalanya yang minta pertolongan, kita bantu dengan seikhlasnya. Tapi kadang-kadang tu, apabila kita pula dalam kesusahan, yang mana yang kita pernah bantu tu, dia menjauh dari kita. Ingat orang macam ni, senang pula, jangan nak cari dah. Tak boleh buat kawan.

lagu nyanyian Rahmat Eka Matra. Dengan lagunya Siapa di Hatimu. Semoga saudara Saidin yang berada di Kuala Muda sedang mendengarkan lagu pilihannya. Abang Uda Saham, dah sampai ke belum? Terima kasih ya. Dengar Mutiara FM.

daripada kumpulan Slash dengan lagunya Taman Astakona. Jadi rakan-teman yang mana masih lagi bersama dengan kami di Mujur FM, segalanya untukmu. Kita masih lagi berada dalam ruangan Cafe Music dan berbaki hanya 7 minit lagi untuk ke pukul 10.30 minit malam. Waktu sekarang dah pun 10.23 minit malam ya. Dan ruangan Cafe Music jangka-jangka tu dia akan tutup pada jam 10.30 plus minus lah ya. Kadang-kadang tu ada lagu yang terlebih daripada 7 minit tu. Mungkin 7 minit tu berkesempatan untuk saya kudurakan 2 buah lagu. Namun untuk lagu yang telah pun sama-sama kita dengar tadi, lagu nyanyian kumpulan Slash Taman Astakona tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh saya kira saudara Sophie. Dan sebelum lagu itu, lagu nyanyian John Bon Jovi dengan lagunya Always, lagu yang menjadi pilihan Abang E kita. Bila bunga dipetik orang pula daripada sejati, itu datangnya daripada Kausah kita. Dan lagu Siapa di Hatimu adalah lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Saidin dari Kuala Muda. Dan untuk lagu yang berikutnya ni pula, saya nak kudurkan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni, Cik Sate. Selamat malam untuk Cik Sate. Di mana Cik Sate nak dengar lagu nyanyian ataupun paduan suara Mus juga bersama dengan kumpulan Wings dengan lagunya Blues Ulas Sawah. Sempoi lagu ni ya, Blues Ulas Sawah. Dan katanya hujan-hujan ni jangan duk jadi ulas sawah lah. Itu dia. Jadi apapun keadaan di ketika ni, saya mendoakan agar semuanya dalam keadaan yang ceria, bahagia bersama dengan rakan teman ataupun ahli keluarga. Yang duk bekerja, selamat bekerja. Sama kerja malam, tapi saya 12 habis dah. Ada teman kita esok pagi baru habis. Steady bang, steady. Yeah! Rakan-rakan pemandu-mandu kita malam ni,

Ya, Abang Cik Satay kata kita hangatkan suasana yang dingin malam ni. Ah, Cik Bob. Cik Bob kita. Terima kasih dengan Ucap FM ya. Malam ni atas lori. Trip ke Selayang katanya. Hati-hati pilot-pilot darat kita malam ni ya. Track agak licin. Itu juga dengan rider-rider kita.

Apa pun terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita. Laku tuan warung, tuan punya warung dan juga restoran yang malam ni di Taman Desa Murbi, Sungai Dua. Terima kasih untuk cik sate kita. Oh, dia kata duk panas kat dapur. Dia kasi panas dekat kawan-kawan kita yang dengar Ujian FM ni. Terima kasih cik. Sekali lagi untuk rakan teman kita yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM, tepat 10.30 minit malam, rasminya Mutiara FM ataupun Cafe Music kita ni, siaran ada lagi lah, ruangan Cafe Music ni untuk edisi malam ni tamat secara rasminya ya. Sekali lagi Bob, pilot darat kita, salah seorang pilot darat kita yang kabarnya baru sampai di Sempadan, Perenggan. Ada tikam batu katanya. Jauh lagi Bob ke Selayang kan malam ni. Hati-hati.

Dan selamat malam juga untuk pemandu-pemandu e-helix yang mendengarkan Mutiara FM dalam kenderaan anda. Terima kasih bantu kami promosi Mutiara FM ya. Hati-hati. Selamat malam untuk Abang Sukiman Harun, rakan saya. Syuib Ramli di Alostar.

0: Aduh, tension, stres. Oh, itu. Kanan semua dia koyak, otak semua pening terbalik, tak tahu nak buat.
1: Pokoknya kena rasuk apa sebab tu.
0: Aku memang pressure tau lah ni. Tak boleh tekanan, tekanan.
1: Sabar, sabar, sabar, sabar. Dan ni aku sabar, sabar, sabar, sabar. Aku ada ubat untuk hang ni.
0: Ubat?
1: Ha, hang dengar ni.
0: FM. Apa ni?
1: Ah, yang ni lah Mutiara FM 95.7. Sekalanya untukmu.

Selamat malam untuk Nadira Falim. Dia kata tanda hadir dalam kereta dari bayar lepas nak balik Falim. Hati-hati, saya luangkan selamat sampai ya ke Falim untuk Nadira Falim.

Zaimi Rohaizat yang berada di Kepala Batas. Hujan dah berhenti kah? Ini kata tadi dia kirimkan di WhatsApp, katanya hujan lebat. Dah musim dia, ya. Jadi bila sebut tentang hujan ni, laranglah anak-anak kita. Kalau kata duk puasa seronok, duk main hujan tu kan, laranglah. Sat pergi demam payah. Yang bawa kereta motor pula, faham-faham. Bila hujan ni, jalan dia licin. Jangan duk mereka. Yang bukan-bukan nak laju, nak kona baring ke apa, jangan, bahaya.

Ini dia lagu yang berjudul Lapu Kali. Lagu nyanyian Dato' M. Nasir. Baru saja menghiburkan anda. Dan telah pun membawa kita ke pukul 10.43 minit malam. Dan macam biasa, tepat jam 11 malam nanti akan saya hidangkan kepada anda lagu-lagu yang berantak agak perlahan, lagu-lagu melankolik, yang saya juga mengharapkan agar anda dapat layan lagu-lagu tersebut dalam membuai malam anda yang indah ini. Dan apapun yang kita lalui, apapun yang sedang kita fikirkan, apa juga yang sedang kita tanggung waktu ni, bersabarlah dengan dugaan. Sesungguhnya kehidupan di atas muka bumi yang sementara ini menuntut kita untuk merasai bersulang gantinya kegembiraan dan kedukaan. Purnama merindu Dato' Siti Nurhaliza. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Tepat 11 malam dan saya nak tepati janji saya untuk saya putarkan lagu-lagu terbaik untuk anda malam ini. Jadi untuk ruangan belayan jiwa kita ataupun untuk ruangan lagu-lagu melankolik malam ini, saya mulakan dengan lagu daripada Javed Ali dengan lagunya 7 Mila. Khusus untuk semua pendengar Mutiara FM yang masih lagi mendengarkan kami di sini.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Meluat
2: awak doh.
1: Ni tak sedap. Yang tu pun tak sedap. Aku ni 3-4 hari duk tak sedap.
2: Dah. Lah ni aku ada satu yang sedap. Yang ni confirm sedap.
1: Betul ke? Confirm. Ha. Apa tu?
2: Nah. FM. Yeah. Ha, yang ni lah Mutiara FM 95.7. Sekali hanya untukmu.
1: Sedap.

Suara nampaknya terkesan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Disipi bagi edisi pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Puan Ju bersama dengan Puan Norma Rakan Belong Jutra dari unit MCR. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Saya doakan semoga malam ini malam yang terindah untuk anda semua. Dan teruslah mendengar Butir FM segalanya untukmu esok pagi. Jangan lupa ya. Untuk itu daripada saya Jalani. Assalamualaikum, selamat malam dan bye-bye.

Persembahan Deep Purple dengan Highway Star memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana Jo anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng Buruhantu. Baik, geng-geng Buruhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis sepi pun cakap hati aku. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Pakai bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

UKS dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkah.

menjalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali untuk Nasrul Nagi Burhan tu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Persiangan, Sandakan, di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Burhan tu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera, baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, yes.

Kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih Nasional FM jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlombaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Television Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlombaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlombaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlombaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlombaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbong Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Ada kita selamat bersenggang mata. Okay. Layan lagu-lagu terbaik kan. Nani Ani. Dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je. Haku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Mama Fahmi Abu Bakar hadir. Pemamon Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir, Muhammad Zain, Jamal Aloha, Solehuddin. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzah KBI, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Aiman Taman Riau dari Tawau, Lin Roslinda, Yasminda Jonet. Kita ada PK Amin, Syah Syaz, Dina Berujar di Tawau, Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaburkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok Nasional FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Mampu kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Gemburu Hantu. Pertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Dari tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita pejam celik dah sebulan. Pejam celik untuk tahun 2026 dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026 dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah. Jadi berbelanja lah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi, kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng Burhan, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Keli, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syaro 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. 3 Ainul Muhammad Udin, ada Zam koleksi by Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli, Amy, Emma Irina, Nazrina Mansur Zawati Bahmat Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad, Vai Niza, Yayang, Mati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Terdengar menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game berhantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Sakaria, Saima Isa. Ui, ramai menampakkan diri. Nur Bisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. Hish dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Dia kata ni hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilok juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia. Persembahan daripada A. Rosaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu, berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

Zindagi, Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, boleh kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi pederma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Atiyah Zuriati, Zul, Blake Yan, Pak Man, Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Comel, Rosni Muhammad, kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Comel, Are You Sleeping, Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Fahin Burger, Sabin Ibaling, Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kerantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nuraka Liza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taipei. Kita ada Din seluncur terus GBH, Kudin Pim Pim Pong. Okay, Zek juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk hati diri bang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan. Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan, mungkin semalam. Ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah, ya. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Hashtagnya Seharu Mawar.
lagu-lagu menangis tapi bujukatil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu di National FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

Tuan suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Gambar Hantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal, katanya. Jadi kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Ah, betul. Lagi satu yang merokok kan, perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai, berasap, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun. Pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi 85, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah. Kita ada AG juga, Azmi, Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman, Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan, Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora, Nur Pening, Izati, Siti Fatima, Mizi 85, Modi Sa'an, Noraini, Norjiz, Lara Sofi, Zaketin, Asma, Ajimi, Diamond 85 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki beli dari Kuala Terengganu, sedang bekerja si malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya, jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersembahan Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: kiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lementi dengan kekasihku diambil orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Dan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Star, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labu dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash tau, orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je. Tint. Oh. Ha, begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Sebab okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stance, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatima Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi? Wawan ni, kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, Abang Lori kita ni pam pam pam, Abang Tengka pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi, katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tuala. Isak Mudin, Felda Aitawal 5. Okey, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhelah. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan ramalan gubernur belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Camp Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, sabar. Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat. Jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng Buruh Hantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi belanjaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Waknah daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zuumi, Hasham Membiana, Lor Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak utara channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu katil melalui lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Yankee Rim, Rahman Niki Ardila, menerusi lagu ini. Lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Asal Lagi Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang. Sakitnya sampai sekarang kita terasa, kan? Ya, sakitnya terasa. Kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan, kan? Untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Geng-geng berhati semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktub Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zed dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri, Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBG, Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambo Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizil 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama, tahu. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana, tahu, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita, kan? Dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar, bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja baru kita tahu erti kehidupan, kan.
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada kumpulan Wheels, dalam kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Hadwi dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik, rakyatnya baik-baik, ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan. Keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak. Terutamanya bagi mereka yang berniaga kedai-kedai makan kan, perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraf tangan. Semuanya mendapat, kata orang tu, impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Inah 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza. Kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Mael juga baru datang. Zirafira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udin Narayan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Ada sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Istilah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qari dan Qariah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qari dan Qariah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran canggih.

Bumi Putra Rogus dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng buruh hantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama. Tak boleh, saya pernah juga Kita kan bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu, episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaranglah kita dapat. Alimah Ahmad katanya betul dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke rantau panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancakkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga tren tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor, penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang Bengkalan Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah itulah orang perempuan . Bershopping berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya, pergi bawa wanita pergi ke tempat shopping, ke tempat shopping kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk geng buruh hantu Rashida Halidi, ada ejen White Gluta House Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahman, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zulaika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67, kita ada Mazna dari Lawas Sarawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Mek Kembar Ain Dungun Terengganu. Mornis Ar katanya tanpa wanita bershopping tak penuhlah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh . Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Okay, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik. Hasilnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu dan lirik ceritaan Ria, lontaran suara Comel, menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan National Geburuh Hantu sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan...

komposernya Wan Zul, Lexray dengan Tiada Lagi Bicara menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian, ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4:58 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5:19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53 minit pagi. Kuala Terengganu 5:47, Kuantan Pahang 5:47, Kota Baru Kelantan 5:51, Johor Bahru Johor 5:44, Bandaraya Melaka 5:50, Seremban Negeri Sembilan 5:51, Shah Alam Selangor 5:53, manakala Ipoh Perak 5:56, Johor Setang Pulau Pinang, Alor Setang Kedah dan juga Kangar Perlis 5:58 minit pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5:15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah, Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55-56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jom esok kita mandi sekali. Malu kata buang tebiak untuk ni nak mati. Apa? Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memena je tu. Simbah-simbah yang. Nabi SAW kata, Allahumma salli Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba Allahumma salli Muhammad, Nabi kata, Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan. Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dia sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi pun lawan lari juga. Lepas tu waktu tu Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Ni, dia kata, jom abang lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi. Telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni, dia ada stok dia setiap hari tu ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan, dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat, pak kerja, balik-balik habis stok dah tak ada. Ini, nak makan apa? Ha, kerja apa hari ni? Ha, dia pun tak ada word dah cakap habis stok dah dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan, dia banyak lagi. Lepas tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal cakap kan dia. Dia banyak stok dia bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari, tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang masih kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress tu yang ada. You tahu tak ni? Kita punya calculation ni pun semua. Ada orang pasal sembang masih kerja. Ada orang sembang. Macam-macam lah kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk sembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak bercakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan-tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak nak masuk bilik saat? Tiga waktu. Pertama sebelum subuh. Yang kedua lepas zuhur. Yang ketiga waktu zuhur tengah hari. Waktu tengah hari. Yang ketiganya waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik saat? Mak kata boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak, tidur dalam rumah dalam bilik tu. Kita ambil anak, tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak duk ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest dekat suami dia. Tuan-tuan, sebab tu Allah marah sungguh orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai aku sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah. Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kamu redha balik.
kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa, kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata alahkan, tahu tak penat, you seorang aja penat, penat you tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa, takdir malam tu meninggal dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Namanya subhanallah tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah, mai dua orang makin jauh suami tu, mai tiga orang suami duduk bawah lah. Lah ni tahu suami kita tak mana, tidur lah, dia tidur luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan, selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali, jangan duduk berasing, tak boleh. Ha ni Hazrat Muhammad, tak boleh. Tanggungjawab suami isteri, don't take thing for granted. Salih Muhammad, faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah, membina kasih sayang dalam rumah tangga. Soalnya bukan setakat dia ada, ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah, kita pun dah tak berhajat kat dia, dia pun tak berhajat kat kita. Tuan-tuan, jangan sampai keadaan dia macam tu. Ambil berat bab-bab yang macam tu. Ha, Said Muhammad ingat lah, Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak semayang, umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita, pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak laki-laki. Pisah tempat tidur dengan kita, tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita, kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi mereka. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Saya Ismail Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makailah elok sikit di rumah. Anak 6 dah ha? Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia berhiaslah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami, barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua. Ha ni, pergi honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38. Ya. Dua-dua orang pergi Cameron Highland. Atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon. Jangan siapa pun ikut ya. Okey. Pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung, sama bayar pula dengan cucu, mana tahu. Mawaddah yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, Salih Asim Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tau, dia tulis apa? Masak tak jadi, masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu, dia masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami tu pergi pakai baju kelawak tu, dia tak ada benda apa nak buat, dia boleh pakai baju isteri dia. Dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masak kat isteri, dia tak pernah.

0: Tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedar. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, he he he he, dia gelak. Oh, banyak benda kita duk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita, tahu tak suami aku, duk pi kat ofis sembang sama-sama kita. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duk cerita buruk. Kadang-kadang, Allahumma sayyidi Muhammad, kita cakap tu tuan-tuan dengan anak-anak kita. Ya? Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, saya Sayyid Muhammad duduk nasihat tu. Saya kita mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duduk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duduk buat tu, kita kan sedang. Kadang duduk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri. Saya cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Lepas tu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa, dia duduk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu, siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Lepas tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah.
1: Allahumma

0: Jurnal FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Samir Shahab. Iklim dengan Suci Dalam Debu, 5.41 minit pagi. National Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara National FM kepada rakan saya untuk National Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan National FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Jadi terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah National FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih National FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras, tahu. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang bergolek, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi nanti. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Suara

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan jawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Peguam Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah, kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara, selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Dalam pelik itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baru. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jakoh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen Lelaki serta skuad squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Jabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter. Manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Telepon 7.19 mengambil 7.20 minit pagi. Pada ketika dalam saat ini, jam yang kedua tugasan saya edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Santai Sabtu bermula jam 6 pagi tadi sehingga jam 12 tengah hari nanti, insyaAllah. Bertemankan saya, Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ini acomi telepon datang. Terima kasih di atas kesetiaan dan keceriaan anda yang tidak berbelah bagi bersama dengan kami 18 jam setiap hari pukul 6 pagi sehingga jam 12 tengah malam di 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan kehadiran anda yang menemani saya sawal pagi di ruangan TikTok Live Combi Maria, terima kasih. Jadi mana saja anda berada pada kira-kira saat ini, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini hari Sabtu, kalau tempat saya dipanggil Saturday, ataupun dalam bahasa Hokkiennya Pailak, hari Sabtu. Yang senang mandu pada ketika saat ini, berhati-hati memandu jalan raya ke mana saja destinasi anda. Senang jamu selera sarapan pagi, apakah juadah menjadi pilihan hati anda. Dan yang senang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Terima kasih di atas kesetiaan dan keceriaan anda yang tidak berbelah bagi. Untuk peniaga-peniaga pula yang memilih frekuensi kami sebagai stesen rasmi gerai-gerai jualan anda, secara tidak langsung anda menjadi duta kecil untuk Muter FM ini sendiri. Baik, sebelum kita nak bicara apa yang boleh kita kongsikan,

Saya nak kongsikan bersama dengan anda daripada Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai ramalan cuaca negeri Pulau Pinang pada pagi ini dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang juga dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan juga malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 30 darjah Celsius. Dan nak kongsikan juga mengenai laporan kesesakan lalu lintas pagi ini. Alhamdulillah, jalan lancang elok di semua jalan. Oh kan? Memang pagi ni lancang lah cumi tengok. Cuma ada di beberapa jalan utama lah. Kalau di dalam Pulau Pinang ni sendiri, of course lah, Jalan Sungai Tiram, Jalan Tunduk Terawang, ini adalah jalan-jalan menjadi pilihan. Ini kalau di dalam pulau sendiri lah yang boleh cumi kongsikan. Kalau di belah seberang, alhamdulillah lancang lah. Cuma di IKS Simpang 4 sedikit perlahan. Kalau di Tasik Gelugok, mungkin sebab hari ni Tasik Gelugok ni jalan lancar alhamdulillah. Mungkin sebab guru cuti guru. Jadi kesesakan pun turut bercuti lah. 2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami di talian 0105080957. Apa yang kita nak bincangkan hari ini?

0: Selalu kalau kita sembang pasal orang. Kita nak tundingkan pasal orang. Tapi hari ini, apa yang Comi nak bukakan untuk anda kongsikan bersama dengan saya? Cuba anda describe. Bukan subscribe, tapi cuba anda describe. Cerita tentang diri anda sendiri. Anda ni jenis orang yang macam mana? Comi nak tahu lah juga kan? Selalunya kita dah dengar PL-PL orang lah. Tapi hari ni Comi nak tahu pasal diri anda sendiri. 2107389, jangan lupa kata laluan. Tak kisahlah macam mana diri anda. Ada setengah orang yang kata, Comi, saya ni orang yang macam ni, senang. Peramah, pemarah. Ui, peramah ada, pemarah ada. Oh, kan? Saya orang yang simple. Tapi bab makan ni, saya tiap-tiap hari kena ada ikan goreng dengan sayur. Tak ada ikan goreng, tak ada sayur, tak ada kasih, tak ada sayang, tak ada cinta. Oh, macam tu lah kan, setengah orang kita tak tahu. Ada yang, Comi, saya ni jenis yang simple-simple, lagi simple. Macam mana? Kadang-kadang nak keluar rumah pun saya tak mau. Ah, saya orang macam tu. Contohlah kan. Kita nak sembang tentang diri anda lah kan. Hari ni kita tak mau sembang bab orang lain. Tak mau bab orang lain. Kita tak mau bab diri sendiri lah kita nak tahu. Ah, sambil-sambil tu ada yang pagi ni bangun awal katanya, Comi, hari ni saya bangkit awal sebab apa? Sebab hari ni saya di rumah saya ada kenduri. Nak menerima menantu. Alhamdulillah. Ada yang ni buat kenduri akikah, terima cucu pun boleh, tak ada masalah. Ada yang dah hawai katanya, saya pemalu dan penyegan. Ha-ah. 2107389 atau melainkan ruangan WhatsApp kami di line 0105080957. Anda ni orang yang macam mana? Ha, kita nak tahu juga kan. Dan sebelum saya nak terus memanggil-manggil, apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Amtra FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua datang sini.
0: Asyik Cik Mo dengar. Sudah.

0: Apa daripada tadi chef, oi, tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha?
0: Oh cik.
2: Oi.
0: Buat cerita Zat.
2: Senang saja, Mutiara FM 957-939-99.
1: Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.
1: Ha.
2: Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata.

0: Muter FM segalanya untuk 740 mengambil 741 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi Combi in the house, di dalam rumah. 2107-389. Jangan lupa kata laluan untuk kita sembang-sembang lah kan. Cuba anda describe, anda ceritakan tentang diri anda dekat Combi. Combi pun nak tahu juga kan. Sebelum ni kebanyakan orang tahu pasal Combi je kan. Dan Combi pun nak tahu juga tentang diri anda ni. Kita cuba untuk terima panggil pertama di jalan talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Eh, kita telefon dia balik. Eh, mana boleh aku tu? Dia kena telefon kita, bukan kita telefon dia. Di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Makcik
0: Zizah
1: ni.
0: Makcik Zizah, apa Makcik Zizah?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ni ada datang mana telefon kerja begong? Saya pergi Combi letak, saya pergi ikut. Ha, Combi dah kata...
1: Duduk dalam pool lah Combi.
0: Tak boleh Makcik Jah. Bila Makcik Jah duduk dalam pool, Makcik Jah seronok tengah di sana. Saya di sini yang telinga ni Cik Jah. Dia masuk telinga kanan, dia keluar telinga kiri terus. Ha, dia tak simpan di otak. Cuba tutup. Cuba tutup radio dulu.
1: Tutup radio lah.
0: Ha, tutup tu. Tutup tu. Ha, tutup cepat cepat. Tak ada saya Combi letak. Ha, Cik Jah.
1: Ya.
0: Ni ada dalam pool, keluar lah.
1: Keluar.
0: Dia suara memang bergemar teruk. Memang Combi sendiri tak boleh dengar. Ha.
1: Macam duduk langgar.
0: Dia dia duduk langgar. Dia ada gemar. Dia macam contoh kata orang kata apa. Makcik Jah, Jah, Jah, Jah, Jah. Dia bunyi belakang mana tu. Ha.
1: Ni duduk pokok pelam.
0: Pokok pelam. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Piduk kat pagar.
1: Lah, kat pagar mana pula ada?
0: Kat pagar depan tu lah boleh dengar bunyi kereta, bunyi motor.
1: Tak ada orang tengok pula.
0: Tak apalah. Sekejap Makcik Jah nak masuk nak tulis juga. Baik dan terkawal. Ha.
1: Okey
0: dekat pagar. Okey, Cijah, pagi ni apa abang Cijah?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Cijah dah sarapan pagi dah?
1: Makan roti lah.
0: Ya Allah, makan roti. Roti apa Cijah?
1: Roti empat segi.
0: Roti empat segi. Adakah roti tiga segi? Ha?
1: Ada.
0: Kalau orang lama dia tak panggil roti empat segi.
1: Dia panggil roti empat.
0: Dia abang biskut krim. Oh, biskut krim makan apa pagi ni?
1: Biskut
0: krim dengan
1: ayam masak.
0: Ayam masak, alhamdulillah. Jaga kesihatan betul je je. Lepas ni sat lagi jogging lah.
1: Jogging ke dalam ni lah.
0: Makcik Jah.
1: Orang tak ada jogging seorang.
0: Alhamdulillah Makcik Jah.
1: Ya.
0: Kata laluan.
1: Assalamualaikum Combi.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat menjalankan tugas.
0: Makcik
1: Combi sihat dan afiat. Combi comel sangat.
0: Ui, makibah. Okey Makcik Jah.
1: Ya.
0: Okey, Makcik Jah selalu dengar sebelum ni cerita pasal Combi, cerita pasal Bambam, cerita pasal kawan-kawan lain. Cuba Makcik Jah cerita tentang diri Makcik Jah ni. Makcik Jah ni orang yang macam mana?
1: Ha? Dia orang mana?
0: Ha? Macam mana? Orang yang macam mana?
1: Cik Jah.
0: Ha?
1: Cik Jah orang yang penyabar.
0: Penyabar. Apa yang Makcik Jah boleh bagi tahu yang orang kata apa Makcik Jah sampai tahap penyabar ni? Cuba Makcik Jah bagi tahu.
1: Alah, apa-apa orang buat semua Cik Jah simpan hati ya.
0: Ya Allah, yang ni boleh jadi pendendam ni.
1: Tak dendam, tapi simpan hati tak gamak nak lawan.
0: Tak gamak nak lawan, okay.
1: Tak gamak lah, tengkak-tengkak kan.
0: Ya, ya, ya, baik.
1: Walau anak pun kalau kata apa, itu pun sengap.
0: Anak katakan Makcik Jah sengap. Kalau Combi jadi Makcik Jah, you get out from my house now. I'm your mother, you know. Okay.
1: Dah jadi macam mana? Tak dari dulu-dulu kita Cik Jah tak biasa ni.
0: Pasal apa Cik Jah? Pasal apa tak tegur?
1: Tak tahu, tak biasa dari dulu-dulu arwah mak ajak macam tu.
0: Memanglah, sebab tak biasalah pepatah Mak Saleh mengatakan dah bagi paha nak drumstick.
1: Kan? Tak buat macam mana dah tak? Tak boleh nak buka mulut.
0: Dia macam ni lah Cik Jah kan. Orang kata dia tak boleh buka mulut tak ada masalah. Kadang-kadang kita kena berkiah. Cuba Makcik Jah kadang-kadang kalau Makcik Jah tersakiti lah kan. Bila Makcik Jah tersakiti, cuba Makcik Jah berkiah. Makcik Jah kata apa? Tak apalah, buatlah selagi mampu. Esok aku dah tak ada hampa rindulah nak kata kat aku macam-macam. Ha, macam tu jarak dia.
1: Jadi
0: dia akan tersentak.
1: Lepas tu
0: dia kata apa?
1: Depa senyap tak tahu apa.
0: Depa orang kata insap lah sat, lebih kurang lebih.
1: Depa buat lagu ni kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Tak
0: tahu
1: apa depa nak nyanyi.
0: Allah sedih nyanyi je, jangan dengar kata lagu ni je. Saya angkat boleh lagu ni.
1: Nak pergi mana pun nak kena panggil depa, panggil depa ni sibuk, pemarah.
0: Allahuakbar.
1: Bila kita naik Grab, kita mau naik Grab. Apa nak ada?
0: Oh, pula dah. Itulah kan.
1: Dah hajar pertama pi.
0: Itulah Encik Jah. Sabarlah Encik Jah. InsyaAllah, cumi doa yang baik-baik nak Encik Jah.
1: Masa
0: dia gembira
1: doa kat
0: Cik Jah. InsyaAllah,
1: tiap-tiap
0: hari. InsyaAllah, Cik Jah. InsyaAllah. Cumi, Encik Jah, saya tengah hari ke apa?
1: Tak tahu lagi.
0: Masak lah.
1: Hari ni tak masak ni.
0: Awak yang tak masak?
1: Hari tak larat.
0: Tak larat. Okey. Baik.
1: Alah, 12 jam. Hari ni duduk seorang ni. Tak ada orang kerja.
0: Mak Cik Jah duduk seorang ni? Daripada pagi sampai tadi malam?
1: Dia cuti lah ni.
0: Habis tu?
1: Duduk seorang-seorang lah.
0: Duduk seorang-seorang. Baik. Apa pun Mak Cik Jah, jaga diri lelak.
1: Duduk seorang lah. Kat ni Ini
0: Ini. Apa dia?
1: Ya, Dini.
0: Baik. Kain salam kat mereka semua, ne? Baik, insyaAllah. Cik Jah, jangan dengar elok, ya.
1: Selamat menjalankan tugasan. Semoga Cumbi sihat dalam keluarga Cumbi semua,
0: ne? Baik, terima kasih. Apapun, Mak Cik Jah, terus jaga diri, jaga hati, jaga perasaan, ne?
1: Ya, terima kasih Cumbi. Cumbi doa lah, Cik Jah, ne?
0: Senantiasa doa, Cik Jah, untuk Mak Cik Jah dan juga pendengar-pendengar, juga penonton-penonton, insyaAllah. Okey, Cik Jah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Makcik Jah kita. Yalah, kadang-kadang bila kita nak bercerita, selalu kalau kita menghubungi buka satu pip bercerita tentang orang, ini kita nak bercerita tentang diri kita. Makcik Jah adalah seorang ibu yang tersakiti, disakiti. Tapi Makcik Jah bukan orang yang suka menyakiti. Jadi kepada kita yang bernama insan, bernama manusia yang berada di luar sana, selagi mana kita ada kedua ibu bapa, kita hargailah. Janganlah angkat suara. Takut tak bawa syurga, orang tua dulu kata. Saya pun mendoakanlah insyaAllah. Okey. Semoga akan terus ada kasih sayang dalam keluarga Makcik Jah ni sendiri. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Halo.
2: Salam.
0: Halo. Ya, saya. Siapa ni? Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Ya,
0: assalamualaikum.
2: Salam, Titi ni.
0: Siapa?
2: Titi.
0: Ha, Titi?
2: Ya.
0: Titi mana ni?
2: Dah tukar nama, kena sebut nama baru lah.
0: Nama apa? Titi Timur ke?
2: Katie.
0: Oh, Katie. Katie apa abang, Katie?
2: Alhamdulillah, Jombi, okey kah?
0: Alhamdulillah, Jombi lagu ni lah biasalah, berkesorangan, pergi mana, di mana pun senantiasa seorang.
2: Kan?
0: Nak buat jenak kesian kan? Okey, Katie, buat panggilan mana-mana pagi ni, Katie?
2: Dari rumah lah.
0: Ya, Jombi tahu, daripada rumah itu tak payah abang lah, kan? Rumah tak mana?
2: Rumah lepas sendak.
0: Eh, bukan kata lepas dah bukan kata dah juai dah ke? Ingat kata pindah pergi gurun apa ke?
2: Hai, ada tak ada rumah dah.
0: Takutlah depa kata rumah lah ni jual pindah pi gurun dah.
2: Dah ada rumah dalam bilik belakang.
0: Alhamdulillah, patutlah dia jadi macam apa nama ni, suara tak jelas. Tu yang Cumi duk menjerit tadi.
2: Tu okey kah ni?
0: Katie, Cumi tak mau nak bagi tahu Katie suruh pi duk tak mana, tapi kalau boleh Katie carilah satu tempat yang boleh suara Katie tu boleh didengari oleh semua orang. Boleh tak?
2: Oh, tu kah?
0: Ya, betul. Sagi depa kata. Sagi bila Cumi bagi tahu, depa kata Cumi menyuruh pi sana, suruh hempuk orang apa, suruh hempuk payuk lah, suruh katok tak dapur gas lah, tak apa. Katie pi cari satu tempat yang orang lain boleh dengar, senang. Ha, Sagi kalau tak okey Sagi, Cumi letak aja, senang. Sagi kita telefon balik.
2: Ni okey dah.
0: Yang hello.
2: Ayah.
0: Ha, ni tang mana ni?
2: Ni ada kat depan terus.
0: Depan mana ni?
2: Depan kat pintu rumah depan.
0: Ah, pintu rumah depan. Alhamdulillah. Okey, Katie kata laluan, Katie.
2: Cumbi sangat. Asyik cuba dengar sudah.
0: Ya, baik. Okey, Katie.
2: Ya.
0: Dah sarapan pagi belum?
2: Dah lagi.
0: Apa sih mandak lagi?
2: Tak masuk dapur lagi.
0: Tak masuk dapur. Masih pun tak masuk dapur.
2: Kajalah, aku duk fikir apa-apa nak jadi apa selepas ni.
0: Nak jadi apa pula? Baik, tak apa, fahamlah. Katie ni pantun ni cukup banyak lah, Katie, no? Tapi tak ada masalah lah, Katie ni apa saya. Cumi terima lah. Jadi, Katie.
2: Ya.
0: Selalu kita duk berceritakan pasal orang, tentang orang lain, orang tu tak kenal, orang ni tak kenal, orang tu tak betul, orang ni tak betul. Cuba Katie describe sikit tentang diri Katie tu sendiri macam mana. Katie ni orang yang macam mana?
2: Diri Katie
0: lah. Cumi letak sekejap lagi.
2: Ya.
0: Hari ni telefon tangan Cumi. Hari ni telefon tangan Cumi. Cumi dengar nama tu, Cumi letak. Cumi dah tak boleh lah. Sebab doktor bagi tahu bila sebut je nama tu, dia akan naik kelopak garam. Tolonglah.
2: Okey. Tak patah batu lah.
0: Ya, betul eh.
2: Okey, untuk Katie kan?
0: Haa, Katie.
2: Memang seorang yang, orang kata, cool lah kata.
0: Lagi? Haa, okey.
2: Susah lah nak marah ke orang.
0: Susah nak marah, ya Allah. Okey, lagi? Lagi-lagi apa lagi tentang dari Katie ni? Cuba-cuba Katie beritahu.
2: Sampai orang tak bayar hutang pun, Katie tak minta.
0: Hutang. Alhamdulillah. Katie menghalai ke lah, lebih kurang macam tu lah.
2: Tak halai lagi lah.
0: Tak halai lagi. Dah berhutang tak minta, tak halai pula. Aduh, apa cerita ni, Katie?
2: Tak boleh lah, banyak.
0: Bayar berapa banyak, Katie?
2: Tak sampai lah 1,000.
0: Tak sampai 1,000. Apa, RM999.99 pun tak sampai 1,000 juga, Katie.
2: Ha. Tak ni apa, dari
0: salah
2: pula.
0: Tak apa, habak amount ni tak ada masalah.
2: Alah, 6,700 tu je.
0: Oi, Katie, 6,700 dah 1,300, Katie.
2: Dah. Ha. 600
0: je. 600 je. Dia bila ini berhutang Katie tu?
2: Lama dah.
0: Berapa tahun dah?
2: Tak lupa lah, tapi
0: lama
2: lah
0: dah. Rasa-rasa 7-8 tahun dah, 15 tahun. Katie ada mesej dia ke? Kau telefon apa kau? Tengok-tengok dia haruh harapan kita pun tak tahu.
2: Bukan mesej ni, ha? Dengar lah. Nak
0: habak. Ya, Katie habak lah apa dia.
2: Biasa jumpa di rumah Kenuri pun biasa jumpa.
0: Di rumah Kenuri biasa jumpa, okey.
2: Ha, di pasar raya biasa jumpa, biasa tapi jumpa. Dia buat dek je.
0: Dia buat dek je, okey, Katie.
2: Ha, jadi
0: okey, Katie. Bila kali terakhir Katie jumpa dia?
2: Dalam 2 bulan tu lah.
0: Dua
2: rumah
0: bulan
2: Kenuri kan?
0: 2 bulan rumah Kenuri. Dia tak menyapa Katie lah, nak panggil hi ke dan juga sebagainya dah. Tak ada langsung sembang bagi tengok senyum badak ah. Ha?
2: Sekejap lah, kereta lah pergi jumpa tengok dia. Ha. Ingat tak, dosa lah tadi kita duk tanya panjang lebar, jadi dia termalu pula kan.
0: Okey, baik.
2: Ha, happy lah kalau dia ingat dia bayar. Kalau tak bayar pun, satu hari macam halal jugalah. Happy lah kan, orang buat kita dengan berapa orang.
0: Betul, bagus. Kan? Betul, bagus Katie ni. Katie, Cumi nak tanya lah. Cumi nak tanya satu soalan kat Katie. Katie
2: jawab. Katie bagus.
0: Alhamdulillah. Katie, Cumi nak tanya lah dekat Katie. Boleh Katie jawab tu terang. Jangan tipu tau. Tipu dosa.
2: Okey.
0: Mati seksa masuk neraka. Okey, boleh? Okey.
2: Apa dia?
0: Lah ni dalam beg Katie dah berapa duit?
2: Dalam beg
0: lah. Dalam beg Katie tu dah berapa duit?
2: Nanti sebab beg
0: kereta
2: banyak.
0: Dah beg duit lah.
2: Ha, beg duit pun ada 3-4 semua ada duit.
0: Dah, berapa duit rasa-rasa? Kalau kira-kira total balik.
2: Tak banyak
0: sangat lah
2: untuk kita nak
0: guna pergi
2: makan apa-apa kan.
0: Pergi makan apa-apa memang tak banyak. Untuk makan apa-apa tu tempoh berapa lama? 3 tahun terus ke lagu mana?
2: Dalam beg. Ada satu pair panjang tu kan, ada 60.
0: 60, okey.
2: Ada yang beg kecil, beg cilin tu, banyak lah.
0: Berapa banyak?
2: Cumbi nak tukar duit cilin dengan kuiti tak?
0: Duit cilin lah, duit cilin ni Cumbi ni tak suka tukar, tapi kebanyakan orang bagi sebab orang tak orang pakai.
2: Kalau nak tukar, rumah duit not tau.
0: Duit not. Dah kira-kira total semua berapa duit, Katie?
2: Duit cilin lah.
0: Dah semua lah, duit cilin, duit kertas semua. Berapa duit rasa-rasa Katie lah?
2: Alah, buat masalah ni ada 100 lebih je.
0: 100 lebih. Okey, Katie impun dulu sampai dekat 1,000. Halo?
2: Buat apa?
0: Dengarlah Cumbi habang. Okey, Katie.
2: Okey.
0: Katie impun dulu sampai dekat 1,000. Dah cukup dalam 1,200, 1,300. Katie bagi dekat Cumbi. Lepas tu lebih kurang halai.
2: tanya dah marah dah.
0: Dah bukan apa, orang lain cuba Katie boleh halai, takkan Kak Cumi tak boleh halai.
2: InsyaAllah. Kalau kata kalau itu pun kalau
0: sesak. Tu nak tanya Katie lah soalan terakhir ni, Katie.
2: Ya.
0: Ah, duit kena beli SP bila keluar?
2: Apa dia?
0: Duit kena beli SP bila keluar?
2: Lama keluar dah.
0: Lama dah. Cerah dah.
2: Ah, cerah. Eh, ni orang Pulau Pinang kata apa? Ha. Ranak dah
0: hai. Alhamdulillah. Ha, kira dah lah merasa kan.
2: Tak
0: boleh lah
2: rasa. Kira macam
0: orang
2: Katie dengan
0: Pak
2: Lon ni orang kata bonus.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Syukur lah sangat. Tapi tak berapa lah kuat macam dulu dah.
0: Betul-betul. Apapun Katie kena bersabar, Katie. Walaupun bukan setakat orang kata yang namanya orang berhutang, bila Pak Lon buat perangai tambah satu lagi pun, Katie kena banyak bersabar. Jangan
2: terus
0: melenting.
2: Nah. Tentu tak boleh.
0: Ingat Katie, apa yang datang, apa yang hadir, yang menyapa dalam hidup Katie, anggaplah itu semua cobaan.
2: Pandai ya.
0: Awak.
2: Kamu itu letak sebelah.
0: Tak boleh
2: Katie.
0: Ha.
2: Ni.
0: Ya.
2: Jambi.
0: Ya.
2: Lama tak belanja lagu, belanja satu lagu.
0: Lagu apa Katie?
2: Pasang tu.
0: Lagu apa?
2: Ha.
0: Lagu apa?
2: Lagu ni.
0: Ha.
2: Lagu start. Mama, aku ingin pulang.
0: Alah, insyaAllah nah.
2: Carilah Niki Adila.
0: Baik, tak apalah. Jomi cuba tengok nah. Katie-Katie janganlah marah, jangan melenting, okey?
2: Tak, Niki yang mami, Niki bagi keluh.
0: Apa dia?
2: Lagu tu lah.
0: Apa dia?

0: Gemu. Alah
1: sudah. Oh, hatu lah Katie. Awak Katie minat sangat lagu tu siapa?
0: Suka lagu tu.
1: Suka lagu tu. Baik, insyaAllah cubi cuba tengok nak Katie nah.
0: Okey, semoga cumi sehat wafiat dan diberi rezeki yang berkah setiap hari.
1: Amin, amin. Jadi hari
0: dan
1: ni
0: diberi Allah masa banyak kerja balik kerja dengan selamatnya sampai di rumah.
1: Hari ni kira memang Katie duduk di rumah tak keluar mana kan, sebab yang tak salah cumi hari ni Katie akan terima tetamu kan.
0: Dah ai mana aja.
1: Hey, Bambang beritahu kat cumi nak pergi rumah Katie kot.
0: Amai lah
1: siapa. Tak tahulah kau dia nak buat surprise apa. Tak apa, nanti sekejap lagi Katie cuba telefon Bambam tengok lagi.
0: Cumbi man kali.
1: Cumbi tak pergi kot.
0: Siapa?
1: Wakil lah ni Bambam pergi. Sekejap lagi cuba telefon Bambam tengok. Tanya dia tengok sekejap lah. Sorok Pak Long telefon lagi. Tahu?
0: Okey.
1: Tak tahu dia nak sampai. Tak tahu nak sampai ke apa. Sebab takut buat surprise sekejap lagi. Kalau sekejap lagi dia sampai rumah Katie sekejap lagi, Katie tak ada sekejap lagi dia merajuk pula kan. Jadi lepas ni letak Katie terus telefon dia senang. Tanya senang lah.
0: Okey.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Katie. Assalamualaikum.
0: Baik.
1: Salam.
0: Lebih kurang,
1: Kak Jim
0: tak mahal.
1: Baik. Kain salam dekat dekat Pak Lok. Ya, insyaAllah. Kain salam kat Abang Cup. Kain salam kat Cikgu, nah. Baik.
0: Satu dah jawab dengan salam. Baik. Tak mahu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Itu dia, Katie. Daripada pukul 21.07.389 atau layankan ruangan WhatsApp ke mitaran 0105080957. Sebelum saya terus memanggil mami, memanggil kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.